0: Generasi muda diharapkan dapat menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam menjalani kehidupan. Timnas Haji DPR mendorong pembentukan kelembagaan resmi Badal Haji. Iran ingin mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat dengan hasil perundingan damai. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 2 Juni 2026, saya Rudi Zain. Di momen peringatan hari lahir Pancasila, generasi muda diharapkan dapat menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Heri Susanto.
1: Memperingati hari lahir Pancasila tanggal 1 Juni 2026, masyarakat di berbagai daerah kembali diingatkan akan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya bagi generasi muda. Momentum ini menjadi refleksi bersama agar Pancasila tidak hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu disampaikan Ibtu Heri Prasetyo, Wakapolsek Pare, Polres Kediri, usai menjadi inspektur upacara peringatan hari lahir Pancasila di Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. Dalam upacara disampaikan amanat dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, BBIP Republik Indonesia, Yudian Wahyudi.
2: Pancasila merupakan nomor satu bangsa serta fondasi pertama dunia. Kami harapkan agar nanti generasi muda bisa mencontohkan perjuangan para pahlawan kita dalam memperjuangkan serta mempersatukan bangsa Indonesia. Dengan hal ini, generasi muda kita harus selalu tampil aktif serta memberikan inovasi yang terbaik ke depannya untuk menciptakan suatu Indonesia yang jauh lebih baik.
1: Sementara Prasetyo Iswayudi, Camat Badas Kabupaten Kediri mengatakan, upacara hari lahir Pancasila diikuti seluruh ASN, kelembagaan desa, pihak sekolah dan siswa, ormas dan organisasi keagamaan.
3: Dengan nilai Pancasila diharapkan kita selaku generasi penerus bangsa bisa menerapkan nilai-nilai dasar Pancasila sebagai pasal penghidup bangsa untuk kemudian bisa menyatukan atau berperan dalam perdamaian di kancah dunia.
1: Dalam amanat BBIP RI menyebutkan bahwa Pancasila adalah bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhan di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan ancaman fragmentasi. Masyarakat diajak untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang menjunjung tinggi religiusitas dengan semangat persatuan dan kuat karena nilai-nilai kemanusiaan. Penerapan nilai Pancasila dapat dilakukan melalui hal sederhana seperti saling menghormati perbedaan dan menjaga kerukunan antar warga. Dengan semangat hari lahir Pancasila diharapkan generasi muda dapat menjadi penerus bangsa yang berkarakter kuat, berintegritas, serta mampu menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Heri Susanto melaporkan.
0: Ketua Timnas Haji DPR Cucun Ahmad Syamsurizal mendorong pembentukan kelembagaan resmi Badal Haji agar pelaksananya lebih tertib, terawasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Elina Zahra melaporkan.
4: Saya justru mengharapkan nanti Direktorat Jenderal Bina.
5: Ketua Timnas Haji DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal mendorong Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh membentuk kelembagaan resmi Badal Haji agar pelaksanaannya lebih tertib, transparan, dan mudah diawasi. Melalui mekanisme tersebut, proses penunjukan pelaksana maupun penerima Badal Haji diharapkan lebih jelas serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Di sisi lain, Timnas juga mengapresiasi kesiapan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH yang telah mendapat pelatihan khusus untuk mendampingi jemaah lansia dan disabilitas selama pelaksanaan ibadah haji.
4: Saya justru mengharapkan nanti Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji Umroh yang membidangi keagamaannya untuk membuat kelembagaan untuk Badal Haji, sehingga betul-betul siapa yang membadalkan, kemudian siapa yang menerima badalnya, kemudian pelaksanaan juga betul-betul terawasi, terkontrol oleh Kementerian Haji.
5: Anggota Timnas Haji DPR RI Budi Sulistiono menyampaikan sejumlah kendala teknis masih ditemui selama penyelenggaraan haji tahun ini. Timnas mencatat jarak pemondokan jemaah di Mekah yang mencapai 7 hingga 8 km dari Masjidil Haram masih menjadi tantangan terutama bagi jemaah lansia dan berkebutuhan khusus. Selain itu, saat puncak ibadah haji di Arafah, ditemukan beberapa fasilitas tenda yang belum berfungsi optimal seperti pendingin ruangan yang tidak beroperasi dan kebocoran pipa air yang menyebabkan sebagian jemaah berada di luar tenda.
6: Itu yang harus disempurnakan. Dan apa yang saya berikan catatan adalah untuk penyempurnaan. Ya, ya saya harus menilai bahwa ini ada kementerian tersendiri dibanding dengan dirjen, ya otomatis kementerian ini akan lebih fokus, lebih konsen untuk melaksanakan. Dan kalau ini dilakukan mungkin 2-3 tahun lagi, ini akan lebih sempurna.
5: Meski masih terdapat sejumlah catatan perbaikan, Timwas Haji DPR RI menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun ini menunjukkan perkembangan yang positif dibandingkan tahun sebelumnya. Kehadiran kementerian yang secara khusus menangani urusan haji dinilai membuat proses pengelolaan dan pelayanan jemaah menjadi lebih fokus. Timwas berharap berbagai masukan dan evaluasi yang dihimpun selama musim haji tahun ini dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan bagi jemaah Indonesia pada tahun-tahun mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta berbagai daerah atau wilayah di tanah air berikut ini.
7: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi. Pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
8: Ya, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi mengingatkan jemaah haji agar mematuhi ketentuan bagasi penerbangan. Barang seperti jam-jam, senjata tajam, senjata api, dan powerbank tidak boleh disimpan di dalam atau dimasukkan ke dalam bagasi sesuai aturan penerbangan. Hal itu dikatakan Kepala Daerah Kerja Makkah PPIH Arab Saudi Ihsan Faisal. Ihsan mengingatkan pemulang jemaah gelombang pertama dari Makkah melalui Bandara Jeddah dijadwalkan berlangsung hingga 22 Juni mendatang, sementara jumlah gelombang kedua akan terlebih dahulu menuju Madinah sebelum dipulangkan ke Indonesia dengan kloter terakhir dijadwalkan berangkat pada 30 Juni. Berikut keterangan Ihsan Faisal.
9: Seperti misalkan di bagasi itu tidak boleh membawa cairan ya. Nah biasanya kan
10: melaksanakan haji di usia yang sudah
8: Dan pendengar, sementara itu dalam pemulangan jemaah haji di sejak 30 Mei 2026 atau 14 Zulhijjah 1447 Hijrah, kloter pertama yang diberangkatkan adalah Batam 1, kemudian disusul kloter dari berbagai embarkasi lainnya. Menurut Ihsan, pelepasan kloter perdana dilakukan secara seremonial dan dihadiri oleh pejabat Kementerian Haji dan Umroh serta Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro3 RRI, sementara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke tanah air. Kloter pertama jemaah haji Indonesia asal Kota Bekasi dini hari tadi telah tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi yang langsung disambut oleh seluruh PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Dani Sumpena. Dani.
11: Ya, terdengar, setelah melaksanakan ritual ibadah haji, para jemaah haji secara bertahap kembali dipulangkan dari tanah suci ke tanah air. Sebanyak 440 jemaah haji kloter pertama asal Kota Bekasi pukul 02.30 tadi telah tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi untuk proses pengambilan koper dan pembagian air jam-jam sebelum dipulang ke rumah masing-masing. Kedatangan kloter pertama asal Kota Bekasi ini tidak utuh karena satu orang jemaah haji harus ditunda kepulangannya karena sakit. Kabid Kesehatan PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi Dr. Setia Dewi Sangka kepada RRI mengatakan kepulangan satu orang jemaah haji yang sakit itu tergantung kondisi kesehatan jemaah tersebut dan akan dipulangkan dengan kloter berikutnya.
12: Untuk yang datang di KS01 ada satu yang ketinggalan dikarenakan sebelum berangkat ternyata teridentifikasi penyakit menular. Nah ini beresiko terhadap penularan jemaah atau penumpang lainnya dalam satu pesawat, sehingga saat ini oleh KKHI sana dilakukan karantina dulu.
11: Kedatangan kloter pertama ini disambut seluruh petugas PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi di depan gedung Arafah, di mana jemaah haji yang membawanya dari Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu pendengar, kedatangan jemaah haji di tanah air untuk kloter 2 atau jemaah dari Kota Depok dijadwalkan pukul 01 dini hari nanti dan tiba di debarkasi pukul 04.25 besok subuh. Dari debarkasi Jakarta Bekasi dan Sumena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Dani. Kloter 1 debarkasi Hamdanin telah tiba di Batam dengan formasi tidak lengkap karena adanya 2 jemaah haji yang sakit sehingga harus dirawat dan 1 jemaah haji yang meninggal di akhir pelaksanaan ibadah haji. Ahmad Rifai melaporkan. Rifai.
13: Sebanyak 442 jemaah haji asal Provinsi Kepulauan Riau yang tergabung dalam Kloter 1 debarkasi Hamdanin telah tiba di Asrama Haji Batam pada Senin 1 Juni 2026 petang. Jemaah haji gabungan Kota Batam, Kabupaten Lingga, Bintan, dan Kota Tanjung Pinang ini terlihat memasuki asrama haji pada pukul 19 setelah mendarat di Bandara Internasional Hang Nadiem Batam pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat kemarin. Ketua Rombongan Kloter 1 Jemaah Haji Debarkasi Batam, Asril Arif mengungkapkan seluruh ibadah berjalan dengan lancar. Para jemaah pun dikatakan Asril menjalankan ibadah dengan penuh sukacita. Nah, Asril mengungkapkan dari jumlah total sebanyak 445 jemaah, 442 diantaranya telah tiba di Batam pada Senin kemarin. Sementara 3 lainnya dinyatakan ditunda karena 1 jemaah meninggal dunia dan 2 lainnya dalam keadaan sakit. Pendengar, adapun jemaah yang meninggal dunia pada kloter 1 ialah jemaah atas nama almarhum Ahmad Fajar yang merupakan jemaah asal Lingga. Almarhum sebelumnya sehat dan sempat menyelesaikan ibadah lempar jumroh dan membantu jamaah lainnya sebelum terjatuh dan meninggal dunia. Pada kesempatan tersebut, seluruh jamaah haji kloter 1 telah mengumpulkan dana untuk duka cita terhadap keluarga yang ditinggalkan.
0: Rifai, kami kurang bisa mendengar dengan baik apa yang disampaikan narasumber, mungkin bisa Anda lanjutkan laporan Anda, silakan.
13: Baik, sementara dua lainnya yang ditunda karena dalam keadaan sakit adalah jemaah haji dengan nama Latifah binti Abdul Latif dan Siti Rahil, yang keduanya sama-sama berasal dari Kota Tanjung Pinang dan akan kembali ke tanah air setelah kondisinya dinyatakan sehat. Nah, pada kedatangan jemaah haji kloter 1 yang menginjak petang hari kemarin, jemaah haji yang berasal dari Batam langsung diperbolehkan pulang setelah seremonial pelepasan yang dilakukan Senin 1 Juni 2026 malam kemarin. Sementara itu, jemaah asal luar daerah seperti Tanjung Pinang, Lingga, dan juga beberapa daerah lainnya di Kepulauan Riau itu menginap satu malam di asrama haji untuk kembali ke daerah asalnya pada pagi hari ini. Sekian laporan dari saya, Menteri Fai Kasim dari Batam Provinsi Kepulauan Riau. Kita kembali ke Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah terus mendorong transformasi ekonomi melalui berbagai reformasi strategis di tengah berbagai tantangan. Zahrotin Aljana menyampaikan informasi yang selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus.
14: Laporan khusus. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
15: Transformasi ekonomi menjadi salah satu agenda utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini mencakup penguatan ekonomi desa, pemberdayaan koperasi dan UMKM, hilirisasi sumber daya alam hingga reformasi tata kelola ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa perubahan dasar yang dilakukan pemerintah membutuhkan komitmen kuat dari seluruh pihak. Menurutnya pembangunan ekonomi harus kembali berorientasi pada kepentingan rakyat dan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi semata, melainkan pemerataan kesejahteraan.
14: Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka-angka statistik. Pembangunan ekonomi harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak kita, anak-anak saudara-saudara yang paling lemah, paling miskin, paling tidak berdaya, harus memperoleh gizi yang cukup. Petani kita harus memperoleh pupuk yang tepat waktu dan harga yang benar. Nelayan kita harus memperoleh akses pasar yang adil dan harus dibantu dan harus diberdayakan. Para nelayan kita adalah produsen protein yang sangat penting agar rakyat kita bisa jadi rakyat yang kuat. Pekerja-pekerja kita harus memperoleh kesempatan, penghidupan, dan penghasilan yang layak. Nasib pekerja kita harus dilindungi, harus dibantu.
15: Salah satu tantangan terbesar dalam transformasi ekonomi adalah memperbaiki tata kelola sektor strategis yang selama ini dinilai masih menyisakan berbagai celah. Pemerintah menilai langkah tersebut penting untuk memastikan sumber daya nasional dapat memberikan manfaat optimal bagi negara dan masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah mulai melakukan pembenahan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui mekanisme ekspor satu pintu. Kebijakan ini diharapkan dapat menutup praktik-praktik yang merugikan negara seperti under-invoicing, transfer pricing, maupun pelarian devisa hasil ekspor.
16: Pelaksanaan ini pada tahap awal akan dimulai dengan 3 komoditas strategis yang merupakan juga 3 ekspor terbesar kita. Yang pertama adalah batu bara, kedua kelapa sawit, dan ketiga terkait dengan ferroalloy. Ekspor komoditas SDA ini dilakukan melalui satu pintu yaitu BUMN Ekspor dengan nama PT Danantara Sumber Daya Indonesia Persero atau PT DSI, dan ini akan dilakukan ekspor SDA strategis dengan mekanisme ekspor satu pintu dan pengawasan ekspor serta kualitas dan validitas data ekspor agar terlaksana lebih baik.
15: Meski demikian, upaya memperbaiki tata kelola dan menutup kebocoran ekonomi diperkirakan tidak lepas dari berbagai tantangan, sebab reformasi yang dilakukan menyentuh kepentingan ekonomi yang selama ini telah berlangsung bertahun-tahun. Pengamat ekonomi Prima Gandhi menilai, langkah pemerintah memperkuat pengawasan dan tata kelola merupakan kebijakan yang tepat. Namun menurutnya reformasi tersebut harus dijalankan secara transparan dan akuntabel agar tidak menimbulkan persoalan baru. Ia juga menyoroti masih kuatnya konsentrasi penguasaan ekonomi pada kelompok tertentu yang berpotensi menjadi tantangan dalam mewujudkan pemerataan manfaat pembangunan.
17: Kalau mau cepat, ya saya katakan kalau menurut saya sih, kalau melihat negara kita hari ini sama kayak negara-negara maju kan, itu kan pendidikan masyarakatnya itu dulu ya yang harus ditingkatkan, Mbak. Nah menurut saya kalau benar-benar kita ingin Indonesia maju dengan prinsip ekonomi Pancasila, ya dari segala pendidikan praksisnya itu dalam kehidupan sehari-hari itu ya harus diajarkan dari kurikulumnya begitu. Kan nggak mungkin orang tiba-tiba mendadak ekonomi Pancasila begitu kan, padahal nggak ngerti apa-apa, cuma ikut-ikutan gitu, FOMO gitu, gara-gara arti kesaktian Pancasila ngomong ekonomi Pancasila gitu. Ya kalau mau secara kultural, ya ini kurikulum terkait ekonomi harus masuk tuh ekonomi Pancasila diutamakan gitu, mata kuliah ekonomi maupun mata pelajaran. Ya kalau seperti ini, ya ini hanya lip service aja sih, saya katakan bisa seperti itu gitu.
15: Transformasi ekonomi pada akhirnya tidak hanya membutuhkan kebijakan yang tepat, tetapi juga keberanian untuk menghadapi berbagai hambatan yang muncul dalam proses perubahan. Pemerintah kini dituntut memastikan setiap reformasi berjalan konsisten agar tujuan menciptakan ekonomi yang lebih kuat, adil, dan berpihak kepada rakyat dapat benar-benar terwujud. Dari Jakarta, Zahratin Al-Jannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pemerintah menjalankan transformasi ekonomi.
18: Saya mendukung langkah pemerintah untuk melakukan transformasi ekonomi karena memang diperlukan untuk jangka panjang ya, tapi hasilnya pasti nggak bisa dirasakan secara instan dan butuh proses yang cukup panjang juga. Dan menurut saya tantangannya adalah bagaimana pemerintah tetap konsisten untuk menjalankan kebijakan ini sampai benar-benar memberikan hasil gitu.
19: Yang saya harapkan justru transformasi ekonomi ini benar-benar bisa berpihak kepada rakyat kecil. Jangan sampai program yang dibuat itu terlihat bagus secara konsep aja, tapi manfaatnya justru sulit dirasain oleh masyarakat yang di bawah. Menurut saya sih pemerintah perlu memastikan bahwa kelompok-kelompok yang paling membutuhkan ini justru jadi pihak yang paling diuntungkan.
20: Menurut saya ya tantangan terbesarnya pasti memberantas praktik-praktik lama yang udah berlangsung bertahun-tahun gitu. Perubahan sistem pasti gak mudah kan, karena ada kebiasaan dan kepentingan yang udah mengakar. Karena itu pasti dibutuhin pengawasan yang kuat dan komitmen dari semua pihak.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik transformasi ekonomi dan tantangan perubahannya. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
2: Editorial.
21: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Perekonomian Indonesia saat ini masih dibayangi berbagai persoalan mendasar, ketergantungan pada komoditas mentah, serta ketimpangan pembangunan antar daerah masih menjadi pekerjaan rumah yang belum usai. Di tengah situasi ini, pemerintah kembali menegaskan komitmennya. Seperti yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada peringatan hari lahir Pancasila kemarin, agenda transformasi ekonomi nasional harus terus didorong. Namun kita harus jujur melihat realita. Transformasi ekonomi bukan sekadar angka-angka pertumbuhan yang tinggi. Ini adalah tentang membangun fondasi ekonomi yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan. Langkah memperluas hilirisasi sumber daya alam, memperkuat ketahanan pangan, serta menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan baru sudah berada di jalur yang tepat. Nilai tambah dari kebijakan ini harus benar-benar dinikmati oleh rakyat, bukan segelintir kelompok saja. Ujian sesungguhnya dari sebuah transformasi bukanlah saat menyusun rencana, melainkan saat menghadapi perlawanan dari status quo. Perubahan besar pasti melahirkan tantangan yang tidak ringan. Reformasi ekonomi ini dipastikan akan mengusik zona nyaman banyak kepentingan lama. Mereka yang selama ini menikmati celah sistem tentu tidak akan tinggal diam dan akan mencoba menghambat perubahan. Disinilah keberanian pemerintah sedang diuji. Dibutuhkan ketegasan untuk mengambil keputusan yang mungkin tidak populer demi kepentingan jangka panjang bangsa. Pemerintah harus konsisten, memberikan kepastian hukum dan arah kebijakan bagi pelaku usaha, sekaligus memastikan proses transisi berjalan adil bagi masyarakat. Pada akhirnya, transformasi ekonomi adalah tujuan konsistensi. Keberhasilannya tidak diukur dari retorika pidato, melainkan dari keberanian memperbaiki sistem dan keteguhan dalam menjaga kepentingan rakyat. Jika dijalankan tanpa ragu, transformasi ini akan menjadi fondasi kokoh menuju Indonesia maju. Ekonomi tidak hanya tumbuh lebih cepat, tetapi juga lebih adil dan berdaya saing. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Informasi mancanegara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Iran ingin mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat serta optimis perundingan yang sedang berlangsung akan memberikan hasil positif. Trump menegaskan Amerika Serikat tidak akan mempersulit upaya diplomatik melalui berbagai tuntutan yang dinilai tidak akan saling bertentangan dengan kepentingan Iran. Informasi dari dunia olahraga, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 akan berlangsung di Istora Gelora Bung Karno Senayan Jakarta 2 hingga 7 Juni mendatang. Dan seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PPPBSI Muhammad Fadil Imran berharap seluruh atlet Indonesia dapat memberikan penampilan terbaik dalam ajang tersebut.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, tanggal 1 Juni telah disepakati dan memang dikenal sebagai hari kelahiran Pancasila. Jika kita membaca sejarah, kita akan tahu penetapan tanggal ini memang merujuk kepada pidato spontan yang disampaikan oleh Bung Karno, di mana ia mengajukan usulan tentang dasar negara. Inilah cuplikan dari pidato Bung Karno pada saat itu. Sekarang banyaknya prinsip bangsa, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan dan ketuhanan, kelima bilangannya. Namanya bukan Pancadar, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa. Namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar. Dan di atas kelima dasar inilah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Saudara dan saudari yang saya hormati, rumusan dari Bung Karno ini kemudian diterima secara aklamasi sebagai sebuah rumusan dasar negara. Tetapi dibentuk satu tim kecil yang kemudian dinamakan sebagai Panitia 9 untuk mematangkan, menyiapkan dokumen-dokumen yang terkait dengan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Tetapi apa yang dihasilkan oleh Panitia 9 ini tidak sama persis dengan apa yang disampaikan oleh Bung Karno. Pada tanggal 22 Juni 1945, lahirlah dari tim ini apa yang disebut sebagai Piagam Jakarta. Disinilah kemudian ada sebuah perdebatan lagi, mengerucut kepada pertanyaan penting. Indonesia yang akan diproklamasikan kemerdekaannya ini menjadi negara agama atau menjadi negara nasionalis, negara yang berasas kebangsaan. Ini menjadi sesuatu yang sangat krusial, sesuatu yang sangat serius. Dan inilah kemudian yang diwadahi lewat panitia persiapan kemerdekaan Indonesia dalam rangkaian diskusi, pembukaan musyawarah, bahkan perdebatan yang panjang. Sepakatilah bahwa ada perubahan kembali redaksi, tidak sama persis dengan Piagam Jakarta. Dan pada tanggal 18 Agustus 1945, inilah yang menjadi konsensus dasar dari para pendiri bangsa. Lima sila atau Pancasila yang menjadi dasar negara. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, kesatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah dasar negara yang mengayomi semua pihak, semua warga negara, tak mendiskriminasi siapapun, menerima secara setara warga bangsa, suku apapun, ras apapun, dan beragam apapun. Ini kembali kepada semangat yang pada mulanya memang digagaskan oleh Bung Karno pada 1 Juni 1945.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan kali ini saya ingin bertanya kepada Anda tentang bagaimana Anda menginvestasikan diri Anda dalam kehidupan. Coba Anda lihat bagaimana Anda menginvestasi waktu Anda kepada keluarga Anda. Jika Anda ingin menginvestasi waktu, maka Anda akan dapat waktu dari keluarga Anda. Jika Anda ingin menginvestasikan cinta kepada keluarga Anda atau kepada pasangan Anda, Anda akan mendapatkan cinta dari pasangan Anda atau keluarga Anda. Jika Anda menginvestasikan uang, Anda akan mendapatkan uang. Dalam hal ini, value kita tidak bisa kita tukar. Value ini tidak bisa serta-merta kita dapat tidak sesuai dengan apa yang kita investasikan. Coba perhatikan, jika Anda menginvestasi yang terbalik, cinta Anda mau dapat dengan Anda menginvestasi uang. Uang nggak ada, cinta melayang. Jika Anda ingin menginvestasikan waktu, Anda berikan uang atau hal apapun untuk menggantikan waktu Anda, maka hal itu tidak akan pernah Anda dapat. Sekian dari saya, semoga hal ini akan membuat Anda terus menginvestasikan diri Anda kepada keluarga maupun lingkungan Anda dengan investasi yang tepat. Salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081-802-056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya benar, kembali bersama kami di acara Opini Publik dan Klarifikasi. Kali ini di sesi kedua ya, masih bersama saya Ahmad Yani. Dan sesuai dengan janji saya di sesi pertama tadi pendengar, masih kita akan bahas tentang bagaimana progres pembangunan koperasi Desa Merah Putih di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan sudah hadir di studio Kepala Bidang Pembinaan Koperasi Dinas Koperasi UKM Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pak Rahmadin SPDMM. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Rahmadin.
2: Selamat pagi.
1: Sehat ya?
2: Sehat, Alhamdulillah sehat.
1: Semangat sekali pagi ini saya lihat raut wajah Pak Rahmadin.
2: Memang kita harus optimis, Pak.
1: Bukan karena telah libur panjang kemarin ya.
2: Itu juga.
1: Ya, Pak Rahmadin, kita bicara koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih. Ini program pemerintah yang sepertinya membuat atau menjadi angin segar bagi masyarakat di perdesaan. Karena mungkin potensi mereka yang selama ini banyak belum terserap oleh dunia pasar, tapi dengan adanya koperasi bisa akan, mungkin hajatan besarnya bisa menjadi lebih baik. Tapi melihat progresnya, karena ada juga di beberapa daerah, saya beberapa waktu lalu ke Sembalun, di bawahnya masih hanya tiang pancang saja atau masih lokasi, titik lokasi. Ya. Ada yang sudah terbangun dengan gagahnya warna merah putih dengan tulisan lengkap mencolok, tapi belum beroperasi. Nah, seperti apa nih gambaran secara umum di NTB ini?
2: Oke, terima kasih Mas Yani. Dapat kami informasikan ke para pemirsa bahwa khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini kita membangun 1.166 lokasi KDKMP di mana sesuai dengan desa dan kelurahan yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
1: Ya.
2: Nah, untuk secara keaktifan, secara notarisnya bahwa 1.166 ini sudah ternotaris. Artinya dasar hukumnya sudah jelas semua.
1: Ya.
2: Nah, untuk

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk menemani aktivitas Anda pagi hari ini edisi Selasa 2 Juni 2026. Bersama saya Sukmi menemani aktivitas Anda di hari ini di program Halo Bima, menghadirkan informasi wilayah Kota Bima, Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu dan Kabupaten Sumbawa. Kami hadirkan informasinya yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami rri.co.id.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan.

0: Nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, informasi dari Kota Bima terkait gelar upacara Hari Lahir Pancasila, Polres Bima Kota teguhkan semangat persatuan. Polres Bima Kota melaksanakan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 pada Senin 1 Juni 2026 bertempat di lapangan presisi Polres Bima Kota. Upacara yang berlangsung hikmat tersebut dimulai pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah dan dipimpin oleh Kapolres Bima Kota Kompol Dedi Supriyadi SH selaku Inspektur Upacara. Adapun pejabat upacara yang bertugas yakni itu Pulung Anggara Surya Putra STRK sebagai perwira upacara, Ibda Bramantia Asawirata STRK sebagai komandan upacara, Ibda Indra Sahpri SIP sebagai pembaca teks Pancasila, serta Ibda Muhammad SH sebagai pembaca pembukaan Undang-Undang Dasar 1445. Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh personil Polres Bima Kota sebagai bentuk penghormatan dan penghayatan terhadap nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia. Kapolres Bima Kota AKBP Mubiarto SIKMM melalui Kasih Humas Ibda Baik Fitriyadingsi menjelaskan bahwa dalam amanatnya Wakapolres Bima Kota membacakan pidato Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia pada peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026. Dalam amanat tersebut menyampaikan bahwa peringatan Hari Lahir Pancasila bukan sekedar seremoni tahunan, melainkan momentum refleksi untuk memastikan nilai-nilai Pancasila tetap hidup dan menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tema yang diusung pada peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 adalah Pancasila, Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Tema tersebut menegaskan bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan dalam menjaga keutuhan bangsa Indonesia, tetapi juga dapat menjadi kontribusi nyata Indonesia mewujudkan perdamaian dunia yang berkelanjutan. Dalam amanatnya juga ditegaskan bahwa Pancasila merupakan bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhan di tengah berbagai tantangan global, mulai dari disrupsi teknologi, dinamika geopolitik, hingga ancaman perpecahan. Dengan keberagaman suku, budaya, agama, dan bahasa yang dimiliki, Indonesia tetap mampu berdiri kokoh dalam bingkai persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, pendengar, Indonesia memiliki tanggung jawab konstitusional untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nilai kemusyawaratan dan mufakat yang terkandung dalam Pancasila menjadi instrumen penting dalam membangun dialog, menyelesaikan konflik, dan memperkuat diplomasi perdamaian di tingkat internasional. Wakapolres Bima Kota juga mengajak seluruh elemen masyarakat, elemen bangsa, khususnya generasi muda untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup dalam tindakan sehari-hari, bukan sekedar simbol dan slogan semata. Nilai-nilai Pancasila harus diwujudkan dalam setiap kebijakan, perilaku, serta upaya menjaga persatuan dan toleransi di tengah masyarakat. Saudara pendengar, demikian untuk informasinya, kita akan beralih ke informasi dari wilayah Dompu. Informasi dari Dompu, BPS menyampaikan pelemahan daya beli warga Dompu perlu dipetakan lebih detail. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, Ahwan Hadim jelaskan, pola penyebaran pendapatan masyarakat sebenarnya dapat dipetakan melalui pendekatan pendapatan dan konsumsi rumah tangga. Namun, keterbatasan cakupan sampel survei masih menjadi tantangan untuk memperoleh gambaran yang lebih rinci hingga tingkat kecamatan dan desa. Pendengar, BPS memiliki data konsumsi melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas. Diperlukan kolaborasi dan dukungan yang lebih luas agar pemerintah dapat mengetahui secara lebih akurat berapa besar bagian produk domestik regional bruto yang benar-benar menjadi pendapatan masyarakat, serta berapa banyak yang justru mengalir ke luar daerah. Sebelumnya dalam FGD yang digelar Bapenda dan Litbang Kabupaten Dompu, kondisi ekonomi Kabupaten Dompu dinilai mengalami pelemahan dalam beberapa bulan terakhir. Kondisi ini tercermin dalam pertumbuhan ekonomi daerah berjuluk Ngahirawi Pahu yang masih berada pada kisaran 4,5% sepanjang 2025. Selain itu, pendengar, indeks perkembangan harga atau IPH Kabupaten Dompu pada April hingga Mei 2026 tercatat rata-rata berada pada angka minus 0,11%. Kondisi tersebut menunjukkan aktivitas ekonomi daerah masih bergerak di zona negatif. Rendahnya pergerakan harga di pasar dinilai menjadi indikator lemah permintaan masyarakat. Meski harga kebutuhan pokok cenderung stabil bahkan menurun, kondisi tersebut tidak selalu menandakan ekonomi yang baik, melainkan mencerminkan kemampuan belanja masyarakat yang masih lemah. Pemerintah daerah juga menyoroti tingginya aliran uang keluar daerah. Jadi masyarakat Dompu masih banyak memilih berbelanja maupun mendapatkan layanan kesehatan di luar daerah, terutama di Kota Mataram yang dianggap memiliki fasilitas lebih lengkap dan nyaman. Akibatnya, uang yang seharusnya berputar di Dompu justru lebih banyak mengalir ke luar daerah dan berdampak pada lemahnya pertumbuhan ekonomi lokal. Berikut demikian untuk informasi dari wilayah Dompu, dan kita hadirkan informasi berikutnya yang akan menemani aktivitas Anda. Untuk kami hadirkan informasi dari Kabupaten Sumbawa, pendengar, terkait polisi dalami trauma psikologis remaja pembunuh pasutri lansia. Polres Sumbawa terus melaksanakan pendalaman terkait kasus penganiayaan berat terhadap pasangan suami istri lanjut usia di lingkungan Raberas, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, yang berujung pada kematian kedua korban, termasuk juga mendalami kondisi psikologis terduga pelaku berinisial H yang masih di bawah umur. Kapolres Sumbawa AKBP Mariata Dwi Andini SHSIK mengatakan penanganan kasus tersebut dilakukan secara khusus karena melibatkan anak di bawah umur. Pihaknya menerapkan prosedur sesuai undang-undang perlindungan anak dalam proses penyelidikan terhadap H yang masih berusia 17 tahun. Saudara pendengar, demikian untuk informasinya, dan untuk menyimak, membaca lebih lanjut informasi yang kami sampaikan, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami rri.co.id. Dan pagi hari ini di Halo Bima kami sudah hadirkan informasinya, dan kita cukupkan untuk informasi di Halo Bima, dan nanti kami akan lanjutkan di program Kahaba Angi pukul 9 pagi hari ini. Tetap bersama kami pendengar dan mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Anda bisa unduh aplikasinya melalui aplikasi Play Store di smartphone Anda.

terobos terbaru, Workspace Platform, dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, Workspace,

0: berusia 14 tahun memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
1: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
2: Oh, maaf, saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
1: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.

0: Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
1: Sekali lagi, maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Pajar mengakhiri percakapan itu.
0: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu ibu.
2: Sesaat setelah Pajar menuju pintu

suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu. Tidak, terima kasih, Pak. Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan? Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya, sayalah orang yang bekerja di rumah ini.

91,4 MHz Pro 1 RRI Bima. Masih bersama saya Sukmi, berbagai aktivitas Anda di program Kabangi pagi hari ini. Anda bisa saling mengabarkan dan menghubungi kami di jalur GSM dan WA kami 0822-3494-5100 untuk kita saling mengabarkan di kesempatan pagi hari ini. Kita hadirkan satu kos lagu untuk pagi hari ini dari miliknya Mata Jambu.

sedapat mungkin untuk menemukan kembali arlojinya. Sambil mengeluh, mempersalahkan keteladanan diri sendiri, si tukang kayu tersebut membongkar tumpukan serbuk yang tinggi itu. Teman-teman pekerja yang lain juga turut membantu mencarinya. Namun, sia-sia saja, arloji kesayangan itu tetap tak ditemukan. Akhirnya tibalah saat makan siang. Para pekerja serta pemilik arloji tersebut dengan semangat yang lesu meninggalkan bengkel kayu tersebut. Saat itu seorang anak yang sejak tadi memperhatikan mereka mencari arloji itu datang mendekati tumpukan serbuk kayu tersebut. Ia menjongkok dan mencari. Tak berapa lama berselang, ia telah menemukan kembali arloji kesayangan si tukang kayu tersebut. Tentu si tukang kayu itu amat gembira. Namun, ia juga heran karena sebelumnya banyak orang telah membongkar tumpukan serbuk, namun sia-sia. Tapi, anak ini cuma seorang diri saja dan berhasil menemukan arloji tersebut. Bagaimana caranya untuk mencari?

diselesaikan selama hidup. Sering secara tidak sadar kita terjerumus dalam 1001

inovasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan luar.

0: Saudara peringat dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Kami hadirkan untuk update informasi cuaca. Kita sudah tersambung dengan forecaster Ondati Bima, ada rekan Alpen. Kita langsung saja sapa. Halo, selamat pagi rekan Alpen.
1: Selamat pagi rekan.
0: Baik rekan Alpen, gimana kabarnya pagi hari ini?
1: Baik rekan.
0: Baik, langsung saja rekan Alpen, silakan untuk update informasi cuaca pagi hari ini selengkapnya.
1: Baik, selamat pagi para pendengar RRI BIM, dimanapun Anda berada. Berikut akan kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Bima dan Dompu yang berlaku mulai 2 Juni 2026 pukul 9 WITA. Prospek cuaca di pagi hingga siang hari diperkirakan akan cerah berawan. Menuju ke siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan berawan. Dan pada malam hingga dini hari, umumnya cuaca diperkirakan kembali cerah berawan. Angin permukaan dominan bertiup dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 20 km per jam. Dengan kecepatan angin maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Suhu udara prediksi berkisar antara 19 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 98%. Pada sore hari nanti, matahari akan terbenam pada pukul 17.53 WITA. Matahari akan kembali terbit di pukul 6.13 WITA. Informasi berikutnya adalah tinggi gelombang laut. Di perairan utara Bima dan pelabuhan Bima, gelombang akan berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Di pelabuhan Sape, gelombang juga akan berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Di perairan selatan Bima dan Samudra Hindia Selatan NTB, gelombang akan berkisar 1,25 hingga 2,5 meter. Peringatan, bagi nelayan dan pengguna transportasi laut dihimbau untuk tetap berhati-hati terhadap potensi gelombang lebih dari 2 meter, terutama di sekitar perairan selatan Bima dan Samudra Hindia Selatan NTB. Himbauan, masyarakat dihimbau agar selalu memperhatikan informasi BMKG, khususnya informasi peringatan dini cuaca ekstrim. Sobat juga dapat mendapatkan informasi terkini dan terakurat. Sobat dapat mengikuti saluran WA kami di info BMKG Bima Dompu, dan jangan lupa untuk follow BMKG Bima di Facebook dan Instagram kami di @bmkg_bima, serta download juga aplikasi info BMKG di Play Store dan App Store. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI Bima. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih rekan Alpen untuk update informasi cuaca pagi hari ini. Selamat bertugas kembali.
1: Terima kasih rekan.
0: Ya baik, berikan dimanapun Anda berada, demikian update informasi cuaca di pagi hari ini. Untuk menyimak lebih lanjut untuk update informasi cuaca selanjutnya dan lainnya, dan terutama update informasi cuaca ekstrim, dapat mendownload aplikasi info BMKG. Dan kami juga informasikan juga update informasi cuaca pagi hari ini kami akan update di laman berjuta informasi kami rri.co.id. Tetap bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.

kemudian, kerang-kerang itu dipanen. Kerang yang ada pasirnya dipisahkan dari kerang yang tidak ada pasirnya. Kerang tidak berpasir dijual secara obral di pinggir jalan menjadi kerang rebus.

pernah ditempa oleh kesulitan, maka kita tidak akan punya nilai tinggi dan akan bernasib seperti kerang rebus yang dijual secara obral di pinggir jalan. Sebaliknya, kalau kita mampu menghadapi tiap kesulitan, bahkan mampu memberi manfaat pada orang lain ketika kita mendapat kesulitan, kita akan menjadi kerang mutiara yang sangat dibutuhkan orang, dan yang kita hasilkan juga digunakan oleh orang-orang terhormat. Hidup adalah pilihan. Anda boleh memilih menjadi kerang rebus atau mutiara, atau hanya sebutir pasir yang membuat air mata mengalir. Dan sukses itu ternyata sering harus diawali

dengan Pro 1 dimanapun berada. Beberapa lagu sudah kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda. Iwan Fals featuring dengan Ubay Niji dengan judul lagu Aji Mumpung, dirilis tahun 2020, sudah menghangatkan suasana pagi yang cukup cerah wilayah Bima dan sekitarnya. Baik, cuaca cerah, semuanya menjadi modal utama untuk terus melanjutkan aktivitasnya dengan penuh semangat dan tuntas tentunya. Baik, kita ke informasi Pendengar. Informasi yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami rri.co.id. Informasi mengenai hadapi industri tambang SDM lokal Sumbawa disiapkan. Pemerintah Kabupaten Sumbawa mulai mempersiapkan sumber daya manusia lokal menghadapi masuknya berbagai sektor industri besar, terutama industri pertambangan. Bupati Sumbawa Syafarudin Jarot menegaskan, pemerintah daerah tidak ingin masyarakat lokal hanya menjadi penonton saat investasi dan industri mulai beroperasi. Karena itu, peningkatan kompetensi tenaga kerja menjadi fokus utama pemerintah daerah. Langkah awal yang dilakukan yakni meningkatkan keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan Balai Latihan Kerja atau BLK. Pada periode sebelumnya, sekitar 90% telah mengikuti pelatihan di berbagai bidang seperti mekanik, elektrik, operator alat berat, welder, tata boga, hingga barista kopi. Program tersebut disiapkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di sektor pertambangan, industri garam maupun industri unggas yang akan berkembang di Sumbawa. Selain pelatihan, Pendengar, Pemkab Sumbawa juga menjalin kerjasama dengan PT Aman Mineral Nusa Tenggara dan UT School untuk program pendidikan vokasi dan sertifikat keterampilan. Pemerintah daerah juga membuka peluang beasiswa keterampilan kerja bekerja sama dengan sejumlah lembaga pendidikan di berbagai daerah di Indonesia. Ia berharap peningkatan kualitas SDM lokal mampu memperbesar peluang masyarakat Sumbawa menjadi bagian utama dalam perkembangan industri di daerah sendiri. Demikian berikan untuk informasinya, semoga keterampilan yang dimiliki oleh putra-putri daerah bisa mendapatkan peluang kerja tentunya di daerah sendiri dan tidak jauh-jauh lagi keluar daerah untuk mendapatkan pekerjaan. Baik, kita lanjutkan dengan sajian lagu menemani aktivitas pagi Anda. Yang lagi menikmati santap pagi, sarapan paginya, selamat menikmati ditemani dengan teh kopinya atau ya cemilan favorit pagi hari ini, semoga menghangatkan suasana pagi dan tentunya memberikan semangat tersendiri untuk aktivitas Anda hari ini. Kita akan hadirkan untuk lagu ada dari miliknya Armada dengan judul lagunya Menjemput Jodoh.

0: selesai aja. Cuma satu sampel juga. Pasti udah bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
1: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu gak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
0: Sini, kalau semua orang yang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa di laut sudah di lautan sampah. Tentu saja yang pada tempatnya.
1: Jadilah agen perubahan.

Saudara berikan dimanapun berada, kalis lagu dari Devano dan Endra dengan judul Gue Bisakah, dirilis tahun 2020, sudah menemani aktivitas pagi Anda. Cuaca yang cerah wilayah Bima dan Dompu sudah kita alami sejak beberapa minggu terakhir ya. Cuacanya juga karena peralihan musim ke kemarau, jadi lebih dingin anginnya. Terus kalau sudah memasuki sore udah harus pakai jaket berlapis ya. Jadi kalau air terasa lebih menggigit. Ya semoga semuanya menjadi dinamika, karena memang cuaca juga akan terus berbarengan dengan kehidupan kita. Baik, kita akan lanjutkan dengan beberapa lagu kembali untuk menemani aktivitas Anda pagi hari ini. Kita punya kali lagu dari miliknya Marcel dengan judul lagu Sesuka Hatimu.

pulsa doang yang dihemat. Untuk keran dengan baik, berarti kita sudah menghemat jutaan liter air di dunia. Bijak menggunakan air yuk.

Pro 1 RRI Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Kita menunggu partisipasi para pendengar di 0822-3494-510 untuk kita saling mengabarkan di program Kahabangi di kesempatan pagi hari ini. Menikmati suasana pagi yang cukup cerah wilayah Bima dan sekitarnya. Dan untuk Anda yang memilih RRI untuk menemani harian Anda, terima kasih untuk kebersamaannya. Dan kami terus mengingatkan untuk Anda semuanya untuk mendownload aplikasi RRI Digital kami. Aplikasi RRI Digital kami Anda bisa unduh di Play Store untuk pengguna Android dan untuk pengguna Apple di App Store. Silakan di download sekarang juga pendengar. Untuk waktu menunjukkan pukul 9.54 menit, kita punya 6 menit ke depan untuk kami hadirkan untuk beberapa lagu terakhir di season terakhir di program Kahabangi. Dan untuk lagu kita sudah siapkan 2 lagu untuk menemani aktivitas pagi Anda, dan tepat pukul 10 kami akan pendengarkan untuk lagu Indonesia Raya.

0: tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Mi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: Dua, berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Mi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: Tiga, tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Mi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Mi, pakai narkoba.
2: Tidak,
1: dikit aja.
2: Tidak.
0: Empat, alihkan pembicaraan.
1: Mi, pakai narkoba.
2: Hei,

0: yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Saya Indonesia, bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
9: Perbedaan bahasa. Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu?
11: Kami

0: adagio giocate, maudah tengkom gak bilang sih. Oh ya, gimana kuliah mama?
1: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
0: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
1: Iya dong.
0: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
1: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
0: Oh ya? Kenapa?
1: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
0: Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, cu. Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
1: Enggak dong, kek.
0: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa. Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
1: Oke, kek.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Hi going, kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut gak?
1: Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.

Pro 1 RRI Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi menemani aktivitas Anda pagi hari ini di Informasi dan Musik. Tepat pukul 10 kami sudah mendengarkan untuk lagu Indonesia Raya di ruang dengar Anda. Semoga mempererat persatuan dan kesatuan di antara kita, dan tentunya juga semangat untuk menjaga keutuhan NKRI. Baik, kita ke sajian informasi. Informasi yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami rri.go.id. Informasinya apa dulu nih Kak Sukmi? Kemarin kan udah liburan tuh. Bulan Mei cukup banyak waktu untuk libur di rumah ya. Dan untuk pagi hari ini kami hadirkan informasi mengenai tips untuk menjaga work-life balance terhadap tetap hidup sehat, pendengar. Jadi kesibukan bekerja yang semakin tinggi kerap membuat banyak orang sulit menyeimbangkan waktu antara urusan profesional dan kehidupan pribadi. Jika tidak dikelola dengan baik, kondisi ini dapat mempengaruhi kenyamanan, kesehatan, hingga kualitas hidup sehari-hari. Pendengar, di tengah tuntutan kerja yang cukup dan terus meningkat, menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi atau work-life balance menjadi hal yang penting. Dengan keseimbangan yang baik, seseorang dapat tetap produktif dan bekerja tanpa mengorbankan waktu untuk diri sendiri, keluarga maupun aktivitas sosial. Secara umum, work-life balance merupakan kondisi ketika seseorang mampu menjalani karir dan kehidupan pribadi secara harmonis. Namun, tekanan pekerjaan, target yang tinggi, hingga kebutuhan ekonomi seringkali membuat banyak pekerja mengabaikan aspek tersebut. Jadi akibatnya, stres, kelelahan, serta gangguan kesehatan fisik dan mental dapat muncul. Pendengar, salah satu tanda keseimbangan hidup mulai terganggu adalah munculnya perasaan kewalahan, baik saat bekerja maupun ketika berada di rumah. Sebaliknya, keseimbangan yang baik mungkin seseorang tetap fokus menyelesaikan pekerjaan sekaligus memiliki waktu untuk beristirahat, menikmati hobi, berkumpul bersama orang-orang terdekat. Pendengar, mencapai work-life balance tidak berarti membagi waktu secara sama rata, melainkan mampu menetapkan batas yang jelas antara pekerjaan dan waktu pribadi. Kemampuan untuk mengelola beban kerja dan menolak tugas yang berlebihan juga menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan hidup. Pendengar, ada beberapa langkah sederhana yang bisa dilakukan baik untuk mewujudkan work-life balance tadi ya. Oke, sebelum ke langkah-langkahnya, kita tahan dulu, kita nikmati dulu untuk beberapa lagu yang akan menemani aktivitas Anda pagi hari ini. Informasi sudah mungkin setengahnya sudah Zukmi hadirkan, tapi intinya belum. Oke, baik, kita ke lagu dulu nih pendengar. Lagu yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami rri.go.id, dari miliknya Kapten dengan judul lagu Misi Canggih. Dan untuk lagu yang kedua kita punya koleksi lagu dari miliknya Rosa Sakura.

0: apa itu, Nak?
1: Buku tentang dunia. Bagus sekalanya, Pak.
0: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Baru satu kemarin juga beli buku. Masa ini hari ini beli buku lagi? Habis itu yang belanja buku siapa?
1: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Hah? Itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lubang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
0: Kasihkan di uang itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau karena menjadi presiden?
2: Kasihan, tapi sudah banyak minta buku di rumah. Kamu lalu kita tidur dengan buku.
1: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar dari bicara dik, ya. Menteri ini saja. Mana minta buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik

Dengan Prosa tuh dimanapun Anda berada, kali ini lagu dari miliknya Rosa dengan judul lagu Sakura sudah menemani aktivitas Anda di kesempatan pagi jelang siang hari ini. Dan satu kali lagu dari Kapten Misi Canggih sudah menemani aktivitas Anda. Kita ke informasi, tadi sudah kita dengarkan untuk beberapa informasi mengenai tips untuk menjaga work life balance tetap sehat ya. Jadi mencapai work life balance tidak berarti membagi waktu secara sama rata ya. Jadi melainkan mampu menetapkan batas yang jelas antara pekerjaan dan waktu pribadi. Jadi kemampuan untuk mengelola beban kerja dan menolak tugas yang berlebihan juga menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan hidup. Ada beberapa langkah sederhana yang dapat dilakukan untuk mewujudkan work-life balance. Yang pertama, menentukan prioritas pekerjaan agar tugas yang paling penting dapat diselesaikan lebih dulu. Kedua, menghindari kebiasaan menunda pekerjaan karena hal tersebut justru dapat menambah tekanan dan membuat pekerjaan menumpuk. Selain itu, pendengar, manfaatkan hak cuti menjadi cara efektif untuk memulihkan energi dan menjaga kesehatan mental. Saat mengambil cuti, sebaiknya seseorang benar-benar beristirahat dan mengurangi gangguan yang berkaitan dengan pekerjaan. Hal yang tak kalah penting adalah menjaga kesehatan fisik dan mental. Jadi kondisi tubuh yang prima akan membantu seseorang menjalankan aktivitas dengan lebih optimal. Karena itu jangan sampai pekerjaan membuat kesehatan terabaikan. Sebab menjaga diri tetap sehat merupakan investasi jangka panjang yang sangat berharga. Selamat mencoba untuk Anda semuanya. Semoga work-life balance untuk kita semuanya bisa menjadi keseimbangan hidup yang baik tentunya. Hidup yang sehat, ya hidup yang sempurna yang dicita-citakan oleh kita masing-masing. Baik, semoga informasinya bermanfaat dan menjadi rekomendasi untuk pengingat tentang work-life balance yang mungkin sekarang lagi goyah ya, atau agak miring nih, gak seimbang. Jadi semangat terus untuk anak semuanya, nikmati tahap demi tahapnya untuk menyamai pekerjaan dan kehidupan pribadi Anda biar balance semuanya. Baik, kita ke lagu pendengar, akan menemani aktivitas Anda di kesempatan pagi jelang siang hari ini. Cuaca cukup cerah wilayah Bima dan sekitarnya. Kita hadirkan untuk lagu dari miliknya Terry dengan judul lagu Hayalan. Untuk lagu yang kedua, kita punya koleksi lagu dari miliknya Ratu dengan judul lagunya Di Dadaku Ada Kamu.

0: Buang dulu sampah apa tuh? Jangan dibawa ke laut. Ngeyel, kamu gak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan?
1: Ih, bawel, emang itu paus yang hidup di laut? Bodoh amat.
0: Angin gak mau denger.
1: Paan sih nih? Aduh, iuuh, ada buku snack sih.
0: Tuh kan, kamu gak harus jadi paus dulu untuk ngerasain kesel sampah waktu nyebur ke laut. Itu kan bungkus snack yang kamu buang tadi.
2: Kamu gak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk, buang sampahmu ke tempatnya untuk lautmu.

Pendengar Pro 1 dimanapun berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia, Bima Kadal Informasi dan juga Inspirasi. Demikian tadi sudah kita hadirkan informasi untuk menjaga work-life balance tetap sehat ya. Jadi salah satunya yang pertama menentukan prioritas ya pekerjaan agar tugas yang paling penting dapat diselesaikan lebih dulu. Yang kedua, menghindari kebiasaan penunda pekerjaan. Terus selain memanfaatkan hak cuti juga menjadi cara efektif ya untuk memulihkan energi, untuk menjaga kesehatan, lebih kesehatan mental kita juga ya. Sebaiknya kalau ada waktunya cuti, oke, hak cutinya diambil. Terus yang gak kalah penting yaitu menjaga kesehatan fisik dan mental. Jadi kondisi tubuh yang prima akan membuat seseorang menjalani aktivitas dengan lebih optimal. Amin. Baik, kita akan lanjutkan dengan lagu-lagu lainnya yang akan menemani aktivitas Anda di kesempatan pagi jelang siang hari ini. Gimana, sudah sarapan pagi belum? Belum banyak kakak Sukmi. Jadi untuk kalian yang belum sarapan pagi, yuk sarapan pagi, udah menjelang siang nih. Jadi untuk Anda yang kayaknya sarapan pagi sudah kakak Sukmi, cemilannya nih yang akan digaskan, semangat terus untuk Anda. Baik, kita punya kalsu lagu dan miliknya Sleng dengan judul lagu Yang Manis.

0: bisa sih?
1: Ah, kan biasa juga gitu. Cuma dikit kok. Iya, gak bakal ngaruh kali.
0: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin, kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya. Abisin ah, sayang airnya.
0: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
2: Jangan nangis lagi. Tisu buat mata kamu. Kok makin kenceng sih? Tisunya udah bisa kupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
2: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
2: Ya, apa ini tisu sama aku?
3: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
2: Ya udah, Bob. Nih, sabut tangan untuk melap air mata kamu. Udah ya, jangan lupa.
1: Dari tadi kamu mau pesan makanan, aku lapar tahu.

0: 1.
1: Pro 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Informasi wilayah Kabupaten Sumbawa mengenai infrastruktur ropang mendesak Pemda diminta gandeng perusahaan tambang. Pendengar, anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Sumbawa Muhammad Zain meminta pemerintah daerah memperkuat kolaborasi dengan perusahaan tambang untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Kecamatan Ropang dan Lantung. Legislator fraksi Partai Golkar yang akrab disapa Rosi menilai pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri dalam menyelesaikan persoalan infrastruktur yang selama ini menjadi keluhan utama masyarakat di wilayah selatan Sumbawa. Potensi sumber daya alam yang dimiliki Ropang dan Lantung terus dimanfaatkan sebagai kekuatan untuk mendorong pembangunan. Hal ini dapat dilakukan melalui sinergi antara pemerintah daerah dan perusahaan tambang yang beroperasi di kawasan tersebut. Dana program pemberdayaan masyarakat atau PPM yang dimiliki perusahaan tambang dapat menjadi solusi untuk mendukung pembangunan jalan, jembatan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk segera merespon berbagai aspirasi masyarakat terkait kondisi infrastruktur yang dinilai mendesak. Selain itu, Rosi juga mengapresiasi langkah PT Intam yang terlibat dalam perbaikan akses jalan di Desa Lebin. Menurutnya, upaya tersebut merupakan contoh tanggung jawab sosial perusahaan yang patut diikuti perusahaan lain. Ia menegaskan DPRD akan terus mengawal persoalan ini melalui rapat dengar pendapat bersama pihak terkait serta mendorong agar Kecamatan Ropang menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah. Demikian pendengar, untuk informasi menemani aktivitas Anda di kesempatan pagi jelang siang hari ini di informasi dan musik, dan waktu menunjukkan pukul 10.52 menit. Tuntas sudah kebersamaan Sukmi menemani aktivitas Anda di program informasi dan musik, dan nanti pada pukul 11 siang akan jelang kami hadirkan program KDAD di ruang dekar Anda. Tetap bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.
2: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

0: Jangan dulu, Bayu.
1: Tidur bentar, bisa kali ya?
2: 5 minutes later.
1: Jam berapa nih? Tugasku. Tidak, deadlineku.
3: Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan

Suara Bayi Kalimantan. Suara Bayi Sulawesi. Suara Bayi Jawa. Suara Bayi Sumatera.

sepele majudullah Intan. Dan untuk Rabu Mak kedua kainnya dari Nafisah majudul Moni. Mana era Mak Lai Waliro? Sesuai nih kakak semi apa saja rawan nih? Ia kirim di 082234945100. Urui terlokaso mana request lagu Bojo Amare Akeke Rawa Rawa Dangdut Bojo

sama-sama gak dihiadeng. Ya ramai teringat sama wali rawa rambut cuma kalai wali dulu di tengah kasut dimanapun warai kaita rawala Safrudin labola Aryani maju de laguna lingi adik.

0: cukup kuat buat Yahya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya sayang.
1: Nah, kaos kaki Yahya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
0: Sini sayang, mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
1: Nah, Yahya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yahya sepeda ya, Ma.
0: Iya, bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yahya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.

Utama Tamarai Wali Rui Terokasu dimanapun mereka kita Oringa sama Mena Rawa-rawa Bojo Amarai Akeke Dombo Rawa dari Safrudin Lebo Aryani Lingi Adik Alay Lingi Podel Lingi Adire ketemu ya Rawa Bojo mau kedua kaina Honda Vario Alay Gandike Honda Vario Amarai Akeke Lampa-lampa kemana ya ra lampa-lampa Lau Ngahasarai Kekasuk Mie Iya ra Nanari Mena Amarai Akeke Rui Terokasu menikmati rawa-rawa bojo sambil ngahatu kombi ketenggo weki amare akeke mboto poda dirawi kakak sukmi lai si air liro ma ipi poda panah kale ya iya ra alhamdulillah menare panah alhamdulillah main ura alhamdulillah iya rah mei taringa sama wali rawa-rawa bojo waktu ura jam 11.28 ke sisa 32 menit wali kakak sukmi putar-putar wali rawa-rawa bojo air kentoy kakak sukmi langsung lalu gaskan rawa-rawa bojo amare akeke iya rah rawa bojo makalai wali maju judul tempe jago lomba inai caru podra wake terus rawa maka dua kaina majudul mau inai mai dengar sama benar rawa bojo meraya keke di program kedihi ade terencainari.

0: kamu nanti. Coba kau dengar berita di radio itu. Kau bahas tentang korupsi semua.
1: Iya, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
2: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini, Tante?
2: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor. So di sini baru udah sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Oke, sekarang bagusnya kopi kasih Abi sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Aduh, ini sudah kita.
2: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Kerang butuh Tante. Kopi pusat di rumah ada. Bagaimana saya mau pergi?
3: Korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma

disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

siap-siap sama Naire. Aka hapeta siap casoa ukumbi ya, karena lo harinya siaran tuh.

0: Haris ditemukan meninggal karena overdosis.
1: Oh,
0: berita baru nih. Share ah. Kok gini balasannya? Jangan main share dulu sebelum diteliti kebenarannya. Sekarang semua orang bisa dengan bebasnya main share berita tanpa ada batasan. Semua bergantung kepada kehati-hatian kita. Mau ikut mundur tanpa ada klarifikasi, mau mencederai kehormatan seseorang, atau

1. Saudara peringkat dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 12 siang. Saat kami akan segera bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga siang.

timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Swedia dalam laga uji coba jelang Piala Dunia 2026. Petenis Arina Sabalenka melaju ke babak perempat final French Open 2026. Tim Nasional Indonesia U19 meraih kemenangan di laga perdana ajang ASEAN U19 Boys Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 2 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Tim Nasional Turki berpesta gol 4-0 ke gawang Makedonia Utara dalam laga persahabatan jelang Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim Nasional Turki menunjukkan taringnya jelang Piala Dunia 2026. Dalam laga persahabatan Stadion Kobani Istanbul dini hari tadi, skuad asuhan Vincenzo Montella melumat Makedonia Utara dengan skuad telak 4-0. Turki tidak butuh waktu lama untuk membuka keunggulan. Baru 2 menit perjalanan, Orkun Kokku mencatatkan namanya di papan skor memanfaatkan assist dari August Yadin. Pada menit ke-16, talenta muda Kan Uzun menandakan keunggulan setelah menerima umpan matang dari Evren Eren Elmali. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Turki tidak menurunkan serangan. Dennis Kul memperlebar jarak menjadi 3-0 pada menit ke-53. Batu Montella kemudian melakukan rotasi. Keputusan memasukkan Baris Alper Yilmaz pada menit ke-62 terbukti jitu. Hanya 8 menit kemudian, Yilmaz mencetak gol penutup pada menit ke-70. Pelatih Turki Vincenzo Montella mengaku senang dengan performa tim.
2: Tim tersebut tidak akan bermain

0: datang satu saat Anda membukanya. Kita tahu, seperti dalam sepak bola, tapi mereka seperti Australia yang memiliki kemiripan. Juga karena kita tahu dia bisa bermain dengan 5 pemain, kami memilih Mekadonia. Serba cepat, bermain sangat penting bagi kami. Ini keseriusan pertandingan dan para pemain kami saat saya melihatnya di lapangan. Itu sangat unik. Saya merasa senang, karena pertandingan itulah yang menentukan segalanya bagi kami. Karena ini adalah permainan tim, setiap pertandingan sangat penting bagi kami.
1: Sementara itu, kiper Turki Altay Bayındır penuh semangat membuat Piala Dunia ini.
0: Saudara, kita akan pergi ke Piala Dunia, insya Allah. Itu hebat. Kita akan mendapatkan hasil dan kita akan merayakan bersama. Bersama-sama. Semoga Tuhan melindungi kalian. Jaga diri kalian baik-baik.
1: Kemenangan laga ini menjadi sinyal positif bagi Turki yang tergabung di grup D Piala Dunia 2026 bersama Australia, Paraguay, dan tuan rumah Amerika Serikat. Dengan perpaduan pemain senior dan talenta muda, Turki diprediksi menjadi kuda hitam yang patut diwaspadai. Hasil laga persahabatan lainnya, Belgia menang 3-1 atas Swedia dan Austria juga menang 1-0 atas Tunisia. Dari Jakarta, Karis Maritski, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saudara berikan dimanapun Anda berada, kita akan jeda dulu sejenak untuk kami perdengarkan untuk kumandang azan duhur wilayah Bima dan sekitarnya. Untuk umat muslim yang ada di Kabupaten Bima dan sekitarnya, selamat menjalankan ibadah salat duhur.
1: Timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: saudara pendengar di mana pun Anda berada, demikian kami telah mendengarkan kumandang azan zuhur wilayah Bima dan sekitarnya. Segenap kru RRI Bima mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat zuhur. Dan selanjutnya pendengar, kita akan segera bergabung bersama Pro 3 RRI untuk melanjutkan dinamika olahraga siang.
1: Secara keseluruhan, saya merasa memainkan pertandingan yang sangat bagus. Sementara itu, Naomi Osaka mulai variasi permainan Sabalenka menjadi salah satu faktor penentu hasil pertandingan. Menurut mantan petenis nomor 1 dunia itu, drop shot yang dimainkan Sabalenka sangat efektif sepanjang pertandingan. Meski menelan kekalahan, Osaka

0: masuk.
1: Sejujurnya saya sudah tidak terlalu fokus pada hasil pertandingan. Saya merasa selama saya bangun setiap hari berlatih memukul bola dan merasa terus berkembang, itu sudah menjadi sebuah kemenangan. Tentu saja dalam satu musim selalu ada masa naik dan turun. Namun, saya pikir pencapaian langkah sejauh ini di Roland Garros merupakan hasil positif bagi saya. Kemenangan membawa Anissa Bayangkat ke perempat final Grand Slam untuk ke-14 kalinya secara beruntun. Pada babak berikutnya, unggulan pertama itu akan menghadapi wakil Rusia Diana Schneider. Schneider lolos ke perempat final setelah menyingkirkan Madison Keys dalam pertandingan 3 set yang berakhir dengan skor 6-3, 3-6, dan 6-0. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Tim Nasional Indonesia U19 mengawali perjuangannya di ASEAN U19 Boys Championship 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Garuda Muda sukses mengalahkan Myanmar 3 gol tanpa balas pada laga perdana grup A di Stadion Utama Sumatera Utara. Nispu Fitri Sirait melaporkan.
1: Timnas Indonesia U19 meraih 3 poin perdana setelah menundukkan Myanmar dengan skor 3-0 pada pertandingan grup A Piala AFF U19 2026 pada Senin malam 1 Juni 2026 di Stadion Utama Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang. Meski menang meyakinkan, pertandingan tidak berjalan mudah bagi skuad asuhan Nova Arianto. Pada babak pertama, Indonesia sempat kesulitan membongkar pertahanan rapat Myanmar dari sektor sayap. Peluang pertama Indonesia lahir melalui 2 kali lemparan ke dalam yang mengancam pertahanan Myanmar. Sementara tembakan Reno Salampesi menjadi satu-satunya shot on target Indonesia pada babak pertama. Pada menit ke-35, Arkan Kaka hampir membawa Indonesia unggul melalui sundulan yang membentur tiang gawang. Namun 4 menit kemudian, Arkan berhasil memecah kebuntuan setelah memanfaatkan perebutan bola dengan kapten Myanmar, Ted Paing Sue. Gol tersebut membawa Indonesia unggul 1-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, kondisi fisik pemain Indonesia sempat menurun sehingga beberapa kali terjadi kesalahan umpan. Namun masuknya Dimas Wicaksono, Welber Halim Jardim dan Amar Raihan membuat permainan Indonesia kembali hidup, khususnya di lini tengah. Dimas Wicaksono kemudian menjadi pembeda dengan mencetak 2 gol tambahan pada menit ke-78 dan menit ke-87. Kedua gol tersebut lahir setelah Indonesia memanfaatkan kesalahan lini pertahanan Myanmar. Skor 3-0 bertahan hingga wasit asal Kyrgyzstan, Bayinajarov Alimardon, meniup peluit panjang. Pelatih Timnas Indonesia U19 Nova Arianto pun bersyukur atas kemenangan yang diraih oleh anak asuhnya. Namun, ia menilai performa tim masih belum sesuai dengan harapannya. Nova menilai para pemain masih memperlihatkan rasa gugup dan kurang percaya diri.

Sementara itu, pencetak gol pembuka Indonesia, Arkan Kaka, mengapresiasi kerja keras seluruh pemain yang mampu mengamankan 3 poin penting pada laga perdana tersebut.

0: Pada pertandingan berikutnya, Garuda Muda akan menghadapi Timor Leste pada 4 Juni 2026. Sebelumnya, Timor Leste harus mengakui keunggulan Vietnam dengan skor 0-3 pada pertandingan grup A lainnya. Demikian Nisbu Fitri Sirait melaporkan.
1: Kabar dari timnas senior. Skuad Garuda memilih Rizky Ridho sebagai kapten tim menggantikan Jay Idzes jelang menghadapi Oman dan Mozambik di FIFA Match Day Juni. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Itiloli.
2: Indonesia memilih Rizky Ridho sebagai kapten tim menggantikan Jay Idzes untuk agenda FIFA Matchday Juni 2026. Sebagaimana disampaikan pelatih

0: Cuma ini memilih kapten mereka, bukan keputusan pelatih. Sebagai pelatih saya memilih taktik, memilih pemain, mendisiplinkan pemain jika perlu, dan bicara kepada media. Jadi bukan saya yang memilih kapten, tim yang memilih. Dan kali ini, tim memilih Rizky Ridho sebagai kapten.
1: Penunjukan Ridho sebagai kapten mendapat dukungan dari gelandang timnas Indonesia, Raihan Hanan. Raihan menilai rekannya di Persija Jakarta tersebut layak memimpin skuad Garuda karena telah memiliki pengalaman panjang bersama timnas Indonesia.
2: Sangat baik menurut saya karena Mas Ridho juga di timnas senior sudah lama gitu, dan dia bisa menjadi jembatan juga bagi semua pemain gitu, dan sangat baik

Indonesia dijadwalkan menjalani dua laga uji coba pada FIFA Matchday Juni ini. Skuad Garuda akan menghadapi Oman sebagai laga pertama pada Jumat

pecinta olahraga, Indonesia Open 2026 kembali digelar di Istora Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta sejak pagi tadi hingga hari Minggu mendatang. Turnamen berlevel Super 1000 siap menjadi tempat regenerasi pebulu tangkis Indonesia. Selengkapnya, Nurdiansyah Krisna melaporkan.

hadir di Istora Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Sejak pagi tadi hingga hari Minggu mendatang, turnamen bulu tangkis paling bergensi di Indonesia, bagian dari rangkaian BWF Virtual Super 1000, ini akan diikuti 248 atlet dari 22 negara. Sejumlah pemain papan atas dunia seperti An Seong, Siichi, Chodify, Anders Andersen, Festo Popov, Wan Chang, dan pemain-pemain terbaik lain yang dipastikan tampil di Jakarta. Indonesia sendiri akan menurunkan kekuatan terbaiknya seperti Jonathan Christie, Putri Kusuma Wardani,

0: bevinden. Middle excellence, dan performance excellence, bukan dua hal yang bertentangan. Keduanya harus saling menguatkan. Kita ingin menghadirkan turnamen kelas dunia. Tetapi pada saat yang sama, kita juga terus bekerja membangun generasi juara berikutnya. Karena prestasi tidak lahir dalam semalam. Prestasi adalah hasil dari proses panjang, kesabaran, konsistensi, dan pembinaan yang berkelanjutan.
1: Sementara itu, Wakil Ketua Umum 1 PPBSI Taufik Hidayat mengatakan Indonesia Open selalu memiliki arti khusus bagi para pemain Indonesia. Indonesia Open menurutnya selalu menghadirkan tantangan sekaligus kebanggaan untuk bertanding di hadapan publik sendiri.
2: Kita lagi regenerasi untuk menciptakan arti

0: Indonesia Open sukses secara penyelenggaraan dan sukses untuk Indonesia mesti ada yang jadi juara di sini.
1: Bagi anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya laga hari pertama, anda dapat datang langsung ke Istora Senayan Jakarta dan membeli tiket seharga Rp150.000 untuk kategori pertama, Rp75.000 untuk kategori dua, dan Rp50.000 untuk

Profesional Esports Indonesia nomor Identity 5 resmi mengamankan tiket menuju babak utama Asian Games 2026 setelah berhasil melewati rangkaian pertandingan pada babak kualifikasi yang berlangsung di Singapura 31 Mei hingga 1 Juni kemarin. Pelatih Kepala Tim Nasional Esports Indonesia Richard Permana mengatakan, keberhasilan tersebut menjadi langkah awal yang penting. Namun tim masih memiliki banyak aspek yang harus dibenahi untuk menghadapi persaingan di babak utama. Ia menambahkan hasil undian grup cukup menguntungkan bagi Indonesia yang diperkuat atlet-atlet hasil Open Qualifier Nasional. Tim Merah Putih diperkuat Atif Fathahillah Nursyam, Suhartanto Ardi Mulyo, Ricky Aulia, Muhammad Fahrul Putra Henry, Dava Pasha Arifin. Hasil drawing babak kualifikasi Asian Games 2026 nomor Identity 5 menempatkan Indonesia di grup B bersama Thailand, Kazakhstan, Taiwan, dan Tajikistan. Dengan tiket yang telah diamankan, tim kini akan fokus meningkatkan kualitas permainan dan memperbanyak pengalaman bertanding internasional guna memburu target podium di Asian Games 2026 Aichi, Nagoya.

dengan disampaikannya kabar dari olahraga e-sports tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami, rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam.

91. Selamat siang pendengar di berapun Anda berada, 91,4 MHz Pro 1 RRIB, Makadal Informasi dan juga Inspirasi. Menemani aktivitas Anda siang hari ini, kami sudah hadirkan untuk update informasi di penyampaian dinamika olahraga siang Pro 3 RRI. Dan kita akan lanjutkan di program kita siang hari ini dengan kami hadirkan program Maksi Makan Siang bersama teman sejati, menemani para pendengar kita yang lagi menikmati santap siang dan waktu Anda beristirahat siang. Kita sudah dengarkan koleksi lagu Pak Bima dengan judul lagu Nasi Kododai di siang hari ini, dan kita akan lanjutkan untuk beberapa lagu pop Indonesia yang akan menemani siang Anda. Untuk lagu yang pertama, Prigar, kita punya koleksi lagu dari Krisdayanti dengan judul lagu Yang Kumau.

0: informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Ya bentar-bentar. Nanti deh saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo berangkat ayo. Ngetikin dong laptop lo. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Kalian tuh, tipumu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, ngapa? Pedulilah sama lingkungan. Mama, cerewet lo. Kalah-kalah mama saya kami ini. Serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu dengar. Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua.

Pendengar Pro 1, dimanapun Anda berada, demikian kami telah hadirkan untuk dua lagu dari miliknya Lucy Rahmawati dengan judul Ku Ingin, dan ada dari miliknya Kris Dayanti dengan judul lagunya Yang Ku Mau. Ya, ingin, ku mau, semuanya mau ya. Jadi apalagi siang gini akibat lapar, semuanya pengen pengen semua menu ya. Semangat terus untuk karena semuanya, semoga hasil kerja keras dapat bernilai ibadah dan bisa memenuhi kebutuhan diri tentunya, apalagi bisa memenuhi kebutuhan orang lain juga atau orang-orang terdekat. Baik, kita hadirkan untuk anda semuanya informasi yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami rri.go.id. Informasi mengenai Duta Guru BI beri tips mengendalikan belanja impulsif. Pendengar, jadi perilaku belanja impulsif saat ini kerap menjadi persoalan finansial bagi generasi muda. Jadi cara jitu menahan kebiasaan tersebut agar keuangan tetap aman. Jadi bagaimana caranya? Jadi pengeluaran tidak boros ya akibat sering check out keranjang kuning. Jadi menanggapi hal tersebut, pendengar, Duta Guru Bank Indonesia memberikan edukasi tentang prinsip paham rupiah. Jadi generasi muda dituntut tidak membedakan antara kebutuhan primer dan sekedar keinginan semata. Sederhananya, pendengar, adalah bagaimana kita bisa menggunakan uang rupiah dengan bijak ya. Dikatakan oleh Esa Sri Fatmawati dalam program Sore Ceria Belanja Sumba pada Sabtu 30 Mei 2026. Esa mengingatkan masyarakat agar tidak berbelanja tanpa pikir panjang saat sedang emosional atau sedih. Jadi alasan penghargaan diri yang berlebihan seringkali memicu aktivitas belanja daring tanpa terkendali. Jadi jangan tiba-tiba check out belanja pas sedang sedih atau melakukan self reward berlebihan ya. Jadi sebagai solusi, pencatatan arus kas secara rutin menggunakan aplikasi atau lembar kerja digital. Jadi menyisihkan alokasi dana darurat di awal gajian juga sangat krusial demi keamanan finansial. Pendengar, jadi catat pengeluaran dan pemasukan, kemudian kita sisihkan juga untuk uang dana darurat ya. Selamat mencoba untuk anak semuanya ya. Kalau sebi ngomongnya sih enak gitu ya, lancar gitu ya. Tapi aplikasikannya gimana? Aduh, harus ada konsisten di sana, pendengar. Dan terima kasih untuk anak semuanya. Semoga informasi ini menjadi warning untuk kita semuanya untuk ya mungkin saya salah satunya ya. semangat terus untuk anak semuanya, semoga bijak tentunya untuk berbelanja, bukan hanya sekedar memenuhi keinginan, apalagi dengan kata-kata ingin membahagiakan diri sendiri, asik. baik, pendengar dimanapun berada, kita lanjutkan untuk beberapa lagu kembali untuk menemani aktivitas Anda di kesempatan siang hari ini. Ada koleksi lagu dari miliknya Audi dengan judul lagu Perginya, Pergi Cinta.

0: Sampai di situ, sampai di situ.
1: Itu kenapa? Dan kau dibuang sampai di sungai?
0: Makan apa kalau sombong sampai di sungai? Apa masalahmu?
1: Astaga, itu mikau kok
0: itu sama.
1: Kau baca.
0: Ya, apa sih membaca?
1: Itu sungai penting sekali untuk kelangsungan hidup kita.
0: Bukan.
1: Coba kau bayangkan.
0: Itu bisa bayangkan.
1: Dan terlalu kau membayangkan.
0: Kenapa anda tarik itu sungai?
1: Kau pakai minyak apa?
0: Itu dia tuh.
1: Kau mencuri pakai apa?
0: Enggak tuh.
1: Kau pakai kaki.
0: Matanya bisa.
1: Kau sanggup.
0: Bisa.
1: Bisa.
0: Tidak bisa.
1: Makanya.
0: Pabrik sekali palah itu sungai, mak yuk palah sabronis nih.

Pro 1 RRI Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Waktu menunjukkan pukul 13 siang. Saatnya kami akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk mengikuti berita Nusa Tenggara Barat.

91 RRI Mataram jelang pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi benar kami kembali menghadirkan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat. Pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang dari kawasan Langkur 83 Ampenan. Inilah Radio Republik Indonesia Mataram dengan warta berita daerah Nusa Tenggara Barat. Berikut kami sampaikan petikan berita utama. Badan Gizi Nasional memastikan efisiensi anggaran tidak mengurangi kualitas program makan bergizi gratis. Pemerintah pusat bersama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai mematangkan rencana pembangunan sekolah rakyat pertama di Pulau Sumbawa. Bersama saya Sari Wisdawati, inilah berita selengkapnya. Pemerintah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran di berbagai sektor. Namun, Badan Gizi Nasional BGN memastikan langkah tersebut tidak akan mengurangi kualitas program makan bergizi gratis atau MBG. Wakil Kepala BGN Irjen Pol Purnawirawan Sony Sanjaya di Mataram menegaskan porsi makanan dalam program MBG tetap sesuai ketentuan, yakni Rp15.000 untuk porsi besar dan Rp13.000 untuk porsi kecil. Menurut Sony, efisiensi anggaran tidak dilakukan pada pos-pos kegiatan dan pengeluaran pendukung lainnya sehingga tidak berdampak pada kualitas makanan yang diterima masyarakat.
1: Negara melakukan efisiensi termasuk BGN menyambut kebijakan pemerintah dalam hal efisiensi anggaran itu, ya, tetapi tidak mengurangi kualitas. Tetap ya 15.000 untuk porsi besar, 3.000 untuk porsi kecil. Ya. Efisiensinya di mana? Efisiensinya misalkan di pengurangan anggaran-anggaran untuk kegiatan dan lain-lain.
0: Selain menjaga kualitas menu, BGN juga terus meningkatkan standar operasional dapur MBG melalui sistem grading atau penilaian bertingkat. Sony menjelaskan seluruh dapur pada tahap awal mendapatkan perlakuan yang sama. BGN bahkan melakukan penilaian langsung ke lapangan dengan melibatkan tim appraisal dan verifikasi. Penilaian tersebut mencakup pemenuhan berbagai standar seperti sertifikat laik hygiene sanitasi atau SLHS, sertifikat halal, serta standar keamanan pangan HACCP. Sebanyak 1.339 petugas diterjunkan Badan Pusat Statistik di Kabupaten Lombok Timur dalam mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di wilayah Lombok Timur. Jumlah petugas tersebut menjadi yang terbanyak di wilayah Nusa Tenggara Barat karena cakupan wilayah dan jumlah usaha yang akan didata cukup besar. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Timur, Sri Endah Wardanti, mengatakan pelatihan bagi para petugas

0: dilaksanakan mulai 29 Mei hingga 13 Juni 2026. Setelah pelatihan selesai, para petugas akan langsung turun ke lapangan mulai 15 Juni 2026 dengan pendataan akan berlangsung selama 2,5 bulan hingga 31 Agustus 2026.
1: Iya, jadi tentu petugas akan kami latih ya. Kami latih selama 3 hari untuk konsep dan definisinya, dan tentu juga petugas kami harap bisa segera menyesuaikan ya, karena kan proses kita mendata ini selama 2,5 bulan dari tanggal 15 Juni sampai tanggal 31 Agustus. Nah, dan masing-masing petugas ini nantinya itu mendapat sebagian besar di wilayah tugasnya masing-masing, artinya di tempat domisilinya ya.
0: Dikatakan Sri Endang Wardanti, Sensus Ekonomi 2026 akan mendata seluruh jenis usaha, mulai dari usaha mikro, kecil, menengah, hingga usaha besar. Data tersebut nantinya akan menjadi basis penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi. BPS Lombok Timur mengimbau masyarakat dan pelaku usaha untuk menerima petugas sensus dengan baik, serta memberikan jawaban yang jujur dan sesuai kondisi sebenarnya. Pengembangan kawasan The Mandalika di Lombok Tengah terus menunjukkan progres positif. Injourney Tourism Development Corporation ITDC menegaskan komitmennya menjadikan kawasan tersebut sebagai destinasi pariwisata kelas dunia melalui percepatan pembangunan penguatan investasi hingga pengembangan fasilitas pendukung sport tourism di sekitar sirkuit Mandalika. Maya Oktarifa melaporkan.
2: Juga sampai kepada
3: Injourney Tourism Development Corporation ITDC menegaskan komitmennya untuk terus mengembangkan kawasan di Mandalika sebagai destinasi pariwisata kelas dunia di Lombok Tengah. Komitmen tersebut diwujudkan melalui percepatan pembangunan kawasan, penguatan ekosistem investasi, hingga pengembangan fasilitas pendukung sport tourism di sekitar sirkuit Mandalika. Direktur Operasi ITDC, Troy Waroka, mengatakan pengembangan di Mandalika akan terus dilakukan secara terintegrasi dalam menghadirkan investasi-investasi strategis yang mendukung pertumbuhan pariwisata dan ekonomi daerah. Salah satu pengembangan yang tengah didorong yakni pembangunan akomodasi mewah berupa luxury villa serta fasilitas garasi permanen untuk kendaraan premium di sekitar area sirkuit.
2: Karena salah satu faktor yang saya rasa juga cukup penting adalah dukungan dari stakeholder dalam artian pemerintah daerah. Kalau saya lihat, saya harus mengakui kemarin juga Mas Danda juga mengakui bahwa dukungan dari gubernur itu cukup baik.
3: Lebih lanjut, Troy mengatakan, hingga akhir 2025, nilai investasi kumulatif di Mandalika tercatat mencapai 6,18 triliun rupiah dengan serapan tenaga kerja sebanyak 26.002 orang. Selain itu, hingga Desember 2025, sebanyak 27 pelaku usaha telah beraktivitas di kawasan tersebut, mulai dari sektor hospitality, lifestyle tourism, mixed-use development, hingga mendukung ekosistem motorsport.
2: Sekitar 27 sampai 29 pelaku usaha yang sudah beraktivitas di kawasan Mandalika. Beragam dari mulai mixed-use development, penduduk inti, kemudian juga hospitality sudah pasti, yang terkait dengan tourism juga sudah pasti, juga sampai kepada motorsport ecosystem. Bahkan yang menarik sampai kepada profesi ya, sport massas yang memang terlihat dibutuhkan oleh para atlet balap di sirkuit.
3: Pihaknya menilai peningkatan tersebut menjadi sinyal positif bahwa The Mandalika mulai berkembang menjadi destinasi wisata dengan durasi kunjungan lebih panjang, sehingga memberikan dampak ekonomi lebih besar bagi pelaku UMKM, sektor hospitality, dan masyarakat sekitar kawasan.
0: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara mengimbau para petani untuk mengatur pola tanam di tengah musim kemarau. Reza Kurnia melaporkan.
4: Memasuki musim kemarau, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan atau DKP3 Kabupaten Lombok Utara mengimbau para petani untuk bijak dalam mengatur pola tanam mereka guna menghemat air dan menghindari risiko gagal panen. Kepala DKP3 Lombok Utara, Trisna Hadi, mengatakan penyesuaian pola tanam sebagai langkah strategis untuk menjaga ketersediaan air. Contoh konkret dari penerapan pola tanam yang dianjurkan dapat dilihat di Desa Gondang, Kecamatan Gangga, di mana para petani telah menerapkan sistem rotasi tanam seperti pola padi-padi palawija atau padi palawija padi. Pola ini terbukti efektif kekurangan air, karena tanaman palawija umumnya membutuhkan air yang lebih sedikit jika dibandingkan padi. Tresna Hadi mengungkapkan, pola tanam yang bergantian ini tidak hanya membantu dalam menghemat air, tetapi juga dapat mencegah kemungkinan gagal panen yang diakibatkan oleh kekurangan

0: selang-seling ada padi, palawija, padi gitu. Padi, padi, palawija seperti itu.
1: Krisna Hadi berharap dengan adanya imbauan ini, para petani dapat lebih siap menghadapi tantangan musim kemarau dan tetap bisa menghasilkan panen yang optimal. Selain itu, diharapkan juga kesadaran akan pentingnya pengelolaan sumber daya air dapat meningkat di kalangan petani, sehingga keberlanjutan pertanian di Lombok Utara dapat terus terjaga.
2: Pemerintah pusat bersama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai mematangkan rencana pembangunan sekolah rakyat pertama di Pulau Sumbawa. Dua lahan milik Pemprov kini disiapkan untuk mendukung pembangunan sekolah berasrama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu tersebut. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo bersama Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal bahkan telah turun langsung meninjau lokasi di Kabupaten Bima. Muhammad Hawi melaporkan.
3: Ini dua-duanya punya provinsi.
4: Ya mau dikasih ya mau
5: ini sana. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyiapkan dua alternatif lahan untuk pembangunan sekolah rakyat pertama di Pulau Sumbawa. Lokasi pembangunan diproyeksikan berada di Desa Pandai, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima. Kedua lahan tersebut telah ditinjau langsung oleh Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo bersama Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal Jumat 30 Mei 2026. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan, kawasan yang disiapkan memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai kawasan pendidikan terpadu. Namun demikian, pemerintah masih melakukan kajian teknis untuk memastikan kesiapan infrastruktur dasar sebelum pembangunan dimulai.
6: Aksesnya agak challenging lah. Jadi yang pertama yang saya dibuat tadi saya lihat ada masalah sungai. Sungai juga itu mesti yang sudah sebenarnya dulu. Tahun tadi saya tahu kalau hujan, banjir, melimpas ke sekolah rakyatnya. Ada beberapa PR besar dan kita, maksudnya apa, pusat dan daerah mesti beresin dulu sebelum kita mulai bangun sekolah rakyat itu. Bagus sih, lahannya besar, bisa untuk 3.000 orang, cuman ada lahan juga enggak garingan ya. Tapi insya Allah dengan koordinasi yang terus antara kita dengan daerah, insya Allah bisa diselesaikan.
5: Sementara itu, Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal menegaskan, pemerintah Provinsi NTB telah menyiapkan lahan mudah untuk mendukung pembangunan sekolah tersebut. Iqbal menyebut terdapat dua alternatif lahan yang sedang dipertimbangkan dengan luas masing-masing sekitar 13 hektar dan 18 hektar. Kedua lokasi dinilai cukup memadai untuk mendukung konsep sekolah rakyat sebagai kawasan pendidikan berasrama dan terintegrasi.
3: Ini dua-duanya punya provinsi.
4: Ya mau dikasih ya mau, ini sana.
3: Yang kemarin kita yang mengusulkan yang ini ya, karena ini lebih apa, 18 hektar di sini, dan sebelah sini 15 hektar.
4: Provinsi?
3: Provinsi punya, Pak. Ini yang penting. Dan pertimbangkan kalau sini nanti kalau ngangkut materialnya kan terak belah balik itu.
7: Ya, nanti dari TUPR sama sosial nanti akan cari jalan alternatif. Jadi dua isu tadi yang menjadi catatan Pak Menteri, yang pertama akses jalan untuk pengangkutan material, yang kedua adalah sungai. Nah, sungai juga penting. Pak Menteri tadi sudah memerintahkan kepada DWS untuk melihat, dan ke teman-teman di PUPR Pusat sudah diminta untuk mempelajari kondisi sungai itu bagaimana bisa membuang air itu langsung ke laut lepas.
5: Program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif pemerintah pusat untuk menghadirkan pendidikan berasrama bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera. Kehadiran sekolah ini diharapkan dapat memperluas akses pendidikan berkualitas di daerah, sekaligus menjadi instrumen penguatan pembangunan manusia di kawasan timur Indonesia.
2: Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat terus mempersiapkan diri menjadi rumah sakit pendidikan unggulan di kawasan timur Indonesia. Langkah tersebut diperkuat melalui verifikasi lapangan yang dilakukan tim Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada akhir Mei lalu. Verifikasi ini menjadi bagian penting dalam penguatan kapasitas RSUP NTB sebagai pusat layanan kesehatan, sekaligus pusat pendidikan dokter dan dokter spesialis di Nusa Tenggara Barat. Tim verifikator melakukan penilaian terhadap tata kelola rumah sakit, sistem penyelenggaraan pendidikan, kualitas sumber daya manusia, hingga kesiapan sarana dan prasarana pembelajaran klinik. Direktur RSUP NTB Dr. Gigi Haji Asrul Hani mengatakan, transformasi rumah sakit pendidikan menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan, sekaligus mencetak tenaga medis berkualitas bagi daerah. Saat ini RSUP NTB berstatus rumah sakit kelas A dengan akreditasi paripurna dan memiliki lebih dari 113 jenis layanan kesehatan. Rumah sakit ini juga menjadi tempat pendidikan bagi dokter muda dan peserta program pendidikan dokter spesialis atau PPDS. Pemerintah Provinsi NTB berharap RSUP NTB dapat tumbuh menjadi rumah sakit pendidikan unggulan yang mampu melahirkan dokter dan dokter spesialis yang siap menjawab kebutuhan pelayanan kesehatan di Nusa Tenggara Barat. Pemerintah Kota Mataram melalui Badan Keuangan Daerah BKD terus memperkuat pengawasan dan pendataan terhadap restoran, kafe, dan usaha kuliner baru yang bermunculan di berbagai wilayah kota. Langkah itu dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah sekaligus memperbarui data wajib pajak restoran yang dinilai terus berkembang setiap tahun. Kepala Bidang Pengendalian Pendapatan Daerah BKD Kota Mataram, Rian Adriandi, mengatakan pihaknya kini rutin turun langsung ke lapangan guna memetakan potensi baru dari sektor usaha kuliner. Ia menilai masih rendahnya kesadaran pelaku usaha untuk melapor menjadi tantangan tersendiri bagi BKD. Pasalnya tidak sedikit pemilik usaha yang mulai beroperasi tanpa melaporkan usahanya untuk didata sebagai wajib pajak restoran. Menurut Rian, tren penerimaan pajak restoran terus menunjukkan peningkatan signifikan seiring perubahan gaya hidup masyarakat perkotaan yang kini lebih sering membeli makanan di luar rumah. BKD mencatat hingga pekan kedua Mei 2026, realisasi penerimaan pajak restoran telah mencapai 20,88 miliar atau sekitar 47,45% dari target tahun 2026 sebesar 44 miliar. Capaian tersebut dinilai cukup positif karena hampir mencentuh 50% sebelum memasuki semester kedua tahun anggaran. Sekolah Menengah Atas Negeri SMAN 2 Mataram menegaskan sekolah tidak lagi memberlakukan pungutan berupa sumbangan pembinaan pendidikan SPP maupun biaya penyelenggaraan pendidikan BPP. Dukungan masyarakat terhadap kebutuhan sekolah saat ini hanya melalui mekanisme sumbangan komite yang bersifat sukarela dan ditetapkan melalui musyawarah bersama orang tua siswa. Penegasan tersebut disampaikan menyusul masih adanya persepsi di sebagian masyarakat yang menganggap sekolah negeri masih menerapkan pungutan rutin kepada peserta didik. Kepala SMAN 2 Mataram Abdul Kadir Alaidius mengatakan istilah SPP maupun BPP sudah tidak digunakan lagi di lingkungan sekolah.
8: BPP tidak dipungut, sudah tidak ada pemungutan BPP, apalagi istilah SPP itu tidak ada. Yang ada adalah sumbangan komite. Sukarela itu berdasarkan hasil rapat komite.
2: Dengan adanya kejelasan aturan, pihak sekolah berharap tidak lagi muncul kesalahpahaman yang menyamakan sumbangan sukarela dengan praktek pungutan. Menurut Abdul Kadir, yang terpenting adalah memastikan akses pendidikan tetap terbuka bagi seluruh siswa tanpa terkecuali. Sebelum mengakhiri warta berita, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Badan Gizi Nasional memastikan efisiensi anggaran tidak mengurangi kualitas program makan bergizi gratis. Pemerintah pusat bersama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai mematangkan rencana pembangunan sekolah pertama di Pulau Sumbawa. Saya Sari Wisudawati, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, tanggal 1 Juni telah disepakati dan memang dikenal sebagai hari kelahiran Pancasila. Jika kita membaca sejarah, kita akan tahu penetapan tanggal ini memang merujuk kepada tidak ada spontan yang disampaikan oleh pemerintah, di mana ia mengajukan usulan tentang dasar negara. Inilah cuplikan dari pidato Bung pada saat itu. Sekarang banyaknya prinsip bangsa, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan dan ketahanan, lima bilangan. Namanya bukan Pancasila, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa. Namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar. Dan di atas lima dasar inilah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Saudara dan saudari yang saya rumusan dari Bung Karno ini kemudian diterima secara aklamas sebagai sebuah rumusan dasar negara. Tetapi dibentuk satu tim kerja yang kemudian dinamakan sebagai Panitia Sembilan.

dimaksudkan oleh panitia 9 ini tidak sama persis dengan apa yang disampaikan oleh Bunda. Pada tanggal 22 Juni 1945, lahirlah dari tim ini, apa yang disebut sebagai Piagam Jakarta. Disinilah kemudian ada sebuah perdebatan mengerucut kepada pertanyaan penting, Indonesia yang akan diproklamasikan kemerdekaannya ini menjadi negara agama atau menjadi negara nasionalis, negara yang berasas kebangsaan. Ini menjadi sesuatu yang sangat

semacam perdebatan yang panjang. Sepakatilah bahwa ada perubahan kembali redaksi tidak sama persis dengan piagam ucapan. Dan pada tanggal 18 Agustus 1944, inilah yang menjadi konsensus dasar dari para pendiri bangsa. Lima sila adat Pancasila yang menjadi dasar dari Tuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, kesatuan Indonesia.

bangsa negara yang mengayomi semua itu, semua warga negara tak mendiskriminasi siapa, menerima secara setara warga bangsa, suku apapun, ras apapun, dan beragam apapun. Ini kembali pada semangat yang pada mulanya memang digagaskan oleh Bung Karno pada 1 Juni 1945.

0: Peter nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Nah, apa tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah, Beb. Nih, sabut tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan lupa.
1: Dari tadi kamu ngapain sama kanan? Aku lapar tau.

0: masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau
0: apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 Masnya

Saudara peringat dimanapun Anda berada, demikian untuk satu kali lagu dari Ari Lasso dengan judul lagu Lirih dari miliknya Leto Sandaran Hati sudah bermain di titas Anda di kesempatan siang hari ini. Dan kita masih di program Maksi Makasih yang bersama teman sejati menemani aktivitas Anda di kesempatan siang hari ini. Kita hadirkan untuk informasi yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami rri.go.id. Ya, untuk Anda semuanya yang baru saja bergabung, selamat mendengar di kesempatan siang hari ini. Kita hadirkan untuk informasi mengenai safari perdana di Bima Kota. Kapolda NTB serahkan bansos dan tekankan integritas. Pendengar dimanapun Anda berada, Kapolda NTB Irjen Pol Kalingga Rendra Raharja SEMH pada Selasa 2 Juni 2026 melaksanakan kunjungan kerja ke Polres Bima Kota. Kegiatan tersebut menjadi rangkaian agenda lapangan sejak pagi hingga siang hari bersama jajaran pejabat utama Polda NTB dan Bayangkari daerah Nusa Tenggara Barat. Kedatangan Kapolda bersama istri Nyonya Bulawan Widya Stuti Kalingga disambut Kapolres Bima Kota beserta jajaran Forkopimda, personil kepolisian serta Bayangkari cabang Kota Bima. Dalam kunjungan tersebut, Irjen Pol Kalingga mengikuti sejumlah agenda mulai dari penanaman pohon perindang, penyaluran bantuan sosial, penandatanganan fakta integritas personil, pemberian arahan kepada anggota hingga pengecekan sarana pendukung operasional kepolisian. Saudara pendengar demikian untuk informasinya. Untuk menyimak, membaca lebih lanjut informasi yang kami sampaikan dan informasi lain, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami rri.go.id. Dan pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 13.49 menit, sekitar 11 menit ke depan akan tuntas kebersamaan Sukmi menemani aktivitas yang Anda. Dan untuk lagu, beberapa lagu terakhir akan Sukmi putarkan menemani aktivitas yang Anda. Sukmi bertugas pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1.
1: Selamat siang dengan saya Bulyana, satu dari Republik Indonesia, bimbingan informasi dan inspirasi. Siang ini di masa yang dipodang duit, goyang kata. Ada saya Bulyana ya, di Bukalodara ID yang sedap betul untuk Anda.

Ashton.

Daniel Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan juga

0: pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
1: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu kan?
0: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
1: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
0: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku. Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman

mengunjungi pendengar setia Bojo Wasat di Radio Republik Indonesia Bima dengan informasi dan inspirasi berlanjut dengan kakak tentunya masih terus mengudara dan menemani anda bersama saya dengan Mbak Lina yang untuk anda di siang menuju sore hari ini. Dan untuk itu jalur JSM yang buka di 082-4494-5100 untuk anda bisa bergabung dan tentunya mengudara bersama kami. Dan tidak lupa juga ada aplikasi RRI Digital yang bisa anda download di App Store maupun Play Store yang tersedia di smartphone anda untuk mendengarkan siaran RRI dimanapun anda berada. Dan di siang ini berdengar, wah cuaca sangat terik ya di badan sekitarnya. Tapi kalau dari pagi atau dari malam ke pagi itu dinginnya dingin banget. Nah, menuju siang sampai sore ini panasnya panas banget. Dan tidak apa untuk selalu jaga kondisi berdengar, selalu jaga kesehatan anda juga. Cukup dulu kebutuhan air putih anda karena biasanya di peralihan musim seperti ini, apalagi sudah memasuki musim kemarau ya, itu akan lebih menguras ion tubuh kita ya, apalagi yang berkegiatan banyak di luar rumah, kemudian nanti dia berkeringat, ion tubuh juga akan berkurang. Jadi jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan anda. Tidak lupa juga untuk selalu dengarkan RRI Pro 1 RRI Bima di aplikasi RRI Digital maupun frekuensi 91.4 MHz. Jika saling cinta tak direstui masih menemani anda, wah kalau sudah tidak direstui lepas pelan-pelan saja ya, karena kalau terus dilanjutkan, aduh, ini akan berat ke depan. Tapi semangat.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu

0: Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustomo yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larbert, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama Franz Brokut di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Bising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.
1: Bapak ini salah sambung.

Lucu sekali, baru deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Bali A.

Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau

0: Aduh, nggak tahu tuh bu. Eh, dia, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
1: Iya.
0: Emangnya kenapa bu?

Eh, Bu, hati-hati kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu.

pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang,

0: berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi suapan?
2: Jam gua aku pindah di
1: tadi. Pip, mau kerja gampang tapi cepet kaya enggak? Ngapain? Ngepet? Yeh, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25, udah bisa hidup mewah. Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya nggak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan begini kita. Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh. Trading sih nggak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
3: Ngeri ya, padahal.

semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk

0: Santo Domingo Republik Indonesia ini penuh informasi dan inspirasi. Kami jeda terlebih dahulu program untuk Anda di sore hari ini. Karena waktu menunjukkan pukul 15:25 waktu Indonesia Tengah. Saatnya azan asar untuk wilayah Bima dan sekitarnya. Kini berkumandang.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Satu Media Republik Indonesia, dengan informasi dan inspirasi dimanapun Anda berada. Azan Asar untuk wilayah Bima dan sekitarnya telah berkumandang. Saya Nida Inai mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Asar pendengar.

Suatu sore, seorang anak menghampiri ibunya di dapur. Ia menyerahkan selembar kertas yang telah ditulisinya. Setelah sang ibu mengeringkan tangannya dengan celemek, ia pun membaca tulisan itu dan inilah isinya. Untuk memotong rumput, Rp5.000. Untuk membersihkan kamar tidur minggu ini, Rp5.000. Untuk pergi ke toko disuruh ibu, Rp3.000. Untuk menjaga adik waktu ibu belanja, Rp5.000. Untuk membuang sampah, Rp1.000. Untuk nilai yang bagus, Rp3.000. Untuk membersihkan dan menyapu halaman,

saat sakit serta mendoakan kamu gratis. Untuk semua saat susah dan air mata mengurus kamu gratis. Untuk semua mainan, makanan dan baju gratis. Anakku, kalau kamu menjumlahkan semuanya, akan kamu dapati bahwa harga cinta itu

0: makan bareng di tempat biasa. Itu sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana? Aku yang mimpin doanya.
1: Boleh? Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya.
0: Enak aja. Iya. Tapi kan yang undang siapa coba?
1: Khusus. Udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak? Dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan. Cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
0: Ya tapi.
1: Ya ada tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda kita malah bertengkar dan gak jadi makan.
0: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
1: Gitu dong. Udah. Akur.

Tepat kayak pukul 16 waktu Indonesia untuk mendengar. Kini Pentas sudah berada untuk menemani Anda di Bima Siang kali ini. Selanjutnya kita akan beralih ke Pro 1 RRI Mataram. Kita akan ikuti bersama pendengar NTB sore, yang isinya ada berita korwil untuk wilayah Nusa Tenggara Barat dan Bali. Kemudian juga nanti ada dia kalau kembangan. Untuk itu saya Nurul Naya simpang undur diri sementara waktu untuk Anda. Dan nanti kita bersua kembali di pukul 17.45 waktu Indonesia Tengah dari Pulau Satu Rari Bima, terus mengudara untuk Indonesia.

0: besok malam hangout bareng yuk. Jangan kemaleman dulu. Aku ada Kliti.
1: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling

atas pencalonan presiden. Keputusan ini mengundang berbagai reaksi dari partai politik dan masyarakat luas. Sebagian melihatnya sebagai peluang untuk memperluas partisipasi politik. Sementara yang lain khawatir akan fragmentasi suara dalam pemilihan umum nanti. Nah, sebagai pelaku bisnis, mungkin kita bertanya-tanya, loh, apa dampak dari dinamika politik ini terhadap usaha kita? Ingat ya, perubahan kebijakan politik seringkali mempengaruhi iklim bisnis, mulai dari regulasi baru hingga perubahan dalam stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk tetap waspada dan adaptif. Jadi pertama-tama, selalu perbaharui informasi Anda. Dengan memahami perkembangan politik terkini, kita dapat mempersiapkan strategi bisnis yang tepat. Misalkan, jika ada perubahan dalam kebijakan pajak atau perdagangan, kita bisa segera menyesuaikan rencana keuangan dan operasional. Terus kedua, jangan mudah terpengaruh oleh berita yang belum terverifikasi. Di era digital, informasi menyebar dengan begitu cepat, termasuk hoax. Pastikan sumber informasi Anda terpercaya sebelum mengambil keputusan yang dapat mempengaruhi bisnis Anda. Lantas ketiga, fokus pada hal-hal yang bisa Anda kendalikan. Meskipun situasi politik bisa berubah-ubah, kualitas produk atau layanan Anda tetap berada di tangan Anda. Terus tingkatkan nilai tambah yang Anda tawarkan kepada pelanggan, sehingga bisnis Anda tetap relevan dan kompetitif. Seperti cuaca yang tak selalu cerah, dunia politik pun penuh dinamika. Namun, dengan sikap yang bijak dan adaptif, kita bisa tetap berlayar meskipun ombak menghadang. Jadikan setiap perubahan sebagai peluang untuk tumbuh dan berkembang. Demikianlah dari saya, Antonio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Wash.

0: 101 RRI Mataram mempersembahkan Dialog Kentongan. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, berjumpa kembali di Dialog Kentongan Radio Republik Indonesia, Radio Tanggap Bencana. Kita bersyukur pada kesempatan ini. Yang pertama sudah kehadiran salah seorang person yang ternyata dalam off air tadi punya pengalaman bersiaran juga, tapi sudah 2 tahun ini tidak melakukan hal serupa. Tapi bukan berarti kemudian mengurangi keseruan nanti ya. Selain ada unsur yang penting, yang pasti di sore ini kita juga mengaitkan antara kebencanaan secara agriklimatologi dengan kesiapan kita atau mitigasi kita di sektor pertanian. Untuk itu pada sore ini pendengar dimanapun Anda berada, saya Agus Santosa mengajak Anda untuk menyimak arah obrolan, yaitu menghadapi El Nino dengan uji tanah, rekomendasi pemupukan yang tepat dan berimbang. Walaupun dalam pelaksanaannya kita juga sering memperbincangkan hal serupa di kesempatan berbeda, misal di dialog setiap Jumat, tetapi pada sore ini kita coba kembali kaitkan kebencanaan, mitigasi kekeringan juga dengan hal-hal yang menyangkut tentang kondisi tanah kita. Dan kita ketahui bersama bahwa Nusa Tenggara Barat selain sebagai daerah pariwisata, juga sebagai basis dari sektor pertanian. Dua sektor yang tidak bisa dipisahkan, saling memberi nilai, sehingga mudah-mudahan ke depan kita bisa memiliki satu formulasi bahwa sektor pertanian kita tetap produktif dan kunjungan wisatawan kita semakin meningkat. Untuk itu di studio sudah ada Bung Aziz Satria Putra, SPMP, agronomis Bali Lombok, PT Pupuk Indonesia. Assalamualaikum Pak Aziz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar nih Bung Aziz?
2: Alhamdulillah ya, baik.
1: Sehat afiat ya?
2: Sehat.
1: Ya, walaupun dari
2: cuacanya panas,
1: statusnya tetapi home base-nya tetap di Lombok ya.
2: Tetap di Lombok. Home base-nya di Lombok.
1: Home base-nya di Lombok. Ya, Pak Aziz juga. Ya, ini memang kita harus ceritakan juga ya. Tercatat sebagai pengajar di Universitas Teknologi Sumbawa ya, Fakultas Pertanian ya, Pak ya.
2: Benar sekali.
1: Iya. Tapi ngajarnya lewat daring katanya. Itu enggak kangen sama mahasiswanya Pak Aziz?
2: Tentu pengen ya ketemu dengan mahasiswa. Rencana saya mungkin besok ya, mau ke Sumbawa ya. Di ini masih melihat jadwal dulu
1: ya,
2: biar bisa ketemu dengan mahasiswa secara langsung.
1: Saya rasa hal yang sama juga diinginkan oleh mahasiswa, kalau tidak lihat gestur dosennya dia keberatan. Dan apa tadi, tidak ingin stuck di kelas juga ya.
2: Betul.
1: Ingin diajak ke lapangan ketemu Bapak Ibu penyuluh ya pasti.
2: Betul.
1: Ya.
2: Biar belajar pertanyaan langsung di lapangan.
1: Aduh ya, mudah-mudahan harusnya kita hadirkan juga salah satu penyuluh ya Pak Aziz ya.
2: Siap.
1: Tapi tidak apa-apa, nanti next ya di kesempatan yang berbeda, tapi mungkin bisa jadi topiknya serupa lah kira-kira begitu. Selain itu saya mengajak Anda juga untuk bisa bergabung di 0818-02-05-6000 atau di nomor telepon 0370-646-521 untuk bisa memberikan pendapat atau mungkin bertanya ke Pak Aziz seputar obrolan kita pada sore ini. Atau yang juga penasaran ya, bisa membuka kanal YouTube RRI Mataram Official ya, visualisasi di studio. Mungkin tidak usah menelpon, cukup mengetikkan pesan di kolom live chat nih Pak Aziz.
2: Oh iya, siap.
1: Nanti kita akan buka di tengah perjalanan dan kita bacakan ya apa yang menjadi pertanyaan dari audiens pada sore ini. Saya ada kejutan nih, karena Pak Aziz membawa hadiah.
2: Iya. Yes.
1: Kira-kira begitulah ya. Bagi yang bertanya, jangan lupa ini sebut nama, mungkin tempatnya di mana. Kalau ada sempat, ya mampirlah ke RRI.
2: Siap,
1: untuk bisa
2: siap
1: mendapatkan hadiah dari Pak Aziz. Ya. Nanti bisa bertanya ke pengarah acara atau ya siapa saja, Bapak Ibu yang ada di RRI untuk hadiahnya. Baik, tadi sudah kita sampaikan apa yang menjadi latar belakang. Untuk itu saya langsung saja, dalam perjalanan nanti hingga mendekati 17.00 waktu Indonesia Tengah, Anda bisa bertanya. Silahkan kita buka. Khusus untuk nomor telepon saya ulangi lagi, 0818 02 05 6000. juga di 0370646521. Perjalanan kita juga nanti diwarnai dengan pesan-pesan tematik yang menyangkut tentang topik kita pada sore ini. Pak Aziz, ngomong-ngomong nih, kalau bicara soal ini ya, El Nino ini memang jadi hot issue ya. Belakangan ini obrolannya tidak hanya di tingkat elites, tetapi juga di prakirawan, Bapak Ibu dosen juga iya, bahkan masyarakat ya udah merasakan ini ya, kemarau tapi kok ada angin dinginnya ya.
2: Betul.
1: Padahal itu tetap kemarau ya, artinya membawa hangat lah, cuaca hangat. Bagaimana Pak Aziz melihat suasana terkini ini?
2: Iya, El Nino jadi terdampak juga bagi petani kita.
1: Petani yang pasti ya.
2: Petani. Mm. Jadi bagi petani itu El Nino tidak hanya perubahan cuaca, tapi juga tantangan yang akan menguras lebih banyak kantong petani.
1: Ya gitu ya Pak.
2: Betul sekali. Itu yang kami
1: rasakan. Ya.
2: Memang yang terjadi pada petani ini kan lahan semakin kering, ya kan, otomatis nanti butuh pengairan yang lebih.
1: Yeah.
2: Belum lagi kita melihat nanti hama penyakitnya akan lebih banyak, terutama hamanya ya, serangan buat tanaman itu akan lebih banyak. Dan kami dari Pupuk Indonesia juga memberikan solusi kepada petani, nanti akan kita bahas.
1: Kita bahas ya, artinya yang menguras ini tidak hanya tenaga ya,
2: tenaga
1: yang ekstra tapi juga kantong
2: petani, nanti akan kita bahas nanti.
1: Tapi ngomong-ngomong, kos bertani memang luar biasa ya Pak Aziz ya?
2: Di kos biasa sebelum El Nino saja udah besar.
1: Besar ya, artinya perawatan apa ya? Yang melihara apa hama pun
2: hama penyakit,
1: luar biasa.
2: Betul.
1: Ya?
2: Apalagi di musim-musim tertentu itu harus mengeluarkan banyak biaya untuk pestisidanya.
1: Biaya untuk pestisida ya. Tapi Pak Aziz sendiri ini ya, intens dalam beberapa tahun ini, bahkan bersiaran juga. Bagaimana ceritanya ini?
2: Iya, jadi saya di Pupuk Indonesia ini sebagai agronomis, jadi kami memang ditugaskan untuk berkeliling dengan petani, khususnya saya di wilayah kerja saya Pulau Bali dan Pulau Lombok. Itu bertemu dengan petani, pertama kami memberikan layanan uji tanah gratis buat petani, dan juga kita memberikan klinik pertanian. Dari uji tanah, kita akan memberikan rekomendasi pemupukan, pemupukan yang tepat sesuai dengan kondisi tanah yang kita ujikan.
1: Kondisi tanah, ya.
2: Sekali lagi, ini layanan gratis dari PT Pupuk Indonesia.
1: Betul.
2: Kita berikan kepada petani.
1: Ya, jadi, Pupuk Indonesia ini pendengar ada di Jalan Sriwijaya.
2: Iya, kantornya di
1: Mataram. Noleh ke kiri, dari arah timur ada.
2: Betul.
1: Oke, agronomis ya.
2: Inggi.
1: Saya baru mungkin jarang-jarang mendengar ya nih. Ini memang profesi ya Pak Agus, Pak Aziz ya, mohon maaf.
2: Iya, ini profesi karena yang bergelut di bidang pertanian.
1: Agro ya. Itu tanah ya?
2: Iya, agronomis. Memang kita disuruh keliling bicara tanah. Hari-hari hampir saya ketahui tanahnya petani itu dari lihatnya saja.
1: Lihat,
2: dari lihat saja itu.
1: Virus fisiknya udah
2: betul,
1: tahu.
2: Betul, jadi udah tahu. Saking sudah terbiasa.
1: Betul.
2: Cuman yang jarang saya lihat itu sertifikatnya saja.
1: Kalau ada tanah diukur, ada tanah diuji.
2: Betul. Jadi ada tanah diukur, ada tanah diuji.
1: Diuji ya. Kalau di UNREM itu ada ilmu tanah ya.
2: Ilmu
1: kimia tanah.
2: Ya, ilmu tanah.
1: Ilmu tanah ya. Oke. Luar biasa berarti ini profesi yang unik sini.
2: Betul.
1: Bagi anak muda yang pasti ya. Ngomong-ngomong, kalau melihat mungkin beberapa kali melakukan pengujian di berbagai sampel nih Pak Aziz, karakteristik tanah kita di Lombok Sumbawa ini seperti apa pada umumnya?
2: Kalau di Lombok Sumbawa ini secara karakter ya, pertama beda-beda, terutama di Lombok.
1: Iya,
2: di
1: kalau
2: Lombok,
1: kita bicara Lombok ya.
2: Lombok dulu ya. Lombok itu kalau bagian utara, dia lebih apa namanya, banyak pasirnya.
1: Ada pasir.
2: Ada pasir. Jadi beberapa karakter tanah itu dia lebih cepat kering. Nah itu rata-rata di utara, tengah, di bagian Lombok itu.
1: Iya.
2: Tapi kalau di bagian pesisir, kita bicara ke selatan, itu tanah yang mengeras. Mengeras, tanah yang apa namanya, sulit untuk menyerap air. Ketika hujan dia langsung retak. Gitu.
1: Yeah.
2: Nah ini secara karakter beda. Dan kalau kita lihat dari setelah diuji, PH pertama, PH itu yeah. potensial of hydrogen. Mm-hmm. Itu kita melihat rata-rata kalau di bagian utara itu lebih utara, yang saya maksud itu Batu Kuliang Utara, Batu bukan Kuliang. Lombok Utara ya.
3: Oh iya, bukan Lombok Utara ya, Batu Kuliang Utara.
2: Berarti di sekitaran gunung lah ya. Mm-hmm. Sekitaran boleh Lombok Utara tapi yang dekat-dekat dengan gunung.
3: Iya, betul.
2: Itu rata-rata masam. Mm-hmm. PH masam ini tantangan bagi.
3: Justru ya?
2: Iya, tantangan.
3: Iya, iya.
2: Nah, menariknya. PH masam ini pasti akan banyak serangan penyakitnya, mm-hmm. kemudian okay. dengan tantangan tersendiri. Begitu juga di bagian selatan sana, yang dekat-dekat mm-hmm. pantai.
3: Yeah.
2: Ada beberapa tempat yang PH-nya basah.
3: Mm-hmm. Nah, jadi tadi masam,
2: ini basah.
3: Basah, ya. Okay.
2: Basah bukan basah.
3: Basah, sorry.
2: Mm-hmm. Basah ini juga tantangan, artinya mm-hmm. Bukan tanah yang sehat. Yang sehat itu mm-hmm. kalau dia netral.
3: Iya.
2: Yeah. Nah, ini cara treatmentnya berbeda.
3: Mm-hmm. Oke. Okay.
2: Begitu juga di Sumbawa. Sumbawa yeah. ini kalau rata-rata tanah yang ditanami Sumbawa itu kan banyak jagung ya.
3: Yeah.
2: Saya pernah dulu tugas di Sumbawa. Mm-hmm.
3: Lahir juga Sumbawa.
2: Sekarang nah, saya harus Sumbawa dulu tugas betul. Di Sumbawa sekarang pindah. Rata-rata tanahnya juga masam mm-hmm. di Sumbawa itu. Sehingga ada treatment khusus. Mm-hmm. Kalau pH masam itu perlu pengapuran sebenarnya. Nah, ini yang jarang sekali petani tahu.
3: Bahkan saya sendiri baru
2: tahu ya. Biasanya kapur kan tembok
3: ya. Untuk konstruksi ya.
2: Betul. Ternyata di pertanian itu yeah. ada kebutuhan pembenah tanah. Bagi tanah yang sakit perlu dibenahi.
3: Yeah.
2: Salah satu pembenahnya adalah kapur pertanian.
3: Yeah.
2: Nah, dari hasil uji tanah, kalau dia pH-nya masam, kita akan merekomendasikan. Oh, ini harus butuh kapur.
3: Yeah.
2: Dilihat dari tingkat kemasamannya, mm-hmm. maka kita rekomendasikan sekian yang dibutuhkan kapur. Mm-hmm. Sejauh itu Pupuk Indonesia memberikan pelayanan kepada petani. Yeah,
3: itu dia ya, semacam betul. Just infonya ya.
2: Betul. Juga kita okay. memberikan uji kandungan pupuk yang ya. Tersisa di dalam tanah. Mm-hmm. Jadi kalau di tema kita ini kan ada pemupukan berimbang,
3: maksudnya. Ini yang hot isu juga.
2: Iya. Mm-hmm. Kalau kita baca di Permentan 2014 itu, mm-hmm. pemupukan berimbang itu harus sesuai. Pemupukan itu mm-hmm. harus sesuai dia antara kebutuhan makan tanaman mm-hmm. dan juga dengan kondisi tanahnya.
3: Iya, harus.
2: Harus sesuai.
3: Oke. Okay.
2: Jadi tidak hanya melihat tanaman apanya saja, mm-hmm. tapi juga melihat tanahnya seperti apa.
3: Iya.
2: Nah, kalau kita tahu dari pengertian dari pemupukan itu sekarang mm-hmm. bukan pemupukan itu tidak hanya memberi makan tanamannya mm-hmm. tapi juga memberikan mengganti makanan yang ada di dalam tanah yang terserap oleh tanaman.
3: Iya.
2: Yeah. Secara konsep seperti itu. Jadi pemupukan itu tidak hanya memberi makan kepada tanaman mm-hmm. tapi juga untuk menggantikan unsur hara yang terserap oleh tanaman di dalam tanah.
3: Mm-hmm.
2: Itu konsep pemupukan. Sehingga dari Pupuk Indonesia memberikan layanan uji tanah tadi.
3: Yeah.
2: Dari uji tanah kita bisa tahu nanti berapa sisa pupuk,
3: mm-hmm.
2: berapa nitrogen, berapa yeah. fosfor, berapa yeah. kalium, dan juga bagaimana si organik mm-hmm. tanahnya.
3: Oke. Jadi tidak hanya jualan ya Pak.
2: Betul.
3: Ya, tapi juga bagaimana upaya-upaya konservasi tadi ya.
2: Betul. Karena memang Pupuk Indonesia ini kan perusahaan pemerintah ya.
3: Yeah.
2: Kami salah satu BUMN, jadi tidak semata berjualan.
3: Berjualan ya.
2: Kami sekedar info bahwa kamilah yang memproduksi pupuk subsidi.
3: Pupuk subsidi yang selama ini dipakai oleh
2: betul digunakan oleh petani ya. Seperti urea,
3: yeah.
2: NPK Ponska, mm-hmm. kemudian petroganik. Nah itu kami yang produksi.
3: Mm-hmm.
2: Ini sebagai bentuk wujud kehadiran pemerintah kepada masyarakat kita khususnya mm-hmm. petani, dan kita menyalurkan sampai di pengecer mm-hmm. sampai di PPTS.
3: Betul.
2: Nah, dari situ kami memberikan layanan uji tanah
3: mm-hmm.
2: supaya pemupukan yang dilakukan oleh petani itu tepat
3: ya itu, dan tepat. Tadi berimbang juga ya Pak.
2: Betul.
3: Ya.
2: Tepat. Jangan lupa dan ya. Juga berimbang.
3: Tepat dan berimbang. Sebelum jeda ada, kalau mendengar media massa belakangan ini kan banyak berbicara tentang keinginan dari kepemimpinan nasional kita terkait dengan pertanian ya, Pak Aziz Astacita dan ini ya. Ada tidak hal-hal yang dititipkan dari nasional terkait dengan dua konteks tadi.
2: Iya, memang target kita sama, swasembada tadi.
3: Tetap ya, produktivitas, bahkan mandiri, berdaulat ya.
2: Kita harus berdaulat.
3: Pak Presiden betul ini.
2: Tugas kita ini di Pupuk Indonesia tentu mendukung supaya produktivitas petani ini meningkat.
3: Nah, itu dulu, ya.
2: Kita melihat dari tadi bicara pupuk, uji tanah, itu tujuannya satu, meningkatkan produktivitas petani.
3: Goalsnya ya.
2: Goalsnya di situ.
3: Jadi, iya iya betul.
2: Seperti
3: tidak
2: itu.
3: Salah berarti kita hadirkan Bung Aziz pada sore ini.
2: Ya.
3: Tapi saya yakin Bung Aziz dan pendengar, di balik tujuan tersebut tentu ada tantangan ya, hambatan, bahkan salah satunya adalah informasi yang mungkin perlu digencarkan lagi, disebarluaskan, dan sudah pasti memerlukan pihak-pihak yang bekerja sama dengan Bung Aziz di lapangan. Seperti apa nanti perjalanannya, simak dulu jeda-jeda berikut berupa filler atau iklan layanan masyarakat yang menyangkut tentang topik kita pada sore ini.
0: Tahukah Anda, saat suhu terasa semakin panas dan hujan makin jarang turun, bisa jadi kita sedang menghadapi El Nino. El Nino adalah fenomena alam yang menyebabkan musim kemarau menjadi lebih panjang dan kering.

dan lahan. Ada langkah sederhana yang bisa kita lakukan. Hemat penggunaan air, gunakan air seperlunya, hindari pembakaran sampah atau lahan, dan selalu waspada terhadap potensi kebakaran di sekitar kita. Mari bersama jaga lingkungan, karena dampak El Nino bukan

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Anda masih bersama kami dalam Dialog Kentongan, Pro 1 RRI Mataram.
3: Topik kentongan pada sore ini maksud saya menghadapi El Nino dengan uji tanah, rekomendasi pemupukan yang tepat dan berimbang bersama dengan salah seorang agronomis, kira-kira singkatnya demikian, dengan di PT Pupuk Indonesia, Pak Aziz, kira-kira singkatnya demikian juga. Dan saya mengingatkan Anda untuk juga bisa bergabung dengan menelpon ke 0818-02-056-000, juga di 0370-646-521. Kita sudah tadi berbicara tentang hal-hal yang cukup umum sebenarnya ya, Pak Aziz, tapi sangat penting sekali ya, karena ada kata tepat dan berimbang tadi, termasuk juga hasil pengujian sampel tanah di Lombok. Sumbawa pada umumnya. Dan saya rasa ini mengundang ketertarikan, dan betul di kanal YouTube RRI Mataram Official sudah ada yang bergabung. Dan persoalan tanah ini tidak bisa teriak ya kalau sakit ya. Kalau bisa teriak, aduh dia ini ya butuh apa gitu ya. Tapi manusia yang mengetahui melalui ilmu pengetahuan. Dari ruang sharing 28, dengan adanya El Nino, apakah siklus penanaman petani akan berubah? Dan bagaimana mengatasi hal tersebut dari Pak Ahmad sebenarnya ini? Bagaimana nih Pak Aziz menjawab ini?
4: Iya, dengan El Nino sebenarnya, kalau petani aware ya, sudah tahu tentang El Nino, perubahan cuaca yang apalagi ini disebutnya Godzilla
3: ya, kemarau yang
4: ekstrim lah.
3: Ekstrim.
4: Ya. Harusnya petani juga sudah mulai melihat apa namanya cara-cara yang menangani ya. Misalnya ya seperti tadi, perubahan pola tanam.
3: Betul.
4: Mungkin yang biasanya di musim kedua ini menanam padi, tapi dirasa air tidak akan cukup gitu. Sekarang beberapa lahan kekurangan air.
3: MT2 ya?
4: Iya, MT2 ini kekurangan air, maka yang paling tepat jangan menanam padi, karena padi butuh air yang lebih banyak begitu. Maka bisa menanam tanaman yang lain. Misalnya kalau memang harus pangan ya berarti jagung misalnya, atau tanaman-tanaman yang tidak membutuhkan banyak air. Saya sendiri menanam. Saya jadi saya budidaya juga.
3: Langsung ya.
4: Saya petani. Betul, saya petani. Memang ditugaskan dari perusahaan seperti itu. Jangan sampai hanya bisa cerita-cerita ya. Biasanya saya tanam padi. Musim ini tanam padi. Sekarang berubah. Saya tanam kacang.
3: Kacang ya.
4: Kacang ya.
3: Ini Lombok ya.
4: Di Lombok, di dekat rumah ya. Jadi lahan tempat pembelajaran bagi saya. Sekarang saya tanam kacang. Jadi penanaman kacang ini salah satu langkah untuk menanggapi daripada musim kemarau ini.
3: Kemarau ya.
4: Selain itu juga, kalau memang harus menanam komoditi tertentu, maka petani itu harus memilih varietas yang lebih tahan. Memilih varietas misalnya padi yang mungkin biasanya menanam yang paling lumrah ya, Impari 32 misalnya. Karena dirasa sekarang El Nino mungkin air agak kurang. Di Lombok ini kan beberapa tempat juga akan kekurangan air. Nah, mungkin bisa dicoba tanaman varietas padi yang lebih tahan terhadap kekeringan. Misalnya contoh impago, misalnya bisa dicoba impago. Yeah. Kemarin kami juga coba di Bali itu ada impago, impago 17 kalau tidak salah, itu Fortis. Itu cukup bagus dan dia lebih tahan terhadap kekeringan.
3: Yeah.
4: Nah, ini mungkin ini bisa menjadi ilmu yang bisa diterapkan oleh petani. Dan juga selain itu, karena El Nino ini kekeringan, maka secara pemberian nutrisi kepada tanaman juga harus disesuaikan.
3: Iya.
4: Jadi misalnya
3: tidak berlebihan.
4: Betul, tidak berlebihan. Bukan tidak berlebihan pupuknya.
3: Pupuknya ya.
4: Tapi harus tepat.
3: Tepat dan berimbang tadi ya.
4: Iya, misalnya begini. Jadi kalau kebutuhan pupuk pada tanaman ini kan unsurnya itu yang paling makro, yang makro itu kan NPK.
3: Iya.
4: Jadi ini yang dimainkan, mana sih yang cocok di kekeringan seperti misalnya saya kasih tahu bahwa pemberian N-nya jangan berlebihan.
3: Oke. Okay.
4: Nitrogennya dikurangi. Kenapa dikurangi? Karena kalau terlalu rimbun dia tanaman ini, maka stomatanya akan terbuka.
3: Lebar ya.
4: Lebar. Kalau dia terbuka di musim panas, ini akan mengganggu.
3: Iya.
4: Nah, justru yang perlu diberikan kalau kita melihat dari nutrisi ya. Maka yang perlu diperbanyak di awal ketika penanaman itu adalah kandungan fosfat. Kenapa fosfat? Fosfat itu bagus untuk perakaran. Kalau di awal diberikan fosfat, maka akar itu lebih panjang, lebih banyak dan lebih mencekam. Artinya cekaman dia mencari air, mencari nutrisi itu lebih banyak.
3: Lebih menghujam begitu ya, Pak?
4: Betul. Kalau akarnya ke dalam, maka dia akan lebih banyak ke dalam untuk mencari air. Itu salah satu langkahnya. Dan juga unsur kalium. Kaliumnya itu yang perlu ditinggikan. Kenapa kalium? Ternyata unsur kalium itu yang akan membuat tanaman lebih tahan terhadap kekeringan. Dan juga membuat tanaman lebih tahan terhadap hama dan penyakit. Seperti itu. Jadi ini yang perlu diketahui oleh petani. Jangan terlalu banyak N. Biasanya kan petani itu yang diperbanyak N-nya ya. Kenapa N-nya? Karena langsung dilihat hijau.
3: Oke. Seperti memang itu. Telinganya Pak petani ini matanya ya. Atau sebaliknya ya. Mata petani itu telinga kalau mendengar cerita, wah baru tergugah atau ya. Padahal di balik itu juga masih punya PR ya. Tapi apakah ini juga masuk ke kerjasama dalam dengan para penyuluh di desa, Pak Aziz?
4: Iya, kami, saya selaku agronomis ini di layanan uji tanah ini juga bekerja sama dengan dinas pertanian tentunya yang merupakan stakeholder kami ya. Jadi kami bersama penyuluh, biasanya penyuluh itu meminta kepada Pupuk Indonesia, ayo kita uji tanah, maka kami mengunjungi lokasi tersebut. Uji tanah ini perlu kita infokan Bung Agus ya, karena uji tanah kita ini kita yang jemput bola.
3: Iya, kita yang turun.
4: Iya, jadi Pupuk Indonesia yang turun ke lapangan. Jadi petani tidak perlu ambil sampel kemudian kirim kemana tempat kami itu, tidak. Jadi ketika ada permintaan misalnya di desa A, maka kami yang datang berkunjung. Sekali lagi itu gratis.
3: Iya, iya. Itu dia akan dijembatani oleh Pupuk Indonesia. Bapak Ibu penyuluh juga.
4: Siap, betul.
3: Oke. Tapi saya tertarik ini tapi Pak, untuk Pak Ahmad saya rasa sudah terjawab ya Pak Ahmad ya, dan bagaimana mengatasi hal tersebut tadi sudah dijawab oleh Pak Aziz, ini berhak dapat hadiah. Nanti kirim pesan ke 0818 0205 6000 untuk teknisnya, kira-kira begitu ya.
4: Siap.
3: Saya ingin bertanya, tapi ada yang sudah masuk juga ini Pak Aziz atau Bung Aziz, kita langsung sampaikan dari Adi Wahyudi 1055. Tanah di kebun saya sangat becek saat hujan dan sangat sangat pas ketika saat tidak ada hujan dia langsung pecah. Bagaimana, apakah ini masuk dalam kategori tanah bagus? Tapi disimpan dulu ya. Ada yang ingin bergabung melalui telepon, kita sapa dulu yang di ujung telepon. Halo, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, dengan siapa, di mana?
5: Pak Nasir di Lombok Tengah.
3: Pak Nasir di Lombok Tengah. Silakan Pak Nasir.
5: Ya, setelah saya dengar-dengar dari radio, saya dengan adanya apa
3: pemupukan yang tepat dan berimbang ya, kira-kira begitu Pak Nasir.
5: Iya. Yang saya ingin saya tanyakan itu apa artinya apa tadi kalau P itu apa?
3: NPK.
5: Ya, yang P-nya itu.
3: P-nya, oke. Okay. Ya.
5: Pospat,
4: pospat.
5: Pospat. Ya, apa arti pospat? Terus itu yang jelas antar kalau pospat itu.
3: Oke.
5: Dan kayak itu apa? Kalau nggak salah, kayak itu kalium ya?
4: Iya, yeah.
3: Kalium.
5: Kalium itu kayak apa itu?
4: Oh iya.
5: Nah, terus kedua yang saya tanyakan, kalau tanahnya terlalu apa namanya terlalu basah, harus pakai itu apa itu untuk antisipasi supaya tidak kuningnya. Biasanya kalau di tempat yang tempat basah itu, tempat yang agak
4: besi
5: itu,
4: lalu kuning terus. Lembah tengahnya di mana, Pak? Kalau
5: boleh tahu? Raya tengah.
4: Raya tengah.
3: Raya tengah. Oke.
5: Ya, cuma itu penyampaian saya.
3: Siap, Pak Nasir. Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh.
3: Sebelum kita berikan kesempatan Pak Aziz untuk menjawab, mungkin ada yang ingin bertanya kembali. Bisa menelpon ke 0818-02-05-6000 atau di 0370-646-521. Jangan lupa untuk menurunkan sedikit suara radionya sehingga tidak terjadi feedback ya atau storing sehingga suaranya jelas. Saya rasa untuk Pak Nasir dulu nih, Pak Aziz, bertanya tentang NPK tadi.
4: Siap. Ya, jadi kandungan T itu singkatan dari pospat atau pospor, kemudian K itu kalium atau K2O. Pospat itu ada di pupuk SP36. SP36. Merek dagangnya itu SP36. Kalau dulu mungkin kalau petani dulu itu tahunya rabuk bireng biasanya.
3: Rabuk bireng.
4: Sekarang pupuk yang berbasis pospat yang kami produksi itu ada juga SP26. Misalnya petani biasa pakai SP36 tapi tidak menjangkau harganya, maka kami buat yang lebih ekonomis. Namanya SP26. Jadi kalau tadi 36 ini
3: adiknya
4: gitu. Adiknya SP26.
3: Brand sisternya ya.
4: Iya, brand sister. Nah, kalau misalnya dirasa juga belum terjangkau atau sulit didapatkan SP26, kita juga punya ada post green. Nah, itu juga sama-sama pupuk yang berbasis fosfat. Kalau kalium, kita punya ada di K plus dan juga ada di ZK. Nah, ini ZK, biasa ZK atau KCL.
3: KCL yang paling familiar.
4: Familiar KCL,
3: KCL ya.
4: Nah, kita punya KCL, kita punya ZK.
3: Yeah.
4: ZK itu kaliumnya murni dia. Artinya dia rendah klor, yang pupuk yang bisa diterima oleh tanaman tertentu, misalnya tembakau.
3: Tembakau yang ya, pas
4: jadi,
3: ya.
4: Kalau di tembakau itu tidak boleh pakai KCL. Maka yang direkomendasikan oleh kami itu ZK. Karena dia lebih aman terhadap tanaman yang rentan terhadap klor. Nah, sebenarnya kandungan pospat dan kalium tadi juga tersedia di NPK Ponska atau pupuk subsidi yang disubsidi oleh pemerintah itu NPK Ponska. Itu kandungan yang ada di pupuk subsidi itu N-nya 15, pospatnya 10, kaliumnya 12%.
3: Ya,
4: jadi
3: kode ya.
4: 15, 10, tidak kode Pak. Tapi memang ada kandungannya tertera di situ. Kalau misalnya pupuk non subsidi, misalnya Bapak tadi Pak Nasir tidak dapat yang subsidi, maka bisa membeli NPK Ponska Plus atau NPK Pelangi. Nah, itu sudah tersedia, ada nitrogennya, ada fosfat dan juga ada kaliumnya. Jadi petani banyak alternatif atau varian yang kita siapkan di lapangan. Nah, menarik pertanyaan beliau yang kedua. Beliau bilang kenapa di lahan kami yang sering basah itu padinya memerah. Saya lupa tadi sampaikan. Sebenarnya di mungkin di lahan beliau itu tanahnya gor, grip tani
3: ya,
4: ya biasanya petani taunya gitu bahasanya.
3: Goroh.
4: Tanah gor, tanah atau goroh. Tanah gedur biasanya.
3: Gedur.
4: Gitu. Nah, biasanya tanah yang sering basah atau dia sulit kering. Biasanya di satu hamparan itu dia ada spot-spot tertentu. Nah, tanah seperti itu biasanya dia masam.
3: Masuk masam.
4: Masam ya. Kadang juga ada yang basah, Pak.
3: Ada yang basah.
4: Artinya tanah seperti itu, kondisi yang tidak baik.
3: Ya.
4: Sebenarnya petani harus belajar dari situ. Kalau tanah yang seperti itu, biasanya dia sulit kering, Pak. Dia dia tidak bisa kering biasanya, ya, karena dia ada cekungan di situ misalnya.
3: Okay.
4: Maka petani harus tahu ternyata tanaman padi itu tidak baik terlalu tergenang.
3: Ya, oke. Okay.
4: Dari situ saya sarankan Pak Nasir, kalau memang kondisi di tanahnya gedur atau padinya padinya dia keteter lah, ini bahasa sasak ya.
3: Artinya dia tersesak ya, dalam
4: apa padi yang keteter itu, ini bahasa sasak yang sering dipakai oleh petani ya. Dia pertumbuhannya stuck. Anakannya banyak tapi dia tidak bisa naik.
3: Ya ini ya.
4: Jadi stuck anakannya banyak tapi dia tidak bisa naik.
3: Ya.
4: Sehingga saya sarankan pertama dibuatin irigasi cacing. Tidak, dia dibuatin irigasi apa namanya? Mohon maaf, anjingan lah, biasa mungkin petani tahu, di irigasi di petakan gitu. Tujuannya apa? Supaya tanah itu ada masanya dia bisa kering.
3: Okay.
4: Nah, kemudian perlu diberikan fosfat yang lebih. Biasanya tanah seperti itu dia akarnya kalau bisa dicabut, itu akarnya selain dia memerah dan dia kecil akarnya. Sehingga perlu diberikan pupuk fosfat untuk memicu apa memacu pertumbuhan akar. Kalau pH-nya basa, biasanya di pH basa itu defisiensi zinc atau apa namanya kekurangan ZN atau zinc, mohon maaf ZN plus plus. Sehingga saya sarankan untuk menggunakan pupuk yang mengandung ZN atau pestisida yang mengandung ZN. Atau diberikan ZN, nah, itu biasanya ada di apa namanya toko pertanian gitu, produk ya. Nah, kalau pupuk yang sudah mengandung ZN itu kita punya Ponska Plus. Itu sudah ada mengandung ZN plus plus banyak 2000 ppm. Nah itu bagus. Kalau dia sering tergenang maka tanah itu dingin. Dingin, nah ini saya analogikan ya, karena dia dingin maka perlu diberikan sulfur. Sulfur itu belerang ya, itu bisa menghangatkan bagi tanaman, itu bagus.
3: Enak itu. Bagi saya yang punya penyakit gatal-gatal itu adem ya.
4: Adem ya. Jadi di nutrisi tanaman juga ada sulfur.
3: Sulfur,
4: sulfur itu termasuk makrosekunder. Jadi dibutuhkan dalam jumlah yang cukup juga.
3: Treatmentnya ya.
4: Seperti itu.
3: Baik. Pak bagus. Luar biasa ini menjawab Pak Nasir ya. Pak Nasir juga dapat hadiah ya.
4: Siap.
3: Jangan lupa mengirim pesan ke 0818-0205-6000. Saya sebenarnya ingin bertanya tapi ini sudah dihujani oleh pertanyaan di kolom live chat.
4: Jangan mengejar hadiah sebenarnya.
3: Tapi saya rasa ini karena perbincangannya unik, menarik, tidak hanya penting tapi seru.
4: Seru, siap.
3: Ya, tadi sempat saya diktekan Pak Aziz yang Edi Wahyudi tadi, di kebun saya sangat becek saat hujan. Sangat nempel ini tanahnya. Tapi pas tidak ada hujan langsung pecah. Gimana biar tanahnya bagus ya?
4: Iya, kalau tanah seperti ini sebenarnya lebih cenderung menurut saya bagus ya, karena biasanya secara nutrisi dia tinggi.
3: Pecah.
4: Iya, arti biasanya tanah-tanah seperti itu dia secara nutrisi bagus. Tapi untuk memaksimalkan nutrisi, jadi nutrisi itu Pak, meskipun dia ada, belum tentu tersedia.
3: Meskipun dia ada.
4: Ada, tapi belum tentu tersedia.
3: Oh, berarti ada faktor yang
4: mengganggu
3: ya.
4: Iya. Nah, ketersediaan ini butuh faktor yang tadi kita bahas.
3: Di awal tadi.
4: Betul, maka ketersediaan itu perlu dibenahi.
3: Iya.
4: Nah, biasanya kalau tanah-tanah seperti itu perlu di treatment ya, kalau misalnya di sana ada abu sekam atau sekam bakar.
3: Sering
4: itu
3: para petani membuat itu.
4: Betul, misalnya sekam bakar itu bisa dijadikan campuran atau pasir itu untuk apa membantu membuat rongga lah pada tanah gitu. Atau diberikan kapur.
3: Kapur tadi.
4: Ya, diberikan kapur pertanian misalnya atau kalsium sulfat, itu diberikan itu bagus. Nah, kalau dia sering basah, maka solusinya jangan terlalu diseringkan basah. Misalnya airnya memang banyak, maka dibuatkan irigasi yang supaya tidak apa namanya? selalu dia tergenang atau boleh bagus, dialiri ya. Tapi dia jangan sampai tergenang seperti itu.
6: Oke.
4: Nah, ketika dia kondisi tanahnya seperti itu, biasanya akar itu lebih sulit berkembang.
6: Oke.
4: Karena ketika dia berkembang, akar itu bukan sesuatu yang akar yang kita lihat dengan mata.
6: Mata ya.
4: Sebenarnya yang langsung makan itu ada bulu-bulu akar. Ya, nah, biasanya itu tidak terlihat oleh mata.
6: Ini lagi ya.
4: Betul.
6: Halus.
4: Lebih halus dia. Nah, ketika akar itu tumbuh, tapi dia retak, maka biasa putus akarnya, terganggu, sehingga dia tidak terganggu proses makannya. Maka perlu diperbaiki, dikasih treatment seperti tadi, kasih kapur
6: ya.
4: Jangan sampai retak.
6: Artinya bisa dilihat secara rilis fisiknya tanah tersebut. Kemudian melalui pemahaman yang disampaikan oleh Pak Aziz melalui Bapak Ibu penyuluh ya.
4: Iya.
6: Oke, saya rasa ini menjawab dari Adi Wahyudi tadi, Edi Wahyudi ya. Saya lanjut dulu, memang ada yang menelpon, sudah tersambung. Oke, halo, selamat sore. Ya. Oke, silakan kita. Ya, yang sudah tersambung silakan. Halo, selamat sore. Silakan sebut nama dan tempat menelpon. Oke, nampaknya belum mendengar suara dengan jelas dari studio. Saya lanjut dulu ya ke kolom live chat. Di ada Bulan Indrayuni, dari uji tanah yang dilakukan apa saja yang bisa diketahui terkait tanah dan antisipasi untuk El Nino ini, Pak? Ya, ini boleh mungkin sedikit highlight lagi, Pak.
4: Mungkin Aziz, ya. Tidak ikut dari awal.
6: Dari awal.
4: Ya. Jadi, tidak apa-apa.
6: Tapi pada intinya, ya, silakan.
4: Jadi yang kita bisa berikan uji tanah ini adalah kita bisa memberikan layanan pengujian pH atau potensial of hidrogen. Kemudian kita juga bisa menginfokan kandungan nitrogen, kandungan fosfor, kandungan kalium, dan juga bagaimana kondisi si organik tanaman, si organik pada tanah kita. Alat yang kita gunakan itu kalau di tanah basah kita punya namanya PUTS, perangkat uji tanah sawah, dan kalau dia kering kita punya PUTK, misalnya itu perangkat uji untuk tanah kering. Dan juga kita bisa menguji dengan alat yang sudah berbasis IoT. Jadi itu tinggal tancapkan di tanah yang mau diuji, itu sudah keluar hasilnya dan juga rekomendasinya.
6: Internet itu tersistem,
4: betul, dengan sudah tersambung dengan Internet of Things.
6: Oke, keren ya.
4: Nah, itu alat yang tersedia di mobil kami. Itu kita bisa gunakan tergantung kondisi tanah atau kondisi sampel yang kita temukan di lapangan. Nah, ini sekali lagi kita bisa berikan nih gratis.
6: Gratis ya. Ada hotline mungkin Pak Aziz punya hotlines atau
4: apa? Bisa saja dilihat di Pupuk Indonesia Instagram, di Instagram.
6: Betul,
4: bisa
6: sudah langsung. Ada.
4: Betul.
6: Saya rasa ini mahasiswa atau petani muda udah hectic.
4: Ya, betul. Hotline kadang susah.
6: Bisa. Tapi bisa kontak langsung di dia. Oke, sebelum jeda, saya satu lagi dari Bang Dadi. Bang, lahan saya kedalaman tanahnya sangat dangkal, kurang dari 30 cm. Langsung ketemu tanah berbatu berwarna kuning. Apakah cocok jika ditanami cabai atau ada treatment ke tanah tersebut?
4: Iya, untuk tanam cabai memang
6: cabai
4: ya
6: kan perlu ini.
4: Iya, maka perlu dibuat bedengan tadi.
6: Ya.
4: Bedengan kira-kira minimal ketinggian itu sekitar 50 cm. Kita perkirakan akar itu main di sekitar situ saja.
6: Ya.
4: Nah, kalau memang tidak bisa sampai 50 cm, tapi memang disarankan harus bisa 50 cm. Kalau tidak bisa, maka perlu penambahan organik tadi.
6: Ya.
4: Perlu organik ini penting.
6: Organik ya.
4: Organik
6: bukan penting. Sudah tersedia, Pak Aziz, di tanah.
4: Betul. Si organik sudah tersedia, tapi rata-rata di tanah kita, khususnya di Indonesia ini, itu rata-rata sudah kurang dari 2%.
6: Itu sudah alarm ya?
4: Iya, itu alarm.
6: 5 kalau tak salah kan?
4: Betul, yang ideal itu 5%.
6: Ya.
4: Bahkan kita ini di Indonesia rata-rata rendah di bawah 2%.
6: Bahkan ada yang 1 ya.
4: Betul. Bahkan kalau kita uji itu kadang Pak nada organiknya.
6: Itu tadi ya. Tersedia tapi tidak ada.
4: Betul.
6: Ada pengaruhnya yang mempengaruhi.
4: Maka perlu diberikan organik.
6: Iya.
4: Organik ini sangat bagus termasuk pada tema kita ini El Nino ini.
6: El Nino ya.
4: Iya. Organik ini menjaga kelembaban.
6: Oke.
4: Okay. Ya, menjaga kelembaban. Jadi tanah yang memiliki organik tinggi itu lebih lembab. Kita contohkan tanah yang di bawah pohon pisang.
6: Wah.
4: Itu dia lebih lembab ya. Karena biasanya itu si organiknya tinggi.
6: Okay.
4: Ada cacing. Ini kalau dia kering, cacing nggak berani. Maka saran saya perlu diberikan organik tadi.
6: Organik, ya.
4: Nah, selain pemberian organik, karena tanah gemburnya itu sedikit atau topsoilnya itu sedikit, maka yang sedikit itu dimaksimalkan dengan nutrisi. Maka perlu diberikan nutrisi pupuk dasar, mohon maaf, perlu diberikan kapur, perlu diberikan organik, dan juga pupuk dasar berupa NPK, yang cukup, sehingga dengan media tanam yang sedikit tadi, tapi kebutuhan nutrisinya sudah terpenuhi. Seperti itu.
6: Capek sedikit lah. Ya, memang untuk membuahkan hasil yang...
4: Sekarang kan orang nanam dengan polybag, Bang. Polybag itu kadang 30 cm, tapi karena nutrisinya terpenuhi,
6: jadi
4: kuncinya di situ.
6: Oke, baik. Kita istirahat dulu, Pak Aziz.
4: Siap,
6: Pak Aziz dan pendengar, saya rasa mungkin nanti di segmen 3 lah, katakan demikian, mendekati pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah ini, kita lebih meminta pandangan akhir dari Bung Aziz atau closing statement. Tapi yang sudah bertanya, semua dapat hadiah. Seperti apa nanti teknisnya, saya akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut.
2: Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
7: Anda masih bersama kami dalam Dialog Kentongan Pro 1 RRI Mataram.
6: Tepat sekali menghadapi El Nino dengan uji tanah menjadi arah perbincangan kita, agar rekomendasi pemupukan dari narasumber kita, Pak Aziz, orang agronomis, bisa tepat dan berimbang. Dan saya rasa saya ucapkan terima kasih yang sudah bertanya melalui kanal YouTube RRI Mataram Official dan juga melalui line telepon. Nanti bisa berkomunikasi kembali dengan studio di 0818-0205-6000. Untuk sore ini ada Koriatun yang menjaga traffic atau lalu lintas dari audio mixer kita pada sore ini, dan sekaligus juga melihat nanti nomor GSM yang Anda pergunakan tadi. Saya rasa di penghujung ini, Pak Aziz, apa yang kita obrolkan ini tiada lain adalah goals-nya tadi, peningkatan produktivitas supaya kesejahteraan ada, kita tidak lagi dalam konteks kekurangan pangan, apalagi kesulitan. Mungkin lebih, kalau lebih jauh lagi, kita bisa memilih bahkan substitusi tanaman pangan ke depan yang cocok dengan apa yang disampaikan oleh Pak Aziz tadi, tepat dan berimbang. Dan semua ini berada di permukaan ya Pak Aziz ya.
4: Betul.
6: yang dikelola adalah di tanah yang ada di permukaan. Kita minta closing statement dari Pak Aziz atau pandangan akhir. Kalau dengan demikian kan, kalau melihat karakteristik ya, kembali lagi tanah kita di NTB ini ada yang kering, padat tadi, dan yang berpasir. Anyway, apa yang menjadi pesan Pak Aziz?
4: Buat petani kita, karena ini kita bicara khususnya buat petani ya. Jadi sebaiknya sebelum melakukan budidaya, pertama kita perlu lakukan uji tanah dulu. Ini penting sekali.
6: Tidak ada salahnya.
4: Betul. boleh menguji tanah dengan kami atau juga dengan yang lain. Yang penting tanah itu diuji. Ini bisa menjadi standar supaya dari hasil uji tanah petani itu lebih tahu harus berbuat apa. Itu penting. Jangan sampai mupuk dengan pakai ilmu kira-kira itu tidak bisa.
6: Jadi sudah tidak tepat ya.
4: Itu
6: mengira-ngira.
4: Ini ya. Tidak dengan ilmu kiralogi itu tidak tidak tepat ya, maka perlu uji tanah. Terkait dengan El Nino, memang El Nino ini tidak bisa kita hentikan.
6: Iya, ini sebuah siklus.
4: Siklus yang harus kita hadapi, ya, tapi dampaknya bisa kita kendalikan.
6: Oke.
4: Khususnya bagi petani, maka seperti tadi lakukan uji tanah sebelum melakukan budidaya dan juga berikan pupuk yang tepat dan berimbang.
6: Oke.
4: Kami dari Pupuk Indonesia siap mendampingi petani dengan pelayanan uji tanah secara gratis, dan kami jemput bola di tempat petani. Dan juga kita memberikan klinik pertanian.
6: Ada semacam ini ya.
4: Dialog lah, diskusi dialog, ya, dengan petaninya agar mereka benar-benar mendapatkan rekomendasi yang tepat untuk tanaman yang akan dibudidayakan. Seperti itu aja, Bu.
6: Itu saja sederhana ternyata ya.
4: Iya.
6: Kolosar luar biasa Pak Aziz. Terima kasih sudah hadir di Studio Pro 1 sekaligus juga untuk data dan insight-nya.
4: Oh, siap.
6: Insya Allah nanti kita sambung lagi di lain kesempatan.
4: Pak siap, Bung Agus.
6: Kita masih ada beberapa program mungkin yang serupa yang bisa juga kembali diisi atau mengundang kembali Pak Aziz.
4: Siap, siap.
6: Dan pendengar sekali lagi terima kasih sudah bergabung. Demikian dialog kentongan pada sore ini dengan topik menghadapi El Nino dengan uji tanah, rekomendasi pemupukan yang tepat dan berimbang. Tingkatkan terus atensi Anda. Kita ketemu lagi pekan depan di hari yang sama, di jam yang sama. Saya Agus Santosa mewakili kru yang bertugas dari pengarah acara sampai tim teknik. Ucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
7: Demikian dialog kentongan persembahan Pro 1 RRI Mataram. Sampai

0: tidak melihat latar belakangnya.
1: Sadar untuk tidak buang sampah sembarangan, untuk peduli dan partisipasi.
2: Selamat sore, pariwisata Bali menghadapi persoalan infrastruktur dan lingkungan. BGN pastikan dapur gizi netral politik. Dari Hayam Wuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, Selasa 2 Juni 2026 bersama saya, Hari Sukma.
3: RRI Denpasar.
2: Pendengar Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kali ini kita awali dengan informasi terkait menuntaskan tantangan

0: Selain itu, persoalan sampah kiriman di kawasan pesisir serta pengelolaan sampah pasca penutupan TPA Sulung juga masih menjadi perhatian berbagai pihak. Di sisi lain, kondisi ekonomi global termasuk fluktuasi nilai tukar dan biaya transportasi udara turut menjadi faktor yang memengaruhi sektor pariwisata. Ketua Aliansi Masyarakat Pariwisata Bali, Dr. Gusti Kade Sutawa kepada RRI menyatakan, pemerintah perlu mempercepat pengembangan infrastruktur transportasi guna mengurangi kepadatan lalu lintas di Bali Selatan.
1: Tantangan terbesar, satu, ada

0: segera bisa direalisasikan.
1: Lebih lanjut, Gusti Kada Sutawa yang juga menjabat sebagai Ketua Umum DPP Nawacita Pariwisata Indonesia mengatakan, pemerataan pembangunan pariwisata ke wilayah Bali Barat dan Bali Utara perlu terus didorong untuk mendukung distribusi aktivitas wisata yang lebih merata. Menurutnya, sejumlah proyek infrastruktur yang telah direncanakan dapat mendukung pengembangan kawasan tersebut.
0: Iya, dibuatlah planning tol Gilimanuk Memui supaya dengan tol itu kan lebih cepat orang ke Bali Barat, Tabanan Negara kan gitu. Itu tujuannya juga untuk mengurai supaya nggak di sini aja numplok pariwisatanya. Yang kedua, kemarin ada isu bandara Bali Utara. Kalau di Bali Utara ada alternatif bandara, tentu turis sebagian kan di sana turun, ya berkembanglah ekonominya di sana gitu.
1: Gusti Kada Sutawa juga menyoroti pentingnya penguatan pengelolaan destinasi, keamanan, serta promosi pariwisata untuk menjaga daya saing Bali di tengah persaingan destinasi wisata global. Berbagai tantangan yang dihadapi sektor pariwisata Bali dinilai memerlukan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat. Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung keberlanjutan sektor pariwisata yang menjadi salah satu penggerak utama perekonomian daerah. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
2: Bali masih menjadi primadona bagi wisatawan Nusantara dan mancanegara. Kondisi itu tidak hanya berbuah manis, tetapi juga memicu sederet tantangan bagi destinasi.
3: Kepariwisataan Bali menghadapi berbagai tantangan krusial seperti krisis sampah, kemacetan kronis, eksploitasi air, pelanggaran warga negara asing, dan perlunya peningkatan kualitas SDM lokal. Mengatasi masalah ini memerlukan

pembersihan serta pengolahan sampah organik langsung dari sumbernya, yakni rumah tangga dan hotel. Manajemen kemacetan, mendorong penggunaan transportasi massal, rapikan tata kelola parkir, dan membatasi kendaraan di area padat wisatawan seperti Kota, Canggu, dan Ubud. Konservasi air, membatasi alih fungsi lahan hijau, dan melakukan pengawasan ketat terhadap eksploitasi air tanah seperti sumur bor oleh akomodasi komersial guna mencegah krisis air. Kedua, penegakan hukum dan budaya. Pengawasan WNA, memperketat regulasi perizinan dan menindak tegas WNA yang melanggar aturan visa, menyalahgunakan izin tinggal, atau melakukan kegiatan ilegal seperti bekerja secara ilegal. Pelestarian budaya, menerapkan aturan adat yang ketat untuk menjaga kesucian pura dan norma sosial agar wisatawan tetap menghormati kearifan lokal. Ketiga, peningkatan kualitas SDM dan kesejahteraan. Pelatihan SDM profesional, memberikan sertifikasi dan pelatihan kompetensi secara berkala kepada pekerja lokal di sektor pariwisata agar pelayanan berstandar

terjamin. Keempat, transformasi menuju pariwisata berkelanjutan. Pemberdayaan desa wisata. Mengembangkan desa wisata dan ekowisata guna mendistribusikan ekonomi secara lebih merata ke berbagai kabupaten di Bali, bukan hanya di area selatan. Fokus pada quality tourism. Beralih dari sekedar mengejar jumlah kunjungan wisatawan atau mass tourism, menjadi fokus pada wisata

0: dari Karangasem, menurut saya pariwisata Bali sekarang sudah berkembang cukup baik. Namun masalah seperti kemacetan dan sampah masih perlu mendapat perhatian agar nantinya wisatawan tetap nyaman berkunjung.
1: Saya Wira dari Denpasar. Kalau saya lihat, tantangan ke depan bukan hanya soal jumlah wisatawan, tetapi juga bagaimana menjaga budaya dan

0: Mendengar peningkatan kunjungan wisatawan dinilai menjadi peluang positif bagi pariwisata Bali. Namun perlu diimbangi dengan pengelolaan yang baik. Kemacetan, pemerataan kunjungan wisatawan, serta pengendalian pariwisata massal menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian. Akademisi menilai sinergi seluruh pemangku kepentingan dan pemanfaatan data menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan pariwisata Bali. Diversifikasi produk wisata, termasuk penguatan wisata kuliner dan budaya juga dinilai penting untuk meningkatkan kualitas pariwisata Bali. Berikut perbincangan Zanuar Setiaji bersama Dr. Insinyur Ngakan Nyoman Kuta Krisna Wijaya selaku Dekan Fakultas Pariwisata Universitas Pendidikan Nasional.
1: Baik Pak Kuta Krisna Wijaya, bagaimana Bapak melihat kondisi pariwisata Bali saat ini di tengah berbagai tantangan yang muncul? Seiring meningkatnya kunjungan wisatawan seperti apa sih?
2: Kunjungan wisatawan yang meningkat itu tentu merupakan angin segar ya untuk pariwisata Bali. Tidak bisa kita pungkiri, kita akan bersyukur sekali peningkatan jumlah wisatawan yang datang ke Bali dari tahun ke tahun itu memang stabil gitu ya. Tapi yang perlu kita garis bawahi dan berikan catatan

seperti ini akan membawa juga negatif. Jadi tidak hanya positif, tapi negatif. Seperti misalnya, kalau wisatawan itu kunjungannya entah hanya terkonsentrasi di area-area yang tertentu, yang sudah terkenal gitu ya, seperti Canggu, Ubud, itu tentu kan kemacetan. Kemacetan pasti akan terjadi penumpukan di sana. Dan itu juga akan mengurangi

0: mengurangi juga kualitas dari pariwisata kita.
1: Apa tantangan paling mendesak yang harus segera ditangani dalam pengelolaan pariwisata Bali, Pak?
0: Tantangan paling mendesak ya pertama itu adalah sudah pasti kemacetan. Bagaimana kita membangun infrastruktur jalan itu perlu dicermati juga. Yang kedua juga perlu ada upaya-upaya bersama untuk transportasi umum di Bali. Setidaknya untuk bukan berarti bersaing dengan transportasi atau travel yang sudah berjalan, tapi menjadikan solusi alternatif. Jadi supaya juga bisa kita memberikan tadi good experience ke wisatawan yang ingin misalnya menjelajahi Bali dengan sudut pandang yang berbeda, mas, misalnya seperti itu. Lalu yang kedua, seperti kita ketahui bersama, di Bali ini kan memang selain jalannya juga ruas-ruasnya kecil, juga terkait dengan aliran-aliran sungainya. Itu mesti kita perhatikan bersama, baik itu pemerintah provinsi atau pemerintah daerah, bagaimana untuk menjaga supaya tidak banjir. Karena kalau sudah banjir juga kan, itu mengurangi juga, tantangan juga. Lalu yang berikutnya adalah mass tourism. Itu tantangan berikutnya, bagaimana kalau kita buka keran selebar-lebarnya, tentu harus ada kontrol yang kuat. Orang-orang yang masuk ke Bali ini harus memahami peraturan, aturan, dan adat budaya di Bali secara jelas. Nah, itu hal yang harus kita perhatikan ke depannya.
1: Apa rekomendasi utama dari kalangan akademisi untuk menuntaskan berbagai tantangan kepariwisataan Bali sekaligus menjaga Bali tetap menjadi destinasi wisata unggulan dunia seperti apa, Pak?
0: Solusi yang paling utama itu adalah sinergi, mas, dengan semua stakeholder. Artinya kita tidak hanya harus menuding salah satu pihak. Kita tidak bisa hanya bergantung di salah satu pihak, misalnya pemerintah. Kita pemerintah itu saya rasa juga perlu support dari masyarakat, pelaku pariwisata, kemudian dari akademisi, dari media. Harus ada inputan-inputan ke pemerintah. Karena kita ketahui untuk pengelolaan sebuah daerah itu kan memang harus terstruktur, dan tidak hanya pariwisata, ada bidang-bidang lainnya yang menyangkut juga nanti ke pariwisata. Jadi menurut saya salah satu rekomendasi utama dari pemikiran saya adalah kita harus sinergi. Sinergi dalam arti kita harus berbicara itu by data semua. Bagaimana data yang ada di lapangan, kemudian apa data yang dimiliki oleh pemerintah, itu harus disampaikan juga ke misalnya masyarakat sebagai nantinya adalah pelaksana dari kebijakan. Kemudian untuk pelaku-pelaku industri juga harus memberikan datanya, bagaimana sih sebenarnya wisatawan yang datang ke hotel mereka dan lain sebagainya. Itu bisa menjadi input loh, mas, kalau kita kelola dengan baik. Di era digital sekarang, data itu sangat penting kita kelola. Kita harus pegang data itu untuk pembangunan Bali misalnya 5 atau 10 tahun ke depan.

0: Internasional. Sekian dan terima kasih.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
2: Pendengar, beralih ke informasi lainnya, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Irjen Pol Purnawirawan Sony Sanjaya menegaskan dalam sistem pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG tidak dilakukan pendeteksian afiliasi politik maupun latar belakang individu pengelola dapur. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
3: Tidak mendeteksi satu orang.
4: Seluruh pihak memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam program pemenuhan gizi nasional karena sistem pendaftaran tidak memuat informasi terkait keanggotaan partai politik. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Irjen Pol Purnawirawan Sony Sanjaya di Mataram kepada wartawan menyebutkan Badan Gizi Nasional telah menetapkan batasan kepemilikan SPPG yakni maksimal 10 dapur dalam satu provinsi untuk satu yayasan. Sementara itu jika yayasan memiliki dapur di berbagai provinsi, maka jumlah maksimal dibatasi hingga 5 dapur per yayasan di masing-masing provinsi. Terkait jumlah dapur yang telah berjalan, ia menyebut secara nasional terdapat sekitar 29.400 dapur yang telah terverifikasi dengan 27.900 diantaranya sudah beroperasi.
5: Semua orang mempunyai hak yang sama, kami tidak melihat latar belakangnya apakah dia anggota partai politik, apakah dia pekerja, apakah dia pengusaha, semuanya memiliki hak yang sama karena di dalam pendaftaran tidak ditanya partai politik siapa. Kalaupun menyuap, oh ternyata di partai ini banyak, itu kan hasil cocokologi orang yang ngecek di lapangan. Ya silakan dideteksi, karena BGN tidak memiliki alat untuk mendeteksi itu. Kalau setiap usulan, ya, kalau setiap usulan yang masuk ke kami, kami melakukan penyelidikan di ini dia partai apa, dia punya berapa, dan pun tidak jadi. Ya, karena sibuk kita melakukan penyelidikan itu. Padahal tujuan kita adalah bagaimana mempercepat keinginan Bapak Presiden memberikan layanan asupan gizi kepada anak bangsa.
4: Sony menambahkan, efisiensi anggaran tetap dilakukan pemerintah, namun tidak mengurangi kualitas layanan. Biaya per porsi tetap berada di kisaran Rp13.000 hingga Rp15.000 tergantung porsi. Program ini ditujukan untuk melayani sekitar 82,9 juta penerima manfaat yang mencakup ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta peserta didik dan tenaga pendidik.
5: Negara melakukan efisiensi termasuk BGN menyambut kebijakan pemerintah dalam hal efisiensi anggaran itu, ya, tetapi tidak mengurangi kualitas. Efisiensinya di mana? Efisiensinya misalkan di pengurangan anggaran-anggaran untuk kegiatan dan lain-lain.
4: Selain itu, BGN tengah menerapkan sistem grading dapur untuk meningkatkan kualitas layanan. Penilaian dilakukan langsung di lapangan, melibatkan appraisal serta pengecekan standar seperti sertifikasi halal dan sertifikat layak higien sanitasi. Ia menegaskan, fokus utama BGN adalah mempercepat layanan pemenuhan gizi bagi masyarakat sesuai dengan arahan pemerintah.
2: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur mengimbau agar pihak sekolah tidak menggelar kegiatan wisuda dan perpisahan secara berlebihan. Hal itu tertuang dalam surat edaran yang dikeluarkan bagi semua satuan pendidikan. Yunia Herawati menurunkan laporannya.
6: Jadi kita ingin perpisahan itu lebih sederhana dan bisa menilai manfaat.
7: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dikbud Lombok Timur mengeluarkan surat edaran kepada seluruh satuan pendidikan mulai dari tingkat TK, SD hingga SMP agar tidak menggelar kegiatan wisuda maupun acara perpisahan siswa yang secara berlebihan. Kebijakan tersebut diterbitkan sebagai langkah untuk mengantisipasi kegiatan yang berpotensi membebani wali murid sekaligus menjaga keamanan dan keselamatan siswa dalam melaksanakan kegiatan akhir tahun ajaran. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur Muhammad Nurul Watoni menjelaskan kegiatan pelepasan siswa tetap diperbolehkan dilaksanakan oleh masing-masing sekolah agar tetapi pelaksanaannya diminta dilakukan secara sederhana serta menyesuaikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Menurutnya surat edaran itu dikeluarkan agar kegiatan perpisahan sekolah tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat terutama terkait biaya yang dinilai memberatkan orang tua siswa. Nurul Watoni juga menegaskan sekolah tidak diperkenankan melakukan pungutan atau menggelar kegiatan yang bersifat mewah dalam pelaksanaan wisuda maupun acara perpisahan. Sekolah diminta lebih mengutamakan kegiatan yang sederhana namun tetap memberikan kesan positif bagi para siswa.
6: Sudah kita keluarkan surat edaran untuk melarang perpisahan. Termasuk di situ sangat rinci kita cantumkan larangan-larangannya itu. Jadi perpisahan itu harus dilakukan di lingkungan sekolah. Kemudian tidak boleh berlebihan, tidak boleh ada pungli di situ, dan kegiatan perpisahan itu dikoordinasikan, dilaksanakan secara mandiri oleh siswa. Jadi Bapak Ibu guru kepala sekolah cuma mengawasi, melakukan kontrol. Sehingga kita dorong supaya sekolah melakukan sederhana. Ada kegiatan-kegiatan aksi sosial misalnya yang bisa dilakukan di momen perpisahan itu, tidak mesti harus meriah segala macam.
7: Dikatakan Guru Watoni, selain persoalan biaya, pihaknya turut menyoroti aspek keamanan siswa. Seluruh sekolah diimbau tidak mengadakan kegiatan pelepasan dengan konsep liburan maupun perjalanan ke luar daerah karena dinilai memiliki risiko yang cukup tinggi. Apabila terjadi persoalan dalam kegiatan sekolah di luar daerah, maka pemerintah daerah maupun pihak sekolah akan menjadi pihak pertama yang dimintai pertanggungjawaban. Karena itu, seluruh satuan pendidikan diwajibkan mematuhi surat edaran yang telah diterbitkan demi menjaga ketertiban dan keamanan pelaksanaan kegiatan akhir tahun ajaran. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah daerah berharap kegiatan perpisahan dan pelepasan siswa tetap dapat berlangsung dengan tertib, aman, dan sederhana, serta tetap menjadi momen yang berkesan bagi para siswa tanpa membebani orang tua.
2: Memperingati hari lahir Pancasila dan bulan Bung Karno ke-8 tahun 2026, Kelurahan Penarukan bersama Sungai Watch Station Buleleng menggelar aksi bersih sungai. Aksi tersebut berhasil mengumpulkan ratusan kilogram sampah anorganik dari daerah aliran Sungai Penarukan.
8: Semoga dengan kegiatan gotong royong ini, warga-warga di seputaran itu,
9: masyarakat ya, pertama tolong sampahnya lebih bijak lagi untuk dibuang.
7: Memperingati hari lahir Pancasila dan bulan Bung Karno 8 tahun 2026, Kelurahan Penarukan bersama Sungai Watch Station Buleleng menggelar aksi bersih sungai. Sebanyak 187,1 kg sampah anorganik berhasil dikumpulkan dalam gerakan bersih sungai yang digelar di daerah aliran Sungai Penarukan. Kegiatan ini menjadi upaya meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan. Lurah Penarukan Desa Made Susanti mengatakan aksi gotong royong tersebut merupakan bentuk kolaborasi pemerintah kelurahan, Sungai Wat, dan Kerama Subak dalam menjaga kebersihan sungai serta mengedukasi masyarakat.
8: Semoga dengan kegiatan gotong royong ini, warga-warga di seputaran itu sadar untuk tidak buang sampah sembarangan, dan tim dari Sungai Wat sudah begitu peduli dan partisipasi untuk edukasi ke masyarakat. Dari pemerintahan Kelurahan Penarukan akan

0: kebersihan lingkungan.
1: Sementara itu, Station Manager Sungai Watch Buleleng IGD Duta Dharma menjelaskan dua jaring sampah yang telah dipasang di penarukan mampu menampung rata-rata sekitar 20 kg sampah per hari dan membantu menjaga kebersihan aliran air.
2: Masyarakat ya, pertama sampahnya lebih bijak lagi untuk dibuang. Yang organik, kalau dibuang di tempat sampah organik atau mungkin dikelola menjadi kompos, yang organik bisa minta tolong pajak sampah atau mungkin pasti dari desa atau dari kelurahan itu sudah menyiapkan jasa.

0: sehat. Kegiatan ini melibatkan perangkat kelurahan, Kerama Suba, Babin Kamtibmas, serta masyarakat setempat sebagai wujud semangat gotong royong menjaga lingkungan. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
1: Dewan Pimpinan Daerah Masyarakat Aquakultur Indonesia atau DPD MAI Provinsi Bali mendukung penuh produksi benih ikan bandeng buleleng sebagai komoditas strategis nasional.
2: Laut yang ada di Buleleng ini yang tidak terkena untuk tidak menjadi kawasan pariwisata itu bisa dikembangkan jadi kawasan industri budidaya perikanan.
3: Kabupaten Buleleng Bali dinilai memiliki potensi besar sebagai pusat produksi benih ikan bandeng nasional. Sekitar 98% kebutuhan benih ikan bandeng di Indonesia berasal dari Kabupaten Buleleng, khususnya di wilayah Kecamatan Geroga. Hal ini menjadi perhatian Dewan Pimpinan Daerah Masyarakat Aquakultur Indonesia, DPD MAI Provinsi Bali, untuk menjadikan bandeng sebagai komoditas strategis

0: Pusat Profesor Rokmin Dahuri menyoroti besarnya potensi perikanan budidaya di Buleleng yang dinilai masih belum tergarap maksimal. Menurutnya garis pantai yang panjang dan kondisi geografis yang mendukung, Buleleng seharusnya bisa menjadi sentra utama budidaya udang dan bandeng nasional.
1: Jadi untuk Buleleng bisa memainkan ekonomi dan sentra melalui sektor fakultu itu di 2-3 habitat. Di laut itu rajanya Buleleng, karena saya sudah berkali-kali berkunjung di kecamatan Kerobat, di situ bisa untuk lobster, untuk kerapu, untuk rumput laut, bahkan untuk rajungan gitu ya. Nah, lalu ada juga di lahan pesisirnya tuh untuk tambak udang tadi ya.
0: Senada dengan hal tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan pentingnya menggali potensi akuakultur baik di laut, air payau maupun air tawar. Ia mendukung penuh upaya pengembangan bandeng sebagai ikan konsumsi unggulan nasional. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
2: Dari dunia olahraga dilaporkan, turnamen regional Soekarno Cup Bali 2026 tidak hanya menjadi ajang kompetisi sepak bola, tetapi juga wadah pembinaan talenta muda daerah. Melalui kompetisi ini, pemain-pemain muda potensial diharapkan dapat terjaring dan dipersiapkan untuk memperkuat Bali pada ajang nasional maupun tingkat yang lebih tinggi.

Sekaligus Bupati Bandung Iwayan Adi Arnawa mengatakan turnamen tersebut memberi ruang bagi pemain-pemain muda untuk menunjukkan kemampuan dalam kompetisi yang terstruktur dan menjunjung tinggi sportivitas. Menurut Adi Arnawa, kompetisi yang berlangsung sejak 9 hingga 25 Mei 2026 itu sekaligus menjadi ajang seleksi pemain yang diproyeksikan memperkuat Bali pada Soekarno Cup tingkat nasional di Surabaya.

masyarakat diharapkan menjadi pemicu lahirnya kebijakan pembinaan sepak bola usia dini di daerah. Pemerintah Kabupaten Bandung berencana mendorong pembentukan sekolah sepak bola atau SSB di desa-desa untuk kelompok usia 8, 10, 12 hingga 15.

0: dan jika kompetisi digelar secara konsisten dan mendapat dukungan pemerintah daerah, maka Bali akan memiliki lebih banyak pilihan atlet berbakat untuk mewakili daerah pada berbagai ajang olahraga, termasuk Pekan Olahraga Nasional. Reporter RRI Denpasar Ruska Robert melaporkan.
1: Pendengar, laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kembali kami sampaikan berita utama. Pariwisata Bali menghadapi persoalan infrastruktur dan lingkungan. BGN pastikan dapur gizi netral politik. Mewakili tim redaksi, saya Hari Sukma bersama redaktur Ayurini mengucapkan terima kasih. Selamat sore.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, tanggal 1 Juni telah disepakati dan memang dikenal sebagai hari kelahiran Pancasila. Jika kita membaca sejarah, kita akan tahu penetapan tanggal ini memang merujuk kepada pidato spontan yang disampaikan oleh Munkar, di mana ia mengajukan usulan tentang dasar negara. Inilah cuplikan dari pidato Munkar pada saat itu. Sekarang banyaknya prinsip bangsa, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan dan ketuhanan, kelima bilangan, namanya bukan Pancasila, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa. Namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar. Dan di atas lima dasar inilah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Saudara dan saudari yang saya hormati, rumusan dari Bung Karno ini kemudian diterima secara aklamas sebagai sebuah rumusan dasar negara. Tetapi dibentuk satu tim kecil yang kemudian dinamakan sebagai Panitia Sembilan untuk mematangkan, menyiapkan dokumen-dokumen yang terkait dengan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Tetapi apa yang dihasilkan oleh Panitia Sembilan ini tidak sama persis dengan apa yang disampaikan oleh Bung Karno. Pada tanggal 22 Juni 1945, lahirlah dari tim ini apa yang disebut sebagai Piagam Jakarta. Disinilah kemudian ada sebuah perdebatan lagi, mengerucut kepada pertanyaan penting. Indonesia yang akan diproklamasikan kemerdekaannya ini menjadi negara agama atau menjadi negara nasionalis, negara yang berasas kebangsaan. Ini menjadi sesuatu yang sangat krusial, sesuatu yang sangat serius. Dan inilah kemudian yang diwadahi lewat panitia persiapan kemerdekaan Indonesia dalam rangkaian diskusi, rembukan, musyawarah, bahkan perdebatan yang panjang. Sepakatilah bahwa ada perubahan kembali redaksi, tidak sama persis dengan Piagam Jakarta. Dan pada tanggal 18 Agustus 1945, inilah yang menjadi konsensus dasar dari para pendiri bangsa. Lima sila atau Pancasila yang menjadi dasar negara. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, kesatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah dasar negara yang mengayomi semua pihak, semua warga negara, tak mendiskriminasi siapa, menerima secara setara warga bangsa, suku apapun, ras apapun, dan beragam apapun. Ini kembali kepada semangat yang pada mulanya memang digagaskan oleh Bung Karno pada 1 Juni 1945.

kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

Selamat sore pendengar setiap perjalanan satu di Republik Indonesia, bimbingan informasi dan inspirasi. Tembang Islami di Mutiara Sore hari ini hadir untuk Anda. Namun sebelum azan maghrib untuk wilayah Bima dan sekitarnya berkumandang, mari sama-sama kita dengarkan terlebih dahulu mendengar lantunan ayat suci Al-Quran Surah An-Nahl ayat 65 sampai dengan 67 dibawakan oleh Qori Muhammad.

0: waktu saat ini menunjukkan pukul 17.56 Indonesia Tengah. Saatnya azan maghrib untuk wilayah Bima dan sekitarnya berkumandang.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an

Suatu sore, seorang anak menghampiri ibunya di dapur. Ia menyerahkan selembar kertas yang telah ditulisinya. Setelah sang ibu mengeringkan tangannya dengan celemek, ia pun membaca tulisan itu dan inilah isinya. Untuk memotong rumput, Rp5.000. Untuk membersihkan kamar tidur minggu ini, Rp5.000. Untuk pergi ke toko disuruh ibu, Rp3.000. Untuk menjaga adik waktu ibu belanja, Rp5.000. Untuk membuang sampah, Rp1.000. Untuk nilai yang bagus, Rp3.000. Untuk membersihkan dan menyapu halaman,

0: cinta ibu adalah gratis untuk kamu. Seusai membaca apa yang ditulis ibunya, sang anak pun berlinang air mata dan menatap wajah ibunya.
1: Bu, aku sayang sekali sama ibu.

عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح الجسد كله وإذا فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Ketahuilah, sungguh di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika daging tersebut baik, baiklah seluruh tubuh. Jika rusak, rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, segumpal

seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satupun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati. Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah. Tidak lama, setelah doanya selesai ia panjatkan, Allah memberikannya rezeki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur pada Allah dan pulang ke rumah dengan penuh rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia oleh sang raja. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan bolak-balik sambil tertawa riang. Tiba-tiba, ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin.

dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh lainnya. Para dokter pun

rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan Raju

Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berilah aku 6 jaminan, aku akan jamin kalian kesempatan.

ke pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Pendengar kita tempat sudut juga saya menemani Anda di Mutiara Sore dengan saya Islami kali ini. Dan tentunya pendengar, saya coba menerima saya atas perhatian Anda yang telah bersamai kami dan juga saya sedari sini dulu sampai dengan malam hari ini. Selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk mengikuti MPB malam ini ya. Dan saya menerima ini sampai berdiri sampai bertemu tugas-tugas selanjutnya.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar yang menghadirkan program

0: Prioritas bersatu dari Mataram channel informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar di rangkaian itu malam kali ini ya. Sesi informasi dan musik saya masih temani Anda. Selamat malam untuk Anda yang hari ini rasa melelahkan ya. Mungkin banyak aktivitas yang sudah Anda jalani. Malam hari ini saatnya beristirahat sambil ditemani dengan siaran Prioritas dari Mataram untuk Anda. Iya, berikut saya juga ingin mengingatkan Anda yang membutuhkan informasi teraktual, terlengkap dan terpercaya, pastikan Anda membuka portal resmi kami rari.co.id. Banyak informasi yang tentunya bisa Anda dapatkan, mulai dari informasi olahraga, kemudian gaya hidup, ekonomi, hukum, ada tips-tips menarik juga untuk Anda mendengar seputar hobi, kemudian kesehatan, hiburan, kuliner, wisata dan lain sebagainya. Baik, pendengar, nanti saya akan ketengahkan informasi untuk Anda yang tentunya saya akan kutipkan juga dari rari.co.id. Tapi sebelumnya saat ini di studio Prioritas RRI Mataram sudah memasuki pukul 19 lebih 20 menit waktu Indonesia Tengah. Tiba saatnya kita dengarkan kumandang azan Isya daerah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Inspirasi Indonesia Pro 1 RRI Mataram.
1: Petikan dari riwayat para salaf tentang bagaimana mereka membiasakan anak-anak mereka agar jujur. Salah seorang dari kalangan salaf berkata, "Sejak aku tumbuh, aku telah dibiasakan agar jujur. Aku pergi dari kota Mekah menuju Baghdad untuk menuntut ilmu. Kemudian ibuku memberikan aku 40 dinar untuk aku gunakan sebagai belanja, dan ibuku pun berpesan agar aku jujur. Ketika kami sampai di negeri Hamadan, sekelompok perampok menyerang kami. Mereka mengambil peralatan kafilah. Salah seorang mereka datang kepadaku seraya berkata, 'Apa yang ada padamu?' Aku menjawab, 40 dinar. Ia menyangka bahwa aku bercanda. Maka ia meninggalkan aku. Tetapi ada orang lain yang melihatku sambil berkata, 'Hei kamu, apa yang kamu miliki?' Aku juga memberitahukan apa yang ada padaku, yaitu 40 dinar. Dan ia pun membawaku kepada kepala perampok. Kepala perampok pun bertanya kepadaku. Aku tetap memberitahukan kepadanya, aku memiliki 40 dinar. Kepala perampok itu pun bertanya, 'Apa yang membuatmu jujur?' Aku katakan, 'Aku telah berjanji kepada ibuku agar jujur. Aku takut melanggar janji ibuku.' Kepala perampok itu pun takut. Ia akhirnya berteriak,

0: memerintahkan anak buahnya agar mengembalikan apa yang telah mereka ambil dari para kafilah itu, sambil berkata, "Aku bertaubat kepada Allah di hadapanmu." Dan akhirnya, para anggota perampok yang lain pun berkata kepada kepala perampok, "Engkau adalah pemimpin kami dalam hal perampokan. Maka, hari ini engkau adalah pemimpin kami dalam hal bertaubat." Semua mereka bertaubat karena kejujuran. Sesungguhnya, kejujuran itu adalah keselamatan. Jika seorang hamba itu jujur, maka ia akan memetik buah kejujurannya di dunia ataupun di akhirat kelak.
1: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

Pria bersatu RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi, menuntaskan tugas saya menemani Anda hari ini. Saya ingin menyapa Anda dulu nih yang lagi santai saja malam hari ini, sembari menikmati secangkir teh atau mungkin menikmati secangkir kopi, atau ingin yang lebih kekinian. Anda pecinta matcha mungkin ya, minuman kekinian yang menjadi minuman favorit anak muda juga di masa kini. Nah, dengan satu informasi ini menjadi penutup jumpa kita di malam hari ini ya. Ini terkait dengan minuman yang saat ini memang banyak digemari oleh anak muda, bukan hanya anak muda, dari anak muda sampai orang berumur pun ya suka sama matcha. Apakah Anda juga salah satu pencinta matcha? Jadi kalau Anda salah satu pencinta matcha, Anda harus tahu nih kandungan matcha itu seperti apa. Jadi matcha itu mengandung antioksidan tinggi, terutama katekin yang dipercaya baik untuk kesehatan tubuh ternyata. Jadi matcha juga dikenal mengandung L-theanin yang dapat membantu meningkatkan fokus dan memberi efek relaksasi. Dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebutkan bahwa minuman berbahan teh dapat menjadi bagian dari gaya hidup sehat jika dikonsumsi secara seimbang dan tidak berlebihan dalam penggunaan gula tambahan. Jadi tren minuman matcha yang terus berkembang juga dirasakan oleh generasi muda di Kota Mataram, termasuk ya beberapa orang, beberapa Gen Z pencinta matcha yang sempat diwawancara juga oleh tim RRI.co.id mengaku senang mengeksplor berbagai varian matcha di sejumlah kafe di Kota Mataram. Jadi bagi mereka, matcha selalu menjadi pilihan minuman favorit dibandingkan minuman lainnya. Oke, mendengar, selamat menikmati malam hari Anda pecinta matcha ya. Menikmati malam hari ini dengan segelas matcha andalan Anda ya, semoga saja bisa mengambil manfaat darinya. Oke, mendengar, dan saya Kurnia Nafiza pamit undur dari ruang dengar Anda. Kita akan bersama di tugas saya selanjutnya. Nanti ada rekan saya yang akan meneruskan estafet malam hari ini untuk menemani Anda di siaran Bersatu RRI Mataram hingga tutup siaran nanti. Jangan lupa di link kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sampai jumpa, bye.

Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Arti ekonomi berdasarkan Pancasila. Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional.
2: Total investasi yang masuk dalam 1,5 tahun ini adalah sekitar 2.430 triliun. Itu data dari BKPM.
0: Presiden Prabowo Subianto ingatkan pentingnya nilai dan prinsip Pancasila dalam pembangunan ekonomi bangsa. Sekretaris Kabinet mengatakan rangkaian diplomasi dan kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sukses mendatangkan komitmen investasi raksasa. Neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus hingga April 2026 meski menurun. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 2 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto ingatkan pentingnya nilai dan prinsip Pancasila dalam pembangunan ekonomi bangsa. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Transformasi dari ekonomi yang belum sepenuhnya berlandaskan Pancasila menuju ekonomi yang sungguh.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia harus berlandaskan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam amanat upacara peringatan hari lahir Pancasila pada Senin kemarin. Presiden Prabowo menilai terdapat 4 prinsip utama untuk memaknai ekonomi berdasarkan Pancasila yang menjadi ideologi bangsa Indonesia. Seperti diungkapkan Kepala Negara, yakni ekonomi yang menyambung nilai religius dan berkemanusiaan untuk memperkuat persatuan bangsa. Dalam hal ini, Presiden Prabowo menyebut pembangunan ekonomi bangsa dengan menjunjung tinggi nilai dan prinsip Pancasila haruslah berorientasikan pada kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Apa arti ekonomi berdasarkan Pancasila? Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional. Kita percaya bahwa kekayaan

0: sisa hasil ekspor kekayaan alam bangsa Indonesia.
1: Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di ibu pertiwi. Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi. Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia.
0: Presiden Prabowo.

0: Agus 45 dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan.
2: Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan rangkaian diplomasi dan kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sukses mendatangkan komitmen investasi raksasa sebesar ribuan triliun rupiah. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Saya di-mention oleh Pak Dubes Dino. Saya meluruskan.
4: Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjawab kritikan atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri. Sesekap Teddy menegaskan kunjungan Presiden ke berbagai negara bukan untuk gagah-gagahan atau seremonial semata, tetapi untuk menjalin kerjasama bilateral. Dalam kurun waktu 1 tahun 5 bulan, Presiden Prabowo Subianto berhasil membawa investasi ke Indonesia 2.430 triliun rupiah. Bahkan dalam kunjungan ke Korea Selatan dan Jepang pada Mei lalu, Presiden berhasil membawa investasi 575 triliun rupiah. Penegasan itu menjawab kritik dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal.
3: Jadi salah besar kalau dibilang hanya gagah-gagahan, seremonial. Jadi kita harus lihat apa yang sudah dicapai dalam 1,5 tahun terakhir ini. Total investasi yang masuk dalam 1,5 tahun ini adalah sekitar 2.430 triliun. Itu data dari BKPM. Kemudian contoh konkret lagi nih. Bulan lalu Presiden Prabowo ke Jepang dan Korea, kembali langsung ada investasi sekitar 575 triliun.
4: Sesekap Teddy juga menegaskan pemerintah telah mengurangi rombongan yang ikut Presiden ke luar negeri. Jumlahnya lebih sedikit ketimbang era sebelumnya.
3: Segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo. Jumlah rombongan Presiden Prabowo itu sudah berkurang besar-besaran, lebih dari separuh dari periode sebelumnya. Jadi kalau dulu tuh sekali ke luar negeri bisa lebih dari 120 orang. Zaman Pak Dino seperti itu. Nah, zaman Presiden Prabowo jumlahnya antara 50 sampai 60 orang maksimal.
4: Sebelumnya Dino Patijalal meminta agar intensitas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri dikurangi dan memaksimalkan penggunaan teknologi untuk memperkuat diplomasi.
5: Saya juga mengusulkan agar ke depan sebagian besar misi diplomatik yang bersifat taktis dapat dioper ke Menlu Sugiono.
4: Sesekap Teddy mengatakan hasil lain dari diplomasi Presiden Prabowo Subianto adalah pasokan bahan bakar minyak BBM di dalam negeri aman dengan harga relatif stabil di tengah terganggunya pasokan minyak mentah dunia akibat perang. Presiden Prabowo Subianto memiliki kedekatan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menjamin pasokan BBM Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin dan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Qatar Sheikh Saud bin Abdul Rahman bin Hassan bin Ali Al Thani melakukan perjanjian dalam memperkuat pertahanan kedua negara. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
6: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin menerima Wakil Perdana Menteri sekaligus Menhan Qatar Sheikh Saud bin Abdul Rahman bin Hassan bin Ali Al Thani.

0: Dalam pertemuan itu, Safri dan Saud menandatangani nota kesepahaman atau MOU dalam bidang pertahanan. Menurut Menhan RI Safri Samsudin, hari ini usai melakukan MOU di kantor Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Jakarta, kerjasama Indonesia dengan Qatar akan menghasilkan keuntungan bagi kedua negara. Kerjasama ini juga dinilai akan meningkatkan kapasitas pertahanan Indonesia.
1: Tetap, kita akan mendatangkan beberapa hal yang berkaitan dengan intensitas kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Qatar, baik itu yang berkaitan dengan kerjasama militer, latihan, pendidikan, industri pertahanan, dan lain-lain.
0: Di tempat yang sama, Menhan Qatar, Sheikh Saud menyebut bentuk kerjasama ini berupa latihan militer bersama serta peningkatan industri pertahanan. Dia meyakini kerjasama tersebut membawa kebaikan.
2: We have different areas of cooperation. One of them will be in the training and the exercises. And the second area is in the defense industry, which we are working together with our brother in Indonesia in this regard. And today we are going to witness signing some of these agreements of cooperation. One of them is the MOU, which hopefully will lead to the defense agreement between our two countries, inshallah. I thank again my dear brother.
0: Sementara itu, Karinfohan Setjen Kemhan Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait menyebut Menhan Safri juga menganugerahkan penghargaan Dharma Pertahanan kepada Sheikh Saud. Penghargaan ini disebut sebagai apresiasi atas komitmen Qatar untuk memperkuat persahabatan serta kerjasama pertahanan dengan Indonesia. Dari Jakarta, Bobby Osa Pulite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: DPR RI menyebut hubungan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto yang harmonis menjadi contoh dalam meredam polarisasi politik. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
4: Apa yang Ibu Mega lakukan? Ibu Mega itu walaupun partainya
5: itu. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengungkapkan hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri berlangsung harmonis, yang mana ini menjadi contoh sikap kenegarawanan dalam menjaga persatuan bangsa. Ia mengatakan kritik yang disampaikan kader-kader PDI Perjuangan di parlemen merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun menurutnya Megawati tetap menunjukkan komitmen untuk menjaga persatuan nasional dan menghindari polarisasi politik. Habibur Rahman menilai sikap Megawati berbeda dengan sejumlah pihak yang dinilai kerap memperkeruh perbedaan pandangan politik, justru berupaya membatasi polarisasi agar masyarakat tidak terus terkotak-kotak.
4: Sebagai presiden yang pernah menjabat, ya, beliau menghormati Pak Prabowo sebagai presiden yang saat ini menjabat. Kalau misalnya dari DPR ada kader-kader pemerintah menyampaikan kritik, kan itu memang sudah seharusnya. Tapi Bu Mega sendiri itu sangat elegan menghormati, ya, posisi Pak Prabowo dan sebagai sesama tokoh bangsa, ya, menunjukkan komitmen yang kuat untuk membatasi polarisasi.
5: Sementara Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtera Banong menilai keakraban keduanya merupakan pesan positif bagi publik karena para pemimpin nasional tetap mengedepankan persatuan di tengah berbagai tantangan global. Menurut Bahtera, kondisi geopolitik dan geoekonomi dunia saat ini menuntut adanya soliditas dan kebersamaan di antara tokoh-tokoh bangsa.
6: Memang pemimpin kita selama ini bisa bersatu menghadapi tantangan-tantangan itu. Yang kedua adalah inilah sikap Pak Prabowo yang perlu dicontoh bagi generasi muda, bagi para, terutama para politisi kita, ya, elit-elit kita, bahwa Pak Prabowo selalu menghargai para pemimpin-pemimpin terdahulu. Pak Prabowo setiap berpidato selalu mengajak bagaimana kita bersatu, bagaimana kita membangun bangsa ini dengan bersama-sama kegotong royongan.
5: Pihaknya menegaskan Presiden Prabowo Subianto terbuka terhadap kritik yang disampaikan PDIP maupun pihak lainnya. Menurutnya kritik merupakan bagian penting dalam demokrasi dan menjadi masukan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara seluruh Indonesia.
6: Ibu Megawati kan punya histori persahabatan yang cukup lama.
3: Neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus hingga April 2026 meski surplusnya menurun. Sementara itu nilai ekspor maupun impor Indonesia hingga April 2026 tercatat mengalami peningkatan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Di tengah tekanan geopolitik dan geoekonomi global, neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik secara kumulatif dari Januari hingga April 2026, neraca perdagangan surplus sebesar 5,64 miliar dolar Amerika Serikat. Sehingga neraca perdagangan Indonesia sudah membukukan surplus selama 72 bulan berturut-turut. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Puji Ismartini dalam keterangannya di Jakarta hari ini mengatakan surplus neraca perdagangan hingga April 2026 ditopang oleh kinerja positif perdagangan non-migas, sedangkan perdagangan migas masih mengalami defisit.
8: Nah, surplus sepanjang Januari hingga April 2026 ini ditopang oleh surplus komoditas non-migas yaitu sebesar 14,16 miliar US dolar, sementara komoditas migas masih mengalami defisit sebesar 8,52 miliar US dolar.
7: Komoditas yang memberikan kontribusi surplus pada neraca perdagangan Indonesia adalah lemak dan minyak hewan nabati. Sementara itu, kinerja ekspor dan impor Indonesia hingga April mengalami peningkatan. Ekspor Indonesia tercatat sebesar 92,15 miliar dolar, meningkat 5,48% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Impornya tercatat sebesar 86,51 miliar dolar, meningkat 13,4% dibandingkan periode yang sama tahun 2025.
8: Sebagai penyumbang utama peningkatan impor ini, nilai impor bahan baku atau penolong mencapai 861,82 miliar US dolar atau naik 11,67% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Impor bahan baku penolong yang naik cukup besar yaitu bahan bakar mineral atau HS27, kemudian mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya atau HS85, serta berbagai produk kimia atau HS38.
7: Secara bulanan, menurut data BPS, neraca perdagangan pada April 2026 surplus sebesar 90 juta dolar Amerika Serikat dan menjadi surplus terendah sejak Mei 2020 atau selama surplus 72 bulan berturut-turut. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali masih langsung dari Tanah Suci, di mana jemaah haji Indonesia harus memberikan keteladanan dan mampu menjadi pionir dalam gerakan sosial ketika tiba di tanah air. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
10: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, Iksan Fauzin mengatakan bahwasanya jamaah haji Indonesia harus memberikan keteladanan dan juga mampu memberikan dan mampu menjadi pioner dalam gerakan-gerakan sosial di Indonesia. Karena itu, setiap jamaah haji Indonesia ketika tiba di Indonesia harus memberikan akhlak yang mulia dan juga memberikan kebaikan-kebaikan di masyarakat. Berikut keterangan dari Fauzin.
11: Ya, salah satu contohnya mereka kemampuan itu bertambahnya kebaikan, ya, bertambahnya kebaikan, kemudian dia bisa menjadi istiqomah, semakin istilahnya orang itu semakin apa kafah, ya, semakin sempurna dalam ajaran agamanya itu, ya. Jadi karena haji adalah rukun Islam yang kelima, ya. yang bisa ditunaikan oleh kaum muslim muslimat yang memiliki kemampuan istitoah. Nah, disinilah orang-orang muslim yang sudah menyempurnakan rukun Islamnya, itu sehingga mereka, orang-orang itu adalah sudah terpilih oleh Tuhan, oleh Allah, telah menunaikan ibadah haji. You sudah sempurna dalam melaksanakan rukun Islam, maka tafahlah, sempurnakanlah dalam.
10: Dan mendengar dapatkah ditambahkan oleh Pak Ujin bahwasanya setiap jamaah haji Indonesia yang tiba di Tanah Air harus memiliki kualitas kemabruran dengan cara melakukan keteladanan di masyarakat dan juga mampu menjadi pionir dalam suatu gerakan-gerakan sosial di masyarakat. Karena itu ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah dan ketaatan kepada Ulil Amri merupakan tiang dalam agama. Karena itu setiap jamaah haji Indonesia harus mampu memberikan nilai-nilai sosial yang memberikan makna yang positif. Karena itu setiap jamaah haji Indonesia harus memiliki kesempurnaan atau kafa dalam setiap tindakan dan perbuatannya. Ini kan langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengendara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Solo menyatakan kesiapan penuh untuk menyambut kepulangan jemaah haji kloter pertama yang dijadwalkan mendarat pada pukul 20.55 waktu Indonesia Barat nanti. Pihak panitia memastikan proses birokrasi di asrama haji akan dipercepat agar jemaah bisa langsung dipulangkan ke daerah asal tanpa perlu menginap. Selengkapnya di laporannya disampaikan Dania Rahma. Dania.
12: Baik, pendengar, penyelenggaraan ibadah haji kini resmi memasuki fase pemulangan, di mana panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH di Debarkasi Solo menyatakan kesiapan sepenuhnya untuk menyambut kedatangan kloter pertama asal Kabupaten Tegal yang dijadwalkan mendarat pada pukul 20.55 menit waktu Indonesia Barat malam nanti. Dan Ketua PPIH Debarkasi Solo, Fitrianto, kepada RRI tadi mengatakan, kesiapan ini ditandai dengan pengukuhan 200 tenaga pendukung serta peninjauan langsung kelayakan fasilitas dan sistem pelayanan di Bandara Adi Sumarmo untuk memastikan kenyamanan jemaah. Fitrianto menyebut, selain ikhtiar fisik melalui apel kesiapan petugas pagi tadi, panitia juga telah menggelar istighosah atau doa bersama guna memohon kelancaran proses debarkasi bagi seluruh kloter mulai dari kloter 1 hingga 81. Terkait alur kedatangan sendiri, jemaah mendarat akan langsung menyelesaikan administrasi di imigrasi dan bea cukai di terminal kedatangan internasional bandara sebelum akhirnya dibawa menuju asrama haji Dono Hudan Boyolali.
13: Untuk proses pemulangannya setelah nanti jemaah landing di bandara, kemudian lewat Garbarata, kemudian masuk di terminal kedatangan internasional, di situ nanti ada teman-teman imigrasi, bea cukai yang menyelesaikan berbagai administrasi. Setelah itu jemaah dibawa ke asrama haji Dono Hudan Solo ini.
12: Dan lebih lanjut, Fitrianto juga menegaskan, setibanya di asrama, kloter pertama ini dijadwalkan akan disambut langsung oleh Gubernur Jawa Tengah beserta jajaran dan Bupati Tegal melalui prosesi yang sangat singkat. Panitia meniadakan fasilitas menginap di asrama haji bagi jemaah yang baru tiba karena kebijakan ini diambil agar para jemaah yang sudah kelelahan dan rindu keluarga setelah 40 hari beribadah dapat segera diserahkan ke petugas daerah dan diantar pulang ke kampung halaman masing-masing. Dari asrama haji Dono dan Boyolali, Dania Rahma, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Yvonne Mewengkang, menyatakan Indonesia mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memperluas penguasaan jalur Gaza hingga 70%. Sebab bagi Indonesia, rencana perluasan penguasaan wilayah itu akan memperburuk krisis kemanusiaan di jalur Gaza. Berikut laporannya bersama dengan Retno Mandasari.
8: Indonesia menolak dan mengecam pernyataan.
14: Indonesia mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memperluas penguasaan jalur Gaza hingga 70%. Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Ivan Lewengkang, saat dihubungi RRI hari ini. Menurut Ivan, bagi Indonesia rencana perluasan penguasaan wilayah itu akan memperburuk krisis kemanusiaan di jalur Gaza serta semakin menjauhkan prospek perdamaian yang adil, komprehensif dan berkelanjutan. Pada saat yang sama, Indonesia menegaskan kembali bahwa penyelesaian berkelanjutan atas isu penjajahan Palestina hanya dapat dicapai melalui diakhirinya pendudukan Israel serta terwujudnya solusi dua negara berdasarkan parameter yang disepakati secara internasional.
8: Posisi Indonesia adalah jelas dan konsisten. Indonesia menolak dan mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel mengenai rencana perluasan penguasaan hingga 70% wilayah jalur Gaza. Langkah ini hanya akan memperburuk krisis kemanusiaan dan semakin menjauhkan prospek perdamaian yang adil, komprehensif, dan berkelanjutan.
14: Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah menginstruksikan tentara Israel untuk memperluas kendali mereka atas jalur Gaza hingga 70%. Hal itu disampaikan dalam pernyataan yang disiarkan oleh media Israel pada Kamis pekan lalu.
15: Saat ini kita sedang menekan Hamas. Kita sekarang menguasai 60% wilayah jalur Gaza. Awalnya kita menguasai 50%, kemudian naik menjadi 60%, dan arahan saya adalah untuk bergerak sesuai urutan yang benar. Pertama 70%, mari kita mulai dari situ. Kita tekan mereka dari semua sisi. Kita akan menangani sisanya setelah itu.
14: Penolakan rencana perluasan penguasaan wilayah jalur Gaza oleh Israel juga disampaikan pemerintah Malaysia melalui Kementerian Luar Negeri Malaysia. Malaysia menilai langkah tersebut sebagai tindakan yang ilegal dan tidak dapat diterima secara politik, serta menyebut rencana itu sebagai pelanggaran berat terhadap piagam PBB, resolusi Dewan Keamanan PBB, dan resolusi Majelis Umum PBB yang selama ini menjadi dasar upaya penyelesaian konflik Palestina-Israel.
8: Indonesia kembali menegaskan
14: dari Jakarta, Reta Mandasari, Pratiga RRI, Terus Berudara untuk Indonesia.
8: Dapat dicapai melalui di
3: kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar, kita akan mengikuti kembali jalannya pertandingan hari pertama Indonesia Open 2026 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta. Laporannya langsung bersama dengan rekan kami, Nur Diansyah. Nunu.
16: Ya, terima kasih Lukman. Pendengar, saat ini saya masih berada di Istora Senayan, Jakarta, tempat berlangsungnya Indonesia Open 2026. Rangkaian pertandingan di hari pertama turnamen berlevel Super 1000 ini seluruhnya berjalan dengan baik. Setidaknya dari 11 wakil Indonesia yang bermain di hari ini, 6 diantaranya sudah memastikan berlaga pada babak kedua yang akan berlangsung pada Kamis esok. Di antara 6 wakil tersebut ada nama Alwi Fahad sebagai tunggal putra Indonesia yang sekaligus juga juara Indonesia Masters pada Januari lalu. Alwi menyampaikan bahwa dirinya ingin memberikan yang terbaik di hadapan publik negeri sendiri.
17: Sudah saya latih dan saya rasa hari ini perjalanan turnamen Tour Asia

0: habis ini kan menangnya lebih besar, jadi saya bisa menjalankan.
1: Setidaknya dua tunggal putra Indonesia, Awi Farhan dan Jonathan Christie, dipastikan bermain pada babak 16 besar nanti. Sayangnya, dua atlet bulu tangkis terbaik Indonesia itu akan saling beradu memperebutkan satu tempat di babak perempat final. Awi dipastikan akan menjadi lawan Jonathan Christie di babak kedua Indonesia Open 2026. Sementara empat wakil Indonesia lainnya yang melangkah ke 16 besar ialah ganda campuran Adnan Maulana Indah Cahyasari Jamil, ganda putri Febriana Melisa Trias, ganda putri Rachel Alicia Febi Setianingrum, dan ganda campuran Amri Syahnawi Nita Violina. Saat ini masih berlangsung satu pertandingan tersisa, yakni tunggal putri yang dimainkan oleh Putri Kusuma Wardani menghadapi wakil Chinese Taipei Sun Shuoyu. Putri KW tampil apik merebut game pertama dengan kemenangan 21-13. Dan pendengar, babak kedua pun dimenangkan oleh Putri KW dengan skor akhir 21-14. Hasil ini menjadikan Indonesia setidaknya 7 wakil terbaiknya akan berlaga di babak kedua yang berlangsung pada hari Kamis mendatang. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat langsung menyaksikan lewat kanal YouTube resmi Polytron Indonesia. Anda juga dapat hadir langsung menyaksikan dan mendukung atlet kebanggaan Indonesia di Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, tanggal 1 Juni telah disepakati dan memang dikenal sebagai hari kelahiran Pancasila. Jika kita membaca sejarah, kita akan tahu penetapan tanggal ini memang merujuk kepada pidato spontan yang disampaikan oleh Kemenkumham, di mana ia mengajukan usulan tentang dasar negara. Inilah cuplikan dari pidato Kemenkumham pada saat itu. Sekarang banyaknya prinsip, bangsa, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan dan ketuhanan, kelima bilangan, namanya bukan Pancadar, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa. Namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar. Dan di atas kelima dasar inilah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Saudara dan saudari yang saya hormati, rumusan dari Bung Karno ini kemudian diterima secara aklamasi sebagai sebuah rumusan dasar negara. Tetapi dibentuk satu tim kecil yang kemudian dinamakan sebagai Panitia 9.

apa yang dihasilkan oleh panitia 9 ini tidak sama persis dengan apa yang disampaikan oleh Bung Karno. Pada tanggal 22 Juni 1945, lahirlah dari tim ini apa yang disebut sebagai Piagam Jakarta. Disinilah kemudian ada sebuah perdebatan lagi, mengerucut kepada pertanyaan penting. Indonesia yang akan diproklamasikan kemerdekaannya ini menjadi negara agama atau menjadi negara nasionalis, negara yang berasas kebangsaan. Ini menjadi sesuatu yang sangat krusial, sesuatu yang sangat serius. Dan inilah kemudian yang diwadahi lewat panitia persiapan kemerdekaan Indonesia dalam

0: Ya, selamat malam pendengar Pulang Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Bersama saya Putri Mentari untuk merangkai malam ini NTB Malam sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah, untuk menggantikan rekan saya Korea Tun Hafizah.
1: Kita Indonesia.
0: Dan pendengar, sesaat lagi kami hadirkan mimbar Hindu hari ini ya, di tanggal 2 Juni 2026, dengan judul Membangun Keluarga Kesel Asrama yang Sukerti.

0: Swastiastu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur ke hadapan Ide Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas warna nugrahenya, kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, dan kebahagiaan sehingga dapat mendengar satu sama lain dalam siaran RRI Mataram yang penuh makna ini. Baik, para pendengar setia RRI Mataram dimanapun berada, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan dialog dengan tema membangun keluarga Grihastha Asrama yang Sukerta atau yang biasa kita sebut sejahtera. Dan pada kesempatan kali ini, saya sudah didampingi dengan rekan saya. Halo Anggi.
1: Halo Kak Babas, dan halo pendengar setia RRI Mataram dimanapun berada.
0: Wah, luar biasa sekali ya bisa ketemu sama Anggi. Nah, saya sudah sempat dengar sih, Anggi kan sudah nikah ya. Pasti sedikit tidak sudah melalui beberapa hiruk pikuk sibuknya hidup berkeluarga. Bisa nggak ceritain dikit aja?
1: Benar Kak Babas, Anggi nikah itu udah hampir ya kurang lebih 6 bulanan. Nah, kita pikir nikah itu senangnya aja nih, tapi ternyata di balik semua itu ada juga nih kondisi di mana hal-hal terkadang kita beda pendapat dengan suami. Contohnya hal-hal kecil seperti kebiasaan kita sehari-hari tentunya. Seperti kebiasaan kita menaruh handuk, atau kita kebiasaan kita seperti kita maunya ke sini tapi suami maunya ke sana, seperti itu. Dan banyak masih hal-hal lain yang kita beda pendapat dengan suami. Dan tentunya hal-hal kecil seperti itu bisa jadi konflik berkepanjangan. Nah, Kak Babas nih, menurut Kak Babas apa sama nih apa yang Anggi rasain dengan yang Kak Babas rasain?
0: Ya, gak jauh beda sih sebenarnya. Banyak hal yang bisa jadi pelajaran untuk menjadi lebih bijaksana. Dan oleh karena itu, tema dialog ini sangat penting, terutama bagi generasi muda Hindu atau Yuwana Hindu di zaman modern sekarang. Mengapa? Karena banyak orang bercita-cita ingin sukses dalam pekerjaan, pendidikan, bahkan media sosial, tapi lupa mempersiapkan diri untuk menjadi suami dan istri ataupun calon suami istri yang baik. Padahal dalam ajaran agama Hindu, rumah tangga bukan sekedar hubungan antara laki-laki dan perempuan. Rumah tangga adalah yadnya. Rumah tangga adalah jalan dharma. Rumah tangga adalah tempat membangun generasi masa depan. Nah, kita juga sambilan ya, Anggi, kita sapa para pendengar setia RRI Mataram dimanapun berada. Dalam ajaran Hindu, terdapat konsep catur asrama, yaitu empat tahapan kehidupan manusia yang biasa kita sebut dengan catur asrama, di mana bagian-bagiannya adalah, yang pertama adalah brahmacari asrama, yang kedua adalah grihastha asrama, yang ketiga adalah vanaprastha asrama, dan yang keempat adalah biksuka atau sannyasa asrama. Dari keempat tahapan tersebut, grihastha asrama memiliki posisi yang sangat penting. Nah, mengapa demikian? Karena seorang grihastha atau kepala rumah tangga menjadi penopang kehidupan masyarakat. Dari rumah tangga lahirlah anak-anak, pendidikan, ekonomi, budaya, bahkan keberlangsungan agama. Kalau rumah tangganya baik, masyarakatnya pun akan baik. Kalau rumah tangganya rusak, masyarakat pun ikut rusak. Nah, oleh karena itu, maka membangun keluarga yang sukerta atau sejahtera bukan hanya kepentingan pribadi, tapi juga demi masa depan bangsa dan agama. Nah, satu lagi yang penting ya, Anggia. Kemudian, kata sukerta berarti baik, harmonis, selamat, dan sejahtera. Keluarga sukerta bukan berarti keluarga yang selalu kaya, bukan juga keluarga yang tidak pernah memiliki masalah. Karena sesungguhnya, setiap rumah tangga pasti memiliki ujian. Ada masalah ekonomi, ada perbedaan pendapat, ada juga kesalahpahaman, ada rasa lelah, dan ada masa-masa sulit. Tetapi keluarga Sukerta adalah keluarga yang mampu menghadapi semua itu dengan dharma, dengan cinta kasih, dan dengan kebersamaan. Kadang-kadang kita melihat di media sosial, pasangan tampak bahagia. Fotonya serba romantis, ada jalan-jalannya, kemudian makan pun di tempat-tempat yang mewah. Tetapi belum tentu rumah tangganya damai. Sebaliknya, ada keluarga yang sederhana. Rumahnya kecil, hidupnya pas-pasan, tetapi penuh kasih sayang dan saling menghormati. Justru itulah keluarga yang bahagia. Karena kebahagiaan rumah tangga tidak hanya ditentukan oleh materi, tetapi oleh kualitas hati penghuninya. Nah, seperti itu, Anggi.
1: Oke, menarik sekali, Kak Babas. Nah, tadi sempat Kak Babas singgung soal seorang grahasta atau kepala rumah tangga menjadi penopang kehidupan masyarakat. Nah, menurut Kak Babas nih, bagaimana sih peran suami dalam rumah tangga Hindu?
0: Oke, dalam ajaran agama Hindu, seorang suami memiliki peran yang sangat penting sebagai pemimpin rumah tangga. Namun, perlu dipahami, pemimpin dalam Hindu bukan berarti paling berkuasa atau boleh memerintah seenaknya. Pemimpin berarti, yang pertama, memberikan teladan. Yang kedua, memberikan perlindungan. Yang ketiga, memberi rasa aman. Dan yang keempat, bertanggung jawab terhadap keluarganya. Nah, ini pun juga dijelaskan dalam kitab Chanakya Niti Sastra, bab 5 sloka 22 yang berbunyi, Janita copaneta ca yastu vidyam praya cati anadata paya trata pancaite pitarah smrita. Yang artinya apa? Yaitu yang menyebabkan lahir, yang mengalungkan tali suci atau upanayana, yang memberikan ilmu pengetahuan, yang memberi makan atau nafkah, dan yang menyelamatkan dari mara bahaya, kelima itulah yang disebut dengan bapak. Oleh karena itu, peran suami atau bapak dalam suatu rumah tangga itu sangat penting. Dan jangan sampai disepelekan, karena memang tugasnya pun sangat berat dan bebannya luar biasa. Ini pun juga dijelaskan dalam Manawa Dharma Sastra, bahwa seseorang laki-laki hendaknya melindungi keluarganya dengan dharma atau kebajikan. Artinya seorang suami tidak cukup hanya memberi nafkah materi, ia juga wajib memberi, satu, nafkah kasih sayang, dua, nafkah perhatian, tiga, nafkah moral, dan empat, nafkah spiritual. Banyak rumah tangga sekarang hancur, bukan karena uang, tetapi karena kurang perhatian. Suaminya sibuk bekerja, pulangnya hanya bermain handphone. Jangan atau jarang sekali berbicara dengan istri. Jarang mendengar juga cerita anak-anaknya. Padahal kadang-kadang pasangan tidak membutuhkan hadiah mahal. Mereka hanya ingin didengar dan dihargai. Baik, para pendengar setia RRI Mataram yang berbahagia, bersama Anggi juga, seorang suami Hindu hendaknya menjadi pribadi yang satya atau setia. Harus jujur, harus disiplin, tidak boleh kasar, harus bertanggung jawab serta mampu mengendalikan emosi. Karena laki-laki yang tidak mampu mengendalikan emosi akan menghancurkan rumah tangganya dengan mudahnya oleh dirinya sendiri. Nah, di zaman sekarang banyak sekali godaan-godaan. Apa saja godaan itu? Pertama itu perselingkuhan. Yang kedua, seringkali kita dengar ada perjudian online, minum-minuman keras, kemudian hanyut akan media sosial, kemudian gaya hidup yang berlebihan, bahkan ego yang terlalu tinggi. Kadang orang ingin menang sendiri dalam rumah tangganya, padahal rumah tangga bukan tempat mencari siapa yang menang dan siapa yang kalah. Kalau suami menang tetapi istri menangis, sesungguhnya rumah tangga itu kalah. Kalau dalam rumah tangga saling menyakiti, sesungguhnya semuanya itu kalah. Nah, dalam konsep Hindu, suami harus menjadi pelindung, bukan penakut bagi keluarganya. Jangan sampai anak lebih takut kepada ayah daripada hormat kepada ayahnya sendiri. Ketegasan itu boleh, tetapi kekerasan tidak dibenarkan. Karena ahimsa bukan hanya tidak memukul secara fisik, tetapi juga tidak menyakiti dengan kata-kata. Kadang luka karena ucapan lebih dalam daripada luka karena pukulan. Maka seorang suami hendaknya menjaga ucapan kepada istri dan anak-anak. Nah, para pendengar RRI Mataram yang berbahagia, dalam kehidupan modern, mencari nafkah memang sangat sulit. Harga kebutuhan meningkat, persaingan kerja pun semakin keras. Tapi, dalam agama Hindu, kita diajarkan bahwa rezeki harus diperoleh dengan dharma. Artinya apa? Rezeki itu harus diperoleh dengan cara jujur. Tidak boleh menipu, tidak boleh korupsi, tidak boleh merugikan orang-orang lain, dan tidak melanggar ajaran agama. Karena uang yang diperoleh dengan adharma sering membawa penderitaan dalam keluarga. Mungkin saja hartanya memang banyak, tetapi rumah tangganya tidak akan tenang. Anak-anaknya bermasalah, hubungan suami istri pun tidak harmonis. Sebaliknya, rezeki yang sederhana tetapi diperoleh dengan jujur akan membawa ketenangan hidup. Maka seseorang suami hendaknya bekerja dengan tulus dan penuh tanggung jawab, dan seorang istri hendaknya menghargai perjuangan suami. Jangan membandingkan pasangan dengan kehidupan orang lain di media sosial, karena kita tidak pernah tahu penderitaan di balik kehidupan orang lain. Nah, tadi kan saya sudah jelasin nih tanggung jawab atau peran suami dalam rumah tangga. Sekarang giliran Anggi yang coba jelasin peran istri dalam rumah tangga.
1: Oke, baik Kak Babas. Jadi pendengar setia RRI dimanapun berada, tadi Kak Babas sudah sampaikan bagaimana makna keluarga Grahasta Asrama yang Sukerta dan juga tanggung jawab atau peran suami dalam rumah tangga dalam Hindu. Jadi sekarang kita akan membahas tentang peran istri sebagai sri dalam rumah tangga. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, dalam budaya Hindu, perempuan memiliki kedudukan yang sangat mulia. Perempuan sering disebut sebagai sri atau dewi dalam rumah tangga, sumber kesejahteraan, dan juga sumber kasih sayang. Dalam Manawa Dharma Sastra, bab 3 terdapat sloka terkenal nomor 56, yaitu Yatra Nariyastu Pujyante Ramante Tatra Devata, yang berarti di mana perempuan dihormati, di sanalah para dewa merasa bahagia. Nah, sloka ini, para pendengar setia RRI dimanapun berada, sloka ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran yang sangat besar dalam menciptakan keharmonisan keluarga. Seorang istri bukan pembantu dalam rumah tangga, melainkan istri adalah pasangan hidup, pendamping dharma, sahabat dalam suka maupun duka. Nah, pendengar setia RRI dimanapun berada, perempuan memiliki kekuatan yang sangat luar biasa dalam membentuk karakter anak. Anak pertama itu pertama kali belajar berbicara, bersikap, berdoa, dan mengenal kasih dari seorang ibu. Karena itu, ibu disebut sebagai guru pertama bagi anak-anaknya. Kalau seorang ibu penuh kasih sayang, anak biasanya tumbuh lembut. Kalau rumah penuh pertengkaran, anak pun akan tumbuh dengan luka batin. Jadi perempuan Hindu hendaknya menjadi wanita yang sabar, bijaksana, penuh kasih, cerdas, dan menjaga kehormatan keluarga. Namun, perlu kita pahami juga bahwa di zaman modern saat ini, perempuan tidak hanya berada di rumah. Banyak perempuan juga bekerja dan membantu ekonomi keluarga. Karena itu, suami dan istri harus saling mendukung satu sama lain. Jangan merasa pekerjaan rumah hanya tugas perempuan. Jangan juga merasa mencari nafkah hanya tugas laki-laki, tidak seperti itu. Yang terpenting adalah kerjasama dan saling pengertian. Rumah tangga yang harmonis dibangun oleh dua orang yang sama-sama mau berjuang. Nah, jadi itu dia pendengar setia RRI, pentingnya peran istri dalam rumah tangga. Nah, kalau kita membahas pentingnya komunikasi dalam rumah tangga, salah satu penyebab terbesar keretakan rumah tangga saat ini kebanyakan adalah kurangnya komunikasi. Nah, kurangnya komunikasi di sini karena banyaknya pasangan tinggal serumah tetapi hatinya yang berjauhan. Bangun tidur sibuk dengan handphonenya masing-masing, makan sambil bermain media sosial masing-masing, malam pun sibuk sendiri-sendiri. Yang istri sibuk dengan kepentingannya, yang suami sibuk dengan kepentingannya. Artinya hubungan menjadi dingin. Dalam rumah tangga, komunikasi bukan hanya berbicara, tetapi juga mendengar. Kadang pasangan tidak membutuhkan solusi, mereka hanya ingin dipahami. Apalagi istri, mereka hanya perlu dipahami. Karena itu, biasakan berbicara dengan lembut, mendengar tanpa memotong, meminta maaf jika salah, dan mengucapkan terima kasih. Jadi disitulah pentingnya komunikasi antara istri dan suami. Jadi apapun itu harus diungkapkan di dalam rumah tangga itu. Jadi hal-hal kecil seperti itu sangat penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Jangan malu mengatakan terima kasih, maaf, saya sayang kamu, saya menghargai perjuanganmu. Nah, kata-kata seperti itu, kata-kata yang bisa meluluhkan hati satu sama lain, baik istri maupun suami. Karena kata-kata yang baik dapat juga menjadi obat bagi hati pasangan. Nah, pendengar setia RRI Mataram yang berbahagia, tujuan rumah tangga Hindu bukan hanya mencari kebahagiaan suami atau istri, tetapi juga melahirkan generasi yang suputra atau suputri. Suputra berarti anak yang berbudi luhur, berbakti dan berguna bagi masyarakat. Anak tidak cukup hanya diberi makan dan sekolah atau materi saja. Anak juga harus diberikan pendidikan moral, pendidikan agama, kasih sayang, dan teladan. Karena anak lebih banyak meniru daripada mendengar nasihat. Kalau orang tuanya rajin sembahyang, anak juga pasti ikutan rajin sembahyang. Kalau orang tuanya suka marah-marah, ngebentak, anak pun akan belajar dari orang tuanya bagaimana ngebentak atau marah kepada orang tuanya. Maka pendidikan terbaik adalah contoh nyata dari orang tuanya. Jadi apapun yang dilakukan orang tuanya, anak pasti akan menirukan perilaku atau sifat orang tuanya. Di zaman sekarang, tantangan anak-anak sangat berat. Mulai dari pengaruh media sosial, konten negatif, pergaulan bebas, narkoba, kekerasan, dan krisis moral. Karena itu, keluarga ini harus menjadi benteng utama dalam pendidikan karakter anak. Nah, pendengar setia RRI Mataram yang berbahagia, kita ini kan hidup di zaman yang modern dengan perkembangan teknologi yang sangat luar biasa. Teknologi sebenarnya baik jika digunakan dengan bijaksana. Tetapi, kalau tidak dikendalikan, teknologi justru dapat merusak keluarga. Hari ini banyak pasangan yang bertengkar karena media sosial. Banyak juga keluarga yang retak karena perselingkuhan digital. Banyak anak yang kehilangan perhatian karena orang tua sibuk dengan dunia maya. Maka kita harus bijak menggunakan teknologi sekarang

0: dan berbuat yang baik. Kalau tiga hal ini kita terapkan dalam rumah tangga, maka yakin keharmonisan dalam rumah tangga itu pasti akan terjaga. Nah, pendengar setia RRI Mataram yang setia, pesan utama dari dialog ini adalah rumah tangga yang damai adalah fondasi masyarakat dan negara yang kuat. Negara yang baik lahir dari keluarga yang baik. Generasi yang kuat lahir dari rumah tangga yang harmonis. Karena itu, membangun keluarga bukan hanya urusan pribadi, tetapi juga membentuk pengabdian kepada agama, bangsa, dan negara. Kalau anak-anak tumbuh dengan kasih sayang, moral, dan pendidikan yang baik, maka masa depan mereka, bangsa, akan cerah. Tetapi kalau keluarga rusak, maka masyarakat juga akan mengalami kerusakan moral. Maka marilah bersama-sama membangun keluarga Hindu yang penuh dharma, penuh cinta kasih, saling menghormati, saling menghargai, saling setia, dan saling mendukung satu sama lain.
1: Wah, keren juga ya apa yang disampaikan sama Anggi. Semoga kita berdua bisa menjalankan swadharma masing-masing, baik sebagai suami maupun istri ya. Sebelum saya mengakhiri dialog ini, izinkan saya menyampaikan satu hal penting. Tidak ada rumah tangga yang sempurna, yang ada adalah pasangan yang terus belajar, mempelajari satu sama lain. Nah baik, demikian dialog yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi, Santi, Santi.

0: informasi. Prosami, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 menjadi momentum penting bagi SMA Negeri 2 Mataram. Sekolah yang selama ini menjadi salah satu tujuan utama lulusan SMP di Kota Mataram tersebut mendapat tambahan daya tampung menjadi 560 siswa yang terbagi dalam 14 rombongan belajar. Penambahan kuota tersebut menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap SMA Negeri 2 Mataram. Setiap tahun jumlah pendaftar selalu melampaui kapasitas yang tersedia, sehingga sekolah harus menyesuaikan diri dengan kebijakan terbaru pemerintah. Kepala SMA Negeri 2 Mataram, Abdul Qadir Al-Aidur, besarnya daya tampung yang diberikan tahun ini dinilai sebagai peluang untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat.
0: Kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah korporasi. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang

semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.

Penyapa Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, malam ini kami hadirkan mini drama dengan judul Kilau Semu di Balik Pagar yang diproduksi oleh RRI Singaraja. Selamat mengikuti.

0: Kerjaan hari ini, Pak, lancar? Sudah makan? Masih ada lauk di kulkas, Ibu hangatkan ya?
1: Nah, lagi dulu, Bu. Bapak masih mikir.
0: Mikir apa lagi sih, Pak? Seharian kerja, malam sampai rumah masih dipakai mikir juga.
1: Lihat itu, Bu. Rumah tetangga kita, Pak Made makin besar. Ada mobil baru diparkir, padahal dulu kita sama-sama dari nol kan, Bu?
0: Rezeki orang kan beda-beda, Pak.
1: Beda bagaimana, Bu? Aku ini banting tulang siang malam. Ibu juga udah bantu jualan. Tapi hasilnya cuma cukup untuk makan. Sementara dia hidup seperti raja. Aku merasa gagal, Bu. Sudah kerja siang malam, tapi tidak bisa memberi lebih untuk kamu.
0: Jangan bilang begitulah, Pak. Kamu tidak pernah gagal.
1: Tapi kenyataannya apa? Kita masih hidup pas-pasan seperti ini?
0: Iya, pas-pasan kan bukan berarti gagal. Kita masih makan, masih bisa tertawa, masih bisa tidur tanpa rasa takut.
1: Iya, itu benar sih. Tapi, Bu, jujur saja ya. Capek itu bukan cuma di badan, tapi di pikiran ini loh.
0: Capek karena apa, Pak?
1: Ya, gimana? Merasa tertinggal gitu melihat orang lain maju lebih cepat, sedangkan kita jalan di tempat.
0: Kita tidak di tempat kok, Pak. Kita tetap jalan, hanya jalannya lebih pelan.
1: Kadang aku takut, Bu. Sampai kapan ya kita seperti ini?
0: Selama kita tidak berhenti berusaha, pasti ada perubahan. Ya, mungkin kecil, tapi pasti. Udah. Nih, minum teh dulu, biar tenang ya, Pak.

0: dinikmati pelan-pelan, ada nikmatnya.
1: Kamu ini selalu ada aja cara menenangkan aku, Bu. Tapi, Bu, sebenarnya ada satu hal yang masih mengganggu pikiranku.
0: Apalagi sih, Pak?
1: Tentang investasi arisan itu yang ditawarkan Pak Made.
0: Loh,

0: Mungkin sekarang kita tidak lagi hidup pas-pasan. Mungkin rumah kita juga sudah bagus. Mungkin aku tidak perlu lembur setiap hari. Ikut arisan, modalnya kecil, untungnya besar. Gimana kalau kita ikut saja, Bu? Kita kumpulin semua tabungan kita. Perhiasan semua kita jual, terus kita ikut arisannya.
1: Bapak, serius?
0: Iya, Bu. Aku sudah pikirkan ini baik-baik. Aku juga punya harga diri, Bu. Aku malu tiap lihat orang lain maju sementara kita begini-begini aja.
1: Dan Bapak mau mengorbankan ibu sama anak-anak demi mengejar terlihat maju.
0: Tapi kalau ini berhasil, kita bisa keluar dari semua ini, Bu.
1: Iya, tapi kalau gagal?
0: Aku cuma ingin hidup lebih layak, tidak terus menghitung uang sampai akhir bulan.
1: Aku juga ingin itu, Pak. Tapi bukan dengan cara yang bisa menghancurkan kita.
0: Kalau aku ikut sedikit saja, tidak terlalu besar, mungkin masih aman, Bu. Aku lihat orang lain sudah mulai menuai hasilnya.
1: Dan kamu hanya melihat yang terlihat, bukan yang tersembunyi.
0: Kalau ini jalan yang salah, kenapa terlihat begitu meyakinkan ya, Bu?
1: Ya, karena penipuan memang dibuat untuk terlihat meyakinkan, Pak. Aku tidak melarang kamu ingin hidup lebih baik. Tapi jangan sampai kita kehilangan semuanya hanya karena ingin cepat.
0: Kalau aku ingin tetap ikut, kamu bagaimana?
1: Ya, aku akan menahannya sekuat yang aku bisa.
0: Yaudahlah, aku pikir lagi, Bu.
1: Nah, itu lebih baik, Pak, daripada tergesa-gesa. Udah, sekarang istirahat dulu, Pak.

0: bawa semua. Kita ditipu.
1: Ternyata selama ini dia penipu. Arisan itu cuma kebok.
0: Bapak di kabur, rumahnya kosong. Uang arisan dibawa semua.
1: Saya jual sawah untuk ikut arisan.
0: Dia janji untung besar. Dia tipu kita semua.
1: Cari dia, jangan sampai lolos.
0: Kita harus lapor polisi.

0: Bu, ternyata selama ini Pak Made menipu. Arisan itu cuma kedok, semua kemewahan itu dari dia menipu, Bu.
1: Nah, makanya terlihat terlalu cepat ya, Pak.
0: Aku hampir saja ikut, hampir saja aku mengkhianati kerja keras kita sendiri, Bu.
1: Pak, kamu ingat gak Pak Made dulu bilang apa?
0: Iya, bilangnya modalnya kecil, terus untungnya besar.
1: Dan sekarang?
0: Semuanya hilang dan dia kabur, Bu.
1: Orang yang menjanjikan cepat kaya seringkali tidak pernah benar-benar kaya dari usaha itu, Pak, tapi dari orang yang percaya.
0: Iya sih, Bu, ya.
1: Aku tuh tidak melarang kamu bermimpi hidup lebih baik.
0: Tapi
1: jangan pakai jalan yang membuat kita kehilangan diri sendiri.
0: Kalau suatu saat lagi ada yang menawarkan hal seperti itu, tolong ingatkan aku dengan keras-keras ya, Bu.
1: Pasti, aku pasti akan lakukan itu.
0: Mungkin kita tidak kaya, tapi kita tidak menipu siapapun. Dan itu yang membuat kita bisa tidur tenang.
1: Benar, Pak. Rezeki yang jujur mungkin lambat, tapi tidak menghancurkan. Biarlah pelan-pelan, asalkan bersih. Karena kilau yang instan belum tentu nyata.
0: Baiklah, Bu. Mulai besok, aku fokus kerja saja. Tidak lagi terganggu memikirkan cepat kaya. Tapi kalau ada kesempatan yang benar-benar jelas, yang bukan tipu-tipu, kita bicarakan bersama ya, Bu.
1: Deal. Apa yang dialami Pak Wayan menjadi pengingat bahwa rasa lelah dan keinginan untuk segera berhasil bisa menjerumuskan pada pilihan yang keliru. Tidak semua yang tampak menguntungkan adalah benar, dan tidak semua yang lambat berarti gagal. Kesuksesan sejati tidak dibangun dari tipu daya, melainkan dari kerja keras, kejujuran, dan kesabaran. Karena pada akhirnya yang paling berharga bukanlah seberapa cepat kita sampai, tetapi bagaimana kita sampai tanpa menyakiti orang lain. Demikian drama radio Kilau Semu di Balik Pagar, persembahan Teater Kris, keluarga Radio Republik Indonesia, Singaraja.

0: 89,2 MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081802056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, malam ini kami hadirkan tanya jawab agama Kristen dengan judul Hidup Menurut Roh, nats Alkitab Galatia 5 ayat 16-26 yang akan dibawakan oleh Bapak Yohanes Balan dengan narasumber kita Bapak Yeremis Pala, benar ya. Oke, selamat mengikuti pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.
2: Oke. Shalom, selamat malam pendengar RRI Pro 1 Mataram. Jumpa lagi bersama saya Yeremias Palakoda dalam acara dialog atau tanya jawab agama Kristen Nusa Tenggara Barat. Malam hari ini saya tidak sendirian, kita akan ditemani oleh narasumber kita yang luar biasa. Narasumber kita pada malam hari ini Bapak Yohanes Balan, STH. Beliau adalah penyuluh agama Kristen Nusa Tenggara Barat. Langsung saja kita menyapa narasumber kita. Shalom Pak, bagaimana kabar? Yes,
3: shalom, selamat malam. Sehat Pak.
2: Puji Tuhan, sehat. Ya, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai materi atau pembahasan yang akan disampaikan oleh narasumber kita, terlebih dahulu mari kita meminta pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur kalau pada malam hari ini kami boleh sehat, boleh kuat, itu semua karena kasih Tuhan. Ya Bapa, pada malam hari ini kami akan memulai sesi tanya jawab atau dialog agama Kristen. Mari Tuhan memberkati setiap kami, berkati juga narasumber yang akan membagikan materi, dan setiap pendengar RRI Pro 1 Mataram juga diberkati Tuhan sehingga boleh menyimak setiap materi yang akan disampaikan oleh narasumber kami. Ini doa kami Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu pendengar RRI Pro 1 Mataram, pada malam hari ini kita akan diberkati melalui tema yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Tema kita pada malam hari ini adalah hidup menurut roh, yang terdapat di dalam Galatia 15 ayat 26. Ketika kita mendengar tema ini, mungkin ada pertanyaan dalam benak kita, apa sih yang dimaksud dengan hidup menurut roh? Untuk itu, supaya lebih jelas, kita akan langsung mendengarkan paparan materi dari narasumber kita. Silakan Pak.
3: Ya baik, terima kasih Pak sudah memberikan kesempatan pendengar dimanapun Anda berada, terlebih umat Kristiani yang berbahagia pada malam hari ini. Kita akan membahas dengan tema hidup menurut roh. Ya, mungkin saya membacakan dulu beberapa ayat di dalam Galatia 5 ayat 16 sampai dengan 26. Di sini perikopnya adalah hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menurut keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu. bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh, dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Baik pendengar, saat ini kita akan dialog bersama. Mungkin diulangi pertanyaannya tadi yang pertama.
2: Ya, pertanyaannya tadi adalah apa sih yang dimaksud dengan hidup oleh roh atau hidup dipenuhi roh?
3: Ya pendengar, hidup oleh roh atau hidup dipenuhi oleh roh adalah bahwa ketika seseorang percaya kepada Yesus, Roh Kudus bekerja untuk memberikan lahir baru, kembali secara rohani. Artinya bahwa ketika seseorang mengakui bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kehidupannya dipimpin oleh Roh Kudus atau Roh Allah itu sendiri. Sebagaimana yang tadi sudah kita baca bersama bahwa kita harus hidup menurut roh. Ketika kita menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya di hadapan Tuhan, maka apapun yang menjadi sikap kita, perbuatan kita atau tindakan kita hari lepas hari, itu semuanya atas dasar otoritas Roh Kudus. Jadi kita tidak bertindak semena-mena mengikuti keinginan daging kita atau mengikuti apa yang menjadi kehendak kita secara pribadi. Oleh karena itu, Roh Kudus yang mengambil alih kehidupan kita, memberikan kepada kita pengertian, memberikan kepada kita cara tersendiri untuk bagaimana kita menjalani kehidupan kita. Ya, mungkin seperti itu dulu.
2: Ya, jadi yang saya tangkap tadi adalah bahwa hidup yang dipenuhi roh adalah bagaimana kita hidup kita serahkan kepada Tuhan dan dipimpin oleh roh, ya kira-kira ya. Seperti itu Pak ya. Nah, ada lagi pertanyaan yang kedua. Ketika kita sebagai orang percaya dikatakan bahwa kita hidup kita harus dipimpin oleh roh, nah pertanyaannya mengapa sih orang percaya itu atau apa yang menjadi ciri khas atau ciri-ciri orang yang hidupnya itu dipenuhi oleh roh?
3: Ya, yang menjadi ciri khas daripada hidup yang dipenuhi oleh roh atau dipimpin oleh roh, ya tadi kita dengan jelas mendengar nats kitab suci kita ya, di Galatia pasal yang kelima ayat 23 22 dan 23 itu dengan jelas ya, bahwa ada buah roh yang diberikan, diwujudkan di sana. Ada yang nampak dari ciri khas kita sebagai orang yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan dipimpin oleh roh. Bahwa di situ dikatakan bahwa tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya, ini adalah ciri khas atau hal-hal yang dapat memberikan kepada kita suatu wujud yang nyata bahwa cara hidup seperti ini yang mencirikan bahwa seseorang hidupnya dipenuhi oleh roh atau dipimpin oleh roh. Jadi tentu tidak membuat seseorang bertanya-tanya atau bingung dan sebagainya, tetapi dengan jelas memberikan sebuah wujud nyata yang pasti bahwa seseorang dipimpin oleh roh atau hidupnya dipimpin oleh roh, hidupnya menurut roh, maka hidupnya benar-benar terinspirasi daripada Roh Kudus. Ya, memiliki ciri khas yang mengarah kepada hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, terlebih tadi dikatakan bahwa penguasaan diri, kasih, ya, kelemah lembutan, sukacita, damai sejahtera. Nah, ini hal-hal yang memberikan sebuah realita kehidupan. Jadi tidak ada hal-hal yang disengajakan, tetapi hal-hal yang memang perlu kita perhitungkan sebagai sebuah realita yang membenarkan kehidupan seseorang. Ya.
2: Ya, jadi hidup, ya, ciri-ciri orang yang hidupnya dipenuhi roh adalah bagaimana dia sembilan buah roh itu berada dalam dirinya, ya.
3: Ya,
2: ya, bagaimana dia menerapkan hidup dalam kasih, hidup sukacita, penguasaan diri dan lain sebagainya. Nah, lalu pertanyaan yang ketiga, mengapa orang percaya itu sangat perlu untuk hidup menurut roh? Silakan, ya, Pak.
3: Mengapa orang percaya sangat perlu hidup menurut roh? Ya, ini adalah pertanyaan yang luar biasa, ya, tapi menantang juga. Karena ini adalah ciri khas kita sebagai orang percaya. Bagaimana kita mengatakan bahwa kita percaya kepada Tuhan, tapi kalau hidup kita tidak pernah berkenan di hadapan Tuhan? Ini adalah hal yang menentang kehendak Tuhan. Nah, oleh sebab itu adalah ciri yang utama, ya. Nah, oleh sebab itu sangat perlu dan sangat, ya, sebagai jati diri kita sebagai orang percaya. Nah, oleh sebab itu, sebagaimana difirmankan juga oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri bahwa ketika dia terangkat ke surga, dia menjanjikan penghibur atau Roh Kudus itu. Hmm. Ketika dia pergi ke surga, dia mengatakan bahwa orang percaya tidak akan tinggal seorang diri. Nah, itulah sebabnya sehingga orang percaya ini sangat bergantung atau sangat membutuhkan yang namanya Roh Kudus. Karena kalau di dalam perkataan Rasul Paulus di dalam Roma 3 ayat 23 itu, bahwa manusia itu adalah manusia berdosa, manusia yang telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Nah, oleh sebab itu, untuk memulihkan keadaan manusia yang berdosa itu, maka kita harus mengalami yang namanya kehidupan baru. Nah, di dalam kehidupan baru itu kita harus dimurnikan. Ya, kalau dikatakan di dalam Injil Yohanes, ya, ketika seseorang percaya kepada Yesus, Roh Kudus bekerja untuk melahirkan mereka kembali secara rohani. Ini disebut sebagai kelahiran baru atau kelahiran dari roh. Nah, sebagaimana dijelaskan dalam Injil Yohanes 3 ayat 5 sampai 6, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Nah, tentu kedua hal antara daging dan roh ini bertentangan, tetapi itulah realita bahwa kehidupan manusia tidak terlepas dari itu. Oleh sebab itu, manusia terlebih sebagai orang percaya membutuhkan yang namanya Roh Kudus. Sebegitu pentingnya peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya untuk membawa dan memelihara kehidupan imannya tetap senantiasa berkenan di hadapan Tuhan.
1: Ya, pendengar Persatukan Informasi dan Inspirasi, kita akan mendengarkan iklan layanan masyarakat berikut ini.
4: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pendengar RRI Pro 1 Mataram, kita kembali dalam dialog agama Kristen. Ya, tadi kita sudah mendengarkan paparan materi dari narasumber kita tentang bagaimana kita sebagai orang percaya harus senantiasa hidup di dalam roh. Bagaimana orang percaya itu punya ciri khas bahwa hidupnya itu dipenuhi roh, sudah dijabarkan tadi ya. Ya, pada malam hari ini juga ada pertanyaan yang keempat, yaitu bagaimana cara orang percaya menerapkan hidup menurut roh di tengah-tengah kesibukan dan tantangan dalam hidup sehari-hari.
3: Ya, pendengar, saat ini saya akan coba menjelaskan bagaimana kehidupan orang percaya di tengah-tengah kehidupan yang sekarang ini ya. Artinya perkembangan dunia saat ini sangat berkembang dengan pesat. Tentu ini menjadi sebuah perenungan kita bersama, terlebih sebagai orang Kristen atau orang yang percaya. Kalau akhir-akhir ini kita melihat banyak informasi di media sosial, ya berbagai macam hal yang seringkali membuat kita jatuh atau mengganggu konsentrasi kita, seolah-olah kadang kita tidak fokus dan mengalihkan perhatian kita. Ya, kalau kita berbicara tentang realita kehidupan akhir-akhir ini, banyak aja persoalan yang terjadi. Ya, misalnya kejahatan-kejahatan yang sering merajalela di mana-mana. Ya, itu secara tidak sadar sudah mengganggu konsentrasi kita. Ya, terlebih kita dalam hal iman kita ya. Karena itu akan mengalihkan, seolah-olah kita mengabaikan apa yang menjadi tuntutan kita, supaya tetap hidup, mempertahankan hidup kita tetap sesuai dengan keinginan roh itu. Nah, oleh sebab itu, saat ini kita coba untuk memahami bagaimana seharusnya kita hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, sebagaimana dinyatakan melalui pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Nah, tentu hal ini menjadi sangat perhatian bagi kita. Ya, kalau tadi kita sudah membahas bagaimana peranan daripada Roh itu sendiri dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, tentu itu juga tidak boleh terlepas dalam kehidupan kita sehari-hari, tidak jauh berbeda, bahwa kita harus tetap berpegang teguh pada komitmen kita, iman kita, keyakinan kita, bahwa sebagaimana peranan Roh Kudus itu selalu bertindak terus-menerus dalam kehidupan kita, memperbaharui kita, supaya ketika kita berjalan dalam sesuatu hal yang membawa kita untuk berdosa atau menjatuhkan kita, seharusnya kita tetap mengingat akan kasih Tuhan itu. Tetap kita memusatkan fokus kita kepada pimpinan Roh Kudus. Ya, sebagaimana tadi sudah dijelaskan dalam nats kita, hidup menurut daging atau roh. Nah, tadi juga sudah dijabarkan bagaimana konsekuensi atau ciri khas daripada hidup menurut daging, dan bagaimana juga ciri khas daripada hidup menurut roh. Tentu ini adalah jawaban bagi setiap kita sebagai orang percaya. Dan ini juga menjadi sebuah standar untuk mengawasi diri kita, mengawasi pribadi kita. Ya, tentu menjadikan kita untuk fokus sepenuhnya. Ya, kita tidak mau terpengaruh dengan hal-hal yang mengganggu kita. Ya, sebagaimana dengan latar belakang kitab Galatia ini, bahwa Rasul Paulus menulis kitab ini untuk menguatkan jemaat-jemaat yang ada di Galatia, karena saat itu mereka sedang dikacaubalaukan dengan pengajaran-pengajaran yang menyesatkan, yang tidak sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Nah, oleh sebab itu sama juga dengan kita saat-saat ini. Tentu kita harus memusatkan fokus kita, perhatian kita sepenuhnya, agar kehidupan kita bagaimana benar-benar kita membawanya dan tunduk pada otoritas pimpinan Roh Kudus itu, sehingga kita tidak menjadi salah melangkah. Nah, terkadang hal-hal kecil membuat kita jatuh. Terkadang hal-hal kecil membuat kita lengah. Dan secara tidak sengaja kita jatuh. Nah, oleh sebab itu, bagaimana untuk kita mengatasi hal-hal demikian? Ya, kita harus hidup di bawah otoritas Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus, hidup menurut Roh, supaya kehidupan kita benar-benar diambil alih oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang akan memberikan kepada kita pengajaran-pengajaran, memberikan kepada kita arahan-arahan, membawa kita untuk selalu memahami dan mengerti jalan yang benar, sehingga kita tidak salah melangkah. Nah, oleh sebab itu, sebagaimana dikatakan tadi, dalam buah roh itu tadi ada 9 buah roh. Nah, itu adalah pimpinan atau tuntunan roh, Roh Kudus membawa kita untuk tetap melakukan apa yang menjadi tujuan Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga pada akhirnya kita tidak menjadi orang yang tersesat atau tanpa arah begitu. Ya, tetapi fokus kita jelas bahwa kita tetap dipimpin oleh Roh untuk menuju kepada apa yang dikehendaki oleh Bapa kita di surga. Ya.
2: Ya, terima kasih. Sudah sangat jelas bahwa Roh Kudus adalah yang menuntun kita sebagai orang percaya, ya. Maka hidup kita harus diserahkan untuk dipimpin selalu oleh Roh Kudus, sehingga menghasilkan yang namanya kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Ya, terima kasih buat penjelasannya. Lalu pertanyaan yang keberikut adalah, tadi sudah dijelaskan bahwa tentang peran-peran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya, dan tadi juga sudah disinggung tentang bahwa hidup kita sudah dimateraikan oleh Roh Kudus. Nah, yang menjadi pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan dimateraikan oleh Roh Kudus? Silahkan, Pak.
3: Ya, pertanyaan yang menarik ya. Apa yang dimaksud dengan dimateraikan oleh Roh Kudus? Ya, Roh Kudus memateraikan dan menjamin keselamatan orang percaya. Ya, Roh Kudus adalah materai atau jaminan bahwa orang percaya memiliki bagian dalam kerajaan Allah. Di dalam Efesus 1 ayat 13 dan 14 Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Ya, dengan demikian Roh Kudus menjamin bahwa orang percaya akan tetap dalam iman sampai hari penyelamatan tiba. Nah, sebagaimana tadi saya sudah singgung juga bahwa ketika Yesus terangkat ke surga, Dia menjanjikan penghibur. Ya, tentu penghibur di sini bukan hanya sekedar memberikan sukacita, damai sejahtera, dan sesuatu yang membawa orang percaya tetap bertahan, tetapi di sini juga adalah bahwa diberikan materai. Ya, di sini dikatakan bahwa Roh Kudus memateraikan dan menjamin keselamatan orang percaya. Di sini tentu peranan Roh Kudus di sini adalah sangat urgen dan sangat penting, bahwa Roh Kudus senantiasa memberikan tugasnya, memberikan dirinya untuk terus bagaimana menjaga dan memelihara kehidupan orang percaya itu supaya tetap menerima yang namanya keselamatan. Ya, tentu kita percaya bahwa ketika kedatangan Tuhan yang kedua kali, maka gereja Tuhan atau orang percaya akan diangkat bersama-sama dengan Dia untuk menghakimi. Nah, tentu di sini adalah bahwa orang percaya atau gereja Tuhan telah dimateraikan. Nah, dimateraikan di sini adalah bahwa diberikan kekuatan. Sebagaimana tadi saya contohkan di tadi sebelumnya, bahwa menuntun, menghibur, ya, setia, ya, tentu hal-hal yang benar-benar tunduk di bawah otoritas Roh Kudus. Nah, itu juga adalah bagian daripada Roh Kudus untuk menjamin setiap orang percaya. Ini adalah, ya, kalau mau dikatakan bahwa hak istimewa yang dimiliki oleh orang percaya. Nah, oleh sebab itu orang percaya tidak menjadi percaya yang ya sia-sia atau biasa-biasa saja, tetapi ada jaminan, jaminan kekal, jaminan keselamatan. Bukan sekedar percaya di perkataan atau di bibirnya, tetapi dilandasi dengan perbuatan-perbuatan yang mencerminkan bahwa kita beriman dan percaya kepada Tuhan, dan itu dijamin oleh Roh Kudus. Ya, sebagaimana dikatakan bahwa dimateraikan menjamin keselamatan orang percaya. Nah, ini hal yang harus perlu untuk kita pahami dan kita sadari. Dan jangan sampai, ya, tadi saya sudah memberikan contoh di pertanyaan sebelumnya, bahwa jangan sampai ada pengaruh-pengaruh, ya, perkembangan-perkembangan zaman yang begitu fantastis, lalu kita mengalihkan perhatian kita. Nah, tentu ini harus membuka perhatian kita atau pengertian kita secara sepenuhnya, secara totalitas, bahwa kita punya jaminan yang kekal, jaminan keselamatan, sehingga kita tidak boleh perlu untuk terpengaruh dan mengalihkan perhatian kita pada hal-hal yang sementara, sedangkan kita sudah memiliki jaminan yang abadi, yaitu kehidupan yang kekal. Ya, demikian.
4: Oke, baik, terima kasih Pak. Jadi yang pada intinya tadi, bahwa hidup kita dimateraikan oleh Roh Kudus,
3: ya,
4: memiliki makna bahwa kita punya hak istimewa sebagai orang percaya, bahwa Roh Kudus adalah jaminan kita.
3: Amin.
4: Roh Kudus adalah tanda bahwa kita adalah miliknya Tuhan, ya, seperti Amin. Itu. Jadi terima kasih.
2: Saya ada satu pertanyaan lagi ya. Jadi kita tahu bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa tubuhmu adalah bait Allah atau bait Roh Kudus. Ya, yang menjadi pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan tubuhmu bait Allah atau bait Roh? Terima kasih.
3: Ya. Berdasarkan 1 Korintus 6 ayat 19, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Nah, ini ayat yang sangat jelas ya, memberikan pencerahan kepada kita. Dan sesuai juga dengan pertanyaan tadi, apa maksudnya? Nah, tentu tadi saya sudah menjelaskan juga bahwa hidup menurut Roh. Nah, di sini Roh Kudus tinggal dalam orang percaya. Roh Kudus tidak hanya bekerja di luar, tetapi juga tinggal dalam hati setiap orang yang percaya kepada Yesus. Ya. Dalam Roma 8 ayat 9, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh. Jika memang Roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Kehadiran Roh Kudus dalam hidup orang percaya adalah bukti bahwa mereka adalah milik Kristus. Jadi hal ini memberikan sebuah keyakinan penuh bahwa kehadiran Roh Kudus dalam pribadi orang lepas pribadi, ya terlebih orang percaya, itu adalah sebuah tanda bahwa Roh Kudus terus memimpin, Roh Kudus terus bekerja dan mengarahkan kita supaya kita tetap meneguhkan iman kita kepada Kristus. Jadi kita tidak menjadi orang yang biasa-biasa saja, tetapi harus menjadi orang yang luar biasa, karena di situ adalah peranan Roh Kudus. Jadi dalam pribadi kita, jangan sampai kita salah menilai atau salah menyangka bahwa dalam pribadi kita ini ya tidak ada berarti. Jangan sampai kita putus asa, kecewa dan lain sebagainya, dan kita mungkin menyalahkan diri kita, dan mungkin kita membawa diri kita, pribadi kita sendiri secara fisik ke dalam hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Nah, itu sangat bertentangan dengan kehendak Roh Kudus atau kehendak Allah sendiri. Nah, oleh sebab itu tentu yang dimaksudkan bahwa Roh Kudus ada di dalam tubuh kita sendiri ini adalah bahwa peranannya itu sangat penting, terus membawa kita untuk bagaimana kita memahami siapa diri kita sebenarnya di hadapan Tuhan, dan membawa diri kita supaya kita tetap memposisikan diri kita tetap sesuai dan seturut dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, ini hal yang menarik bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, dan ini tentu menjadi hal yang sangat penting untuk kita renungkan dan bahkan kita menyadari dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak menyangka bahwa hal-hal yang sia-sia, hal-hal yang membawa kita ke keberdosaan itu yang menguasai diri kita. Tidak seperti itu. Ya, mungkin demikian.
2: Oke, baik, terima kasih. Jadi sebagai orang percaya, firman Tuhan katakan bahwa tubuhmu adalah bait Roh Allah atau Roh Kudus, yang artinya bahwa Roh Kudus berdiam dalam diri kita, yeah, yang senantiasa memimpin, menuntun setiap kehidupan kita sebagai orang percaya.
3: Yeah.
2: Oke, okay, ya terima kasih buat pendengar RRI yang setia menemani kami. Ya, kita akan kembali setelah iklan berikut ini.
5: Berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Kamu jangan tuh lihat-lihat dong.
6: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
5: Orang
6: cuma segede ini, masa kamu gak lihat?
7: Iya, saya salah ya, maaf.
6: Iya.
7: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh gak kalau saya bantu bawain?
6: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
7: Ah, gak apa-apa. Ya emang harus selalu membantu kan.
6: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi gak mengenakan gitu.
7: Udah, gak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
8: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Ya, pendengar RRI Pro 1 Mataram, dimanapun Anda berada, terkhususnya umat Kristiani yang berbahagia, malam hari ini kita akan menyimpulkan materi kita sebagaimana temanya adalah hidup menurut roh dalam Galatia 5 ayat 16-26. Ya, kesimpulannya adalah Roh Kudus berperan penting dalam kehidupan orang percaya yang memberikan hidup baru, tinggal dalam hati mereka, menuntun dalam kebenaran, menghibur, menguatkan, menghasilkan buah roh, memberikan karunia, dan menjamin keselamatan mereka. Kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus akan menghasilkan perubahan nyata yang mencerminkan kasih dan kebenaran Kristus. Orang percaya dipanggil untuk hidup dalam ketaatan kepada Roh Kudus, membiarkan Dia bekerja dalam hati mereka dan senantiasa dipenuhi oleh Roh, olehnya agar hidup mereka memuliakan Allah. Ya, malam hari ini kita akan menutup dialog agama Kristen dengan doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur buat kesempatan malam hari ini Engkau memberikan kami waktu dan kesempatan untuk membaca dan merenungkan kebenaran-Mu ya Bapa, di mana kami sudah dialog bersama mengenai kebenaran-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, sebagaimana diajarkan bahwa kami harus hidup menurut roh, supaya kehidupan kami senantiasa berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Oleh sebab itu kami terus menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan Engkau Allah yang menolong kami dimanapun kami berada, kapanpun kami melangkah. Kami percayakan kehidupan kami sepenuhnya dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa memberkati RRI Pro 1 Mataram yang sudah menjadi saluran berkat untuk kemuliaan nama Tuhan melalui siaran ini ya Bapa. Kami bersyukur dan kami kembalikan segala hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.

0: Dirindu lewat memori dan lagu malam ini di tanggal 2 Juni 2026. Yuk, siapa yang mulai rindu atau yang ingin berbagi rindu malam ini di ruang rindu, boleh langsung bergabung di line telepon kami 0818 0818 0205 6000, bisa juga di 646521. Dan pendengar, saya informasikan di ruang rindu itu kita hanya menyampaikan rindu ya, hanya kirim-kirim pesan, kirim-kirim salam, karena untuk lagunya sudah disiapkan oleh Andy kita di playlist. Silakan bergabung di ruang rindu. Halo ruang rindu.
1: Waalaikumsalam ruang rindu.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Ini Bang Tony Roma.
2: Oke, Bang Tony Rom di mana?
1: Di kota Bima.
2: Oke, di Bima, silakan Bang Tony Rom.
0: Salam-salamnya.
1: Halo.
0: Iya.
1: Ini Mbak Penti ya?
0: Dengan Putri.
1: Mbak Putri?
0: Iya, benar.
1: Iya. Ini kita mau kirim salam buat yang janda-janda di Lombok Timur tuh, Mbak.
0: Silakan.
1: Terutama untuk yang jual tahu isi yang ada di Pasar Senggol juga.
0: Halo. Iya, silakan.
1: Untuk yang ada di Dompu buat Pak Eko.
0: Ya.
1: Untuk yang di radio RRI Perempat tuh, siapa namanya? Di Perempat tuh
0: ada banyak di Perempat, ayo coba diingat siapa?
1: Bang Adin Hairudin.
0: Di Perempat kalau laki-laki hanya ada Mas Dika.
1: Mas Dika.
0: Iya.
1: Iya. Oh, lagunya ada apa aja nih?
0: Lagunya malam ini lagu mancanegara ya, lagu bahasa Inggris ya. Tahun 2000-an.
1: Saya ini, aduh, lagi sakit ini, apa teringat RRI Mataram tuh gak ada di Bima sih?
0: Oh, bisa ini kok lewat streaming RRI Digital, download aja RRI Digital lewat ininya ya, smartphone-nya ya.
1: Begini Mbak, saya ini orangnya gak bisa lihat, anak-anak pengamen saya ini.
0: Oh ya.
1: Ya, yang kaki kaleng tuh ada di HP-nya Mbak tuh, tunanetra Bima namanya.
0: Oh iya Pak.
1: Ya, terima kasih Mbak ya.
0: Sama-sama, sehat selalu.
1: Dari Bang Tony Roma, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, penelpon kita malam ini ada Bang Tony Rom ya, dari Bima, yang ngikutin ruang rindu malam ini. Silakan di belakangnya. Halo ruang rindu.
3: Selamat malam ruang rindu bersama siapa ya?
0: Dengan Putri.
3: Oh, di Bang Rajan.
0: Oke, Bang Raja.
3: Ya, apa lagunya sekarang?
0: Lagunya sekarang mancanegara, Bang Raja, tahun 2000-an.
3: Oke, okay. Tuh kan Putri udah semalam lagi.
0: Udah sering malam saya, Bang Raja.
3: Iya, siangnya nggak pernah ya?
0: Iya, udah jarang.
3: Kalau gua apa nih, di Panda Cave itu.
0: Oh, kalau Katie dia udah nggak disiaran lagi sekarang, Mbak Daja, beda divisi dia sekarang.
3: Oh, berhenti di siaran?
0: Iya, tapi masih di RRI, cuma udah nggak disiaran.
3: Ya gitu, salam-salam dulu ya, Mbak.
0: Boleh, silahkan.
3: Tuh, Pak Irwan sama Ida di Payan. Terus nanti Balai Ratu, terus Maya Mantang, Bunda Isa, Bunda Sihajar, Bunda Jaya, Bunda Masnya, terus Bunda Isah juga di sana ya, Ibu Ivan, terus Bang Fajar, Bang Ordes, Bang

0: yang lain, Mang Antin, terus Tuan Jun, terus siapa lagi? Tuan Yogi yang mungkin sudah sehat dari sakitnya itu. Terus ya, Bunda Terpilih dalam final, terus Pak Surti juga sama istrinya. Ya gitu aja dulu Mbak Putri ya.
1: Oke, Bang Raja, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ruang Rindu.
2: Halo Ruang Rindu. Aku serindu-rindunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Bunda Aisyah.
2: Lagunya Mancanegara.
1: Iya Bunda.
2: Kirain lagu bahasa Indonesia, pop Indonesia begitu.
1: Iya, bahasa Inggris sekarang ya.
2: Ya, nyalam dulu ya.
1: Ya. Loh, Bunda Aisyah. Kemana orangnya? Terputus ya teleponnya Bunda Aisyah ya. Ayo, siapa yang mau menggantikan slot Bunda Aisyah nih di Ruang Rindu sebelum kita ke lagu? Boleh bergabung di 0818-0205-6000, 6465-21, dan 6348-23. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam Lerati.
3: Lerati.
1: Siapa?
3: Ratu.
1: Oh Ratu, harus diganti lagi nih namanya nih, Rati di sini soalnya.
3: Oh, mungkin siapa yang menyimpan itu salah ketik kali.
1: Oke, nanti saya ganti ya. Silakan.
3: Ini dengan Mbak siapa ini?
4: Dengan Putri.
3: Gimana kabarnya Mbak Putri?
1: Kabarnya baik. Mbak Lalu gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat juga.
1: Alhamdulillah.
3: Salam-salam bikin di.
1: Boleh, silakan.
3: Yang pertama buat sebuah hati yang ada di Singaraja, mengalami kebiasaan kesehatan, panjang umur, menajuti selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wataala. Terus ada Pak Mawiin, Pak Suryadi, Pak Ordes, Mas Raja, Pak Fajar, Mang Irian, Pak Nurisa, Pak Marisa, Putra Majapahit, Bunda Kayangan, Bunda Cahaya, Bunda Sijajar, semoga sehat selalu. Ya buat semuanya Jambi.
1: Iya.
3: Semoga tanpa terkecuali salam kuasa kesehatan buat Mbak Putri. Mohon Mbak Putri selalu diberikan kesehatan, penuh umur dan rezeki, selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wataala.
1: Amin.
3: Ampuni setiap yang Mbak Putri masih sampaikan atas waktunya.
1: Iya.
3: Yang rangkum cuci yang Mbak Sina sampir, Agung Alis yang terendi.
1: Iya. Terima
3: kasih Tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar, kita ke lagu dulu ya. Lagu pertama ada dari Babyface dengan What If. Selamat mendengarkan.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download

2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Malah aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: berbagi rindu lewat memori dan lagu. Silakan bergabung langsung ya. Halo Bunda Aisyah.
1: Ya, ruang rindu terindu-rindunya. Assalamualaikum.
0: Iya Bunda, tadi terputus teleponnya.
1: Ya kenapa itu, HP-ku panas sekali jadi keputus.
0: Iya Bun.
1: Dari tadi.
0: Ya. Silakan Bunda Aisyah.
1: Iya, jalan-jalan dulu ya.
0: Boleh.
1: Ada masalahnya barusan, maka sebenarnya mudah tak peran terus sama yang tersayang. Jaga cukup bahagia sahabatku. Dan Jun, ada Mas Adi Gunung Sari, Pak Irfan, Pak Gepi Udin, Arya Taman. Ada Yopi, ada Iran Dasar Agung, ada Pak Jerman, Pak Gita Budin, Pak Masnya. Ada Pak Nurza, Pak Sahrir, ada Pak Jamiludin. Ada Pak Fajar, ada Widya bersama suaminya, ada juga Mamirian. Ada Kajar, ada Cahaya, ada Wirsam, Inam Bakti Mursa selalu, ada Mas Ria juga, ada Sumarni, Pak Sukri, ada Bu Kartini, ada siapa lagi, ada Tony yang di bawah, ada Tidak, barusan ya.
0: Iya.
1: Enak, Mas Teram, ada Bu Ida, salam sehat Bunda, ada Bu Ida, ada Mas, siapa namanya itu yang di, Mas, Mas Anwar yang ada di Surabaya ya.
0: Iya Bun.
1: Ada Ica, ada Piola, sehat selalu semuanya ya.
0: Iya Bunda.
1: Yang di KNU tanpa terkecuali dari ASPZ, sahabat RRI. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat semuanya dan tetap bahagia.
0: Amin.
1: Buat Mbak Putri, tetap bersama keluarga di rumah, nanti kalau tolong hadapi sayangku.
0: Iya Bun.
1: Mudah-mudahan kita diberi rezeki yang cukup dan barokah dan selalu dalam lindungan Allah. Allah keluarga.
0: Amin.
1: Atur santai hati.
0: Waalaikumsalam Bunda Aisyah. Oke, di belakang Bunda Aisyah silakan langsung bergabung ya. Terus, ayo. Halo Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana ini?
2: Mulai sih.
0: Ya, Bang Orde, silakan.
2: Ya. Ikan tuna enak rasanya.
0: Mantap.
2: Tak kalah dengan ikan pari.
0: Oke.
2: Okay. Bawa cantik menggoda kuping saya.
0: Oke.
2: Okay. Namanya Mbak Putri yang bermata jeli.
0: Mantap, Bang Orde, silakan.
2: Nggak gimana, saya tunggu-tunggu dari tadi makanya.
0: Ngantri.
2: Iya, makanya saya cari yang nomor yang tidak antri.
0: Benar-benar. Iya, benar-benar. Jarang juga masuk ke, jarang masuk ke sini.
2: Cari yang nomor yang lain.
0: Iya, oke.
2: Salam Mbak Priya.
0: Iya, silakan Bang Ordes.
2: Salam Bang Alvin, Bang yang lain, Bang Jun, Bang Maliki, Bang Yogi, Pak Gede, Bang Ataman, Bang Irwan, Bang Irian, Widya dengan bagian listrik, Kevin, Bang Dajar, Bang Raja, Bang Kinjo, Mbak Kinanti, Mbak Kinja namanya itu, Mbak Kinja, kemudian Mbak Maya, Mbak Isa, Bunda Sudajar, Bunda Atahaya, Bunda Lale, Bunda Rati, Lale Rati ya.
0: Iya.
2: Dan semoga Mbak Putri ya.
0: Iya, Mbak Odes.
2: Mbak Putri tetap sehat ya.
0: Amin.
2: Biar kedengar tetap caranya.
0: Ya, terima kasih.
2: Semoga Mbak Putri selamat bertugas sampai jangan ngantuk dulu.
0: Oke okay deh, makasih Bang Ordes ya.
2: Salam kangen untuk Mbak Putri.
0: Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di belakang Bang Ordes, Bunda Kinanti.
3: Selamat malam hari ini Mbak Putri.
0: Selamat malam Bunda Kinanti.
3: Apa kabar?
0: Kabarnya baik. Gimana kabar di sana?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Kamu nyamperin dulu ya.
0: Boleh, silakan.
3: Buat Bang Alvin, Kak Irwa, sehat selalu, Mbak Ila, cepat sembuh ya, lagi sehat ya.
0: Oh gitu.
3: Iya. Terus buat Perbaya, Pak Muhyiddin, Ya ada pemauin, ada pada berhitung, siapa pun begitu. Bang Bin, Bang Raja, Bang Rahe, Bang Fajar, ada Hataman, ada Bang Sin terus, ada Mbak Kendra juga.
0: Iya.
3: Terus buat Mbak Maya, Mas Yogi, Mbak Nili, Mbak Ica, Mbak Nili, Mbak Sukri, Bunda Marni, Bunda Hairani, Bunda Tertini, Siap Lalu. Terus buat Pak Dias, Mbak Tani Din, Bunda Isha, Bunda Marni, Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar. Terus ada Mbak Tiola, Bu Isha. Ada Bang Kristadi di MPC. Terus ada yang di Jogja juga ada Bang Hasan. Semua Mbak Putri.
0: Iya, Bunda Kinanti.
3: Semua darah-darah, semua darah-darah.
0: Amin.
3: Buat semua kekurangan juga dia selalu.
0: Amin.
3: Mbak Putri, selamat juga. Jalan sama keluarga, pada umur. Terus pulang hati-hati di jalan.
0: Iya, Bun. Iya, terima kasih.
3: Kita dengerin sama-sama ini.
0: Iya.
3: Terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam, Bunda Kinanti. Oke, kita kembali ke playlist kita ya, ke lagu ada If Only For One Night dari Babyface kembali nih. Selamat mendengarkan.

0: akan segera bersatu. Getaran euforia sepak bola tertinggi di planet ini akan segera tiba. Siapkan semangatmu, siapkan dukunganmu. Kabar gembira untuk seluruh pendengar setia dimanapun Anda berada. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dengan bangga menghadirkan siaran langsung Pesta Bola 2026. Kami hadirkan atmosfer Piala Dunia langsung ke telinga dan layar Anda. Mulai dari dialog mendalam bersama pakar, analisa tajam para pengamat, hingga obrolan seru tentang drama di luar lapangan yang tak terduga. Ingin tahu prediksi insting manusia melawan logika artificial intelligence? Kami punya Gibol, Man versus Machine. Atau ingin berbagi tawa tentang drama unik di tribun penonton? Ada VAR, visual asal review yang siap menemani hari-hari Anda. Tak hanya itu, simak pula Deep Talk bersama figur publik dan pejabat publik favorit Anda, serta Di Balik Bola yang mengupas sisi edukasi dan inspirasi dunia sepak bola. Jangan lewatkan setiap detiknya. Pastikan Anda tetap terhubung melalui frekuensi RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan Pro 4. Serta pantau terus seluruh konten eksklusif kami di RRI Digital dan media sosial resmi kami. RRI menyatukan semangat, menyiarkan kebanggaan. Pesta Bola 2026 dari kita untuk Indonesia.
1: Ruang Rindu, lagu dari berbagai era di Pro 1 RRI.

0: legenda baru.
1: Setiap kali Piala Dunia digelar, dunia bukan hanya menantikan juara, tetapi juga siapa yang akan bersinar dan mencuri perhatian. Karena dari panggung inilah lahir bintang, bahkan legenda baru. Sejarah sudah membuktikan, Piala Dunia adalah tempat di mana mimpi bisa berubah menjadi kenyataan dalam sekejap mata. Tahun 1958, dunia dikejutkan oleh remaja berusia 17 tahun bernama Pele. Tanpa banyak pengalaman, ia tampil luar biasa dan membawa Brazil menjadi juara. Sejak saat itu, namanya tidak pernah lepas dari daftar legenda sepak bola dunia. Berlanjut ke tahun 1986, giliran Diego Maradona yang mengukir kisahnya sendiri. Dengan aksi individu yang memukau, ia tidak hanya memenangkan pertandingan, tetapi juga hati para penonton. Piala Dunia menjadikannya ikon yang dikenang sepanjang masa. Memasuki era modern, tradisi ini terus berlanjut. Tahun 2014 di Brazil, dunia mengenal sosok James Rodriguez. Penampilannya yang impresif ditambah gol-gol indahnya membuatnya langsung melejit dan menjadi sorotan global. Dan di Piala Dunia 2022 di Qatar, muncul generasi baru yang tidak kalah bersinar. Salah satunya Mbappe yang tampil luar biasa di final. Meski bukan debutnya, performa Mbappe menegaskan bahwa ia adalah wajah masa depan sepak bola dunia. Menariknya, di setiap edisi selalu ada nama baru yang sebelumnya tidak terlalu dikenal, namun tiba-tiba mencuri perhatian. Inilah daya tarik Piala Dunia, memberi panggung bagi siapa saja yang bersinar tanpa memandang usia atau latar belakang. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanyalah tentang tim terbaik, tetapi juga tentang lahirnya bintang-bintang baru yang suatu hari nanti akan kita kenang sebagai legenda.

0: Nah, pemirsa satu karena informasi dan inspirasi kita cukupkan untuk Ruang Rindu malam ini. Dan untuk Anda pendengar yang teleponnya belum selesai terima, Anda masih bisa bergabung ya di Ruang Rindu di hari esok, karena Ruang Rindu akan selalu ada pada pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Tengah di setiap harinya. Anda bisa bergabung di 3 line telepon, dan tentu saja siapa cepat dia dapat. Karena antrian telepon ini agak banyak ya pendengar ya. Baik pendengar, saya masih akan menemani Anda sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk menemani waktu istirahat Anda, kami putarkan lagu-lagu, musik-musik pilihan yang sudah kami siapkan hanya untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RR Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RR.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, tanggal 1 Juni telah disepakati dan memang dikenal sebagai hari kelahiran Pancasila. Jika kita membaca sejarah, kita akan tahu penetapan tanggal ini memang merujuk kepada pidato spontan yang disampaikan oleh Bung Karno, di mana ia mengajukan usulan tentang dasar negara. Inilah cuplikan dari pidato Bung Karno pada saat itu. Sekarang banyaknya prinsip bangsa, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan dan ketuhanan, kelima bilangannya. Namanya bukan Pancadhara, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa. Namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar. Dan di atas kelima dasar inilah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Saudara dan saudari yang saya hormati, rumusan dari Bung Karno ini kemudian diterima secara aklamasi sebagai sebuah rumusan dasar negara. Tetapi dibentuk satu tim kecil yang kemudian dinamakan sebagai Panitia Sembilan untuk mematangkan, menyiapkan dokumen-dokumen yang terkait dengan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Tetapi apa yang dihasilkan oleh Panitia Sembilan ini tidak sama persis dengan apa yang disampaikan oleh Bung Karno. Pada tanggal 22 Juni 1945, lahirlah dari tim ini apa yang disebut sebagai Piagam Jakarta. Disinilah kemudian ada sebuah perdebatan lagi, mengerucut kepada pertanyaan penting, Indonesia yang akan diproklamasikan kemerdekaannya ini menjadi negara agama atau menjadi negara nasionalis, negara yang berasas kebangsaan. Ini menjadi sesuatu yang sangat krusial, sesuatu yang sangat serius. Dan inilah kemudian yang diwadahi lewat panitia persiapan kemerdekaan Indonesia dalam rangkaian diskusi, pembukaan, musyawarah, bahkan perdebatan yang panjang. Sepakatilah bahwa ada perubahan kembali redaksi, tidak sama persis dengan Piagam Jakarta. Dan pada tanggal 18 Agustus 1945, inilah yang menjadi

suku apapun, ras apapun, dan beragama apapun. Ini kembali kepada semangat yang pada mulanya memang digagaskan oleh Bung Karno pada 1 Juni 1945.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Hah, bisa pelat nih.
1: Woi, Ki, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, Johnny, itu namanya motor bodong, motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Wah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada motor boy.

0: John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
1: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
0: Deh, egois, asapnya loh ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
1: Ya udah, aku

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. Wis, hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri

0: jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Eh, kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu.
2: Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

0: Aduh, seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan?
1: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sebut terus.
0: Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
1: Iya, aku juga nih, bosku nanya kerjaan lagi.
0: Aduh, udah. Kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
1: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
2: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.

0: dua ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, abang ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adik.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat ada jatuh.
2: Apa dek, kita masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya bang, terima kasih abang.
2: Sama-sama dek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

dengan pendengarnya musik ini kembali, maka hanya sampai di sini kami menemani Anda. Seluruh kerabat kerja Pro 1 yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya terimalah salam sejahtera kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

itu merupakan kelanjutan dari surat Zuhruf. Dia turun setelah surat Zuhruf. Dia juga termasuk dari surat Makkiyah, surat yang diturunkan sebelum berhijrah. Makkiyah dan Madaniyah ini perlu diketahui oleh orang yang belajar tafsir untuk mengidentifikasi pembicaraan bahwasanya di antaranya kalau surat-surat Makkiyah itu lebih banyak berbicara tentang akidah, lebih banyak berbicara tentang tauhid, karena memang fase Makkah merupakan fase pertama dari agama Islam, di mana di fase inilah diajarkan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ad-Duhan ini adalah salah satu dari surah yang istimewa, surah yang mempunyai fadilah. Ketika Sayyidina Ali radhiyallahu an mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang seringnya kehilangan ayat-ayat Al-Quran, jadi hafalannya pergi. Ya. Kalau hafalan Al-Quran, kita tidak boleh mengatakan hafalan saya hilang, itu tata kramanya, tapi hafalan saya pergi. Maksudnya kalau pergi, dia akan kembali lagi. Kenapa? Karena orang menghafal Al-Quran itu harus konsisten dengan hafalannya, harus konsekuen, sehingga tatkala hafalan Al-Qurannya sudah mulai lemah, maka harus segera kembali menghafalnya ulang. Nah, Sayyidina Ali di saat itu mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang beberapa ayat atau beberapa surat dikala dia kembali menghafalnya, maka dia tertinggal atau pergi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antaranya mengajarkannya doa yang sering dibaca oleh para penghafal Al-Qur'an, yang awalnya itu Allahumma rahamni bitarkil ma'asi abadan ma abqaitani warhamni an atakallafa ma la yu'nini warzuqni husnan nazari fi ma yurdika anni, dan seterusnya. Dan diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amalan yang dilakukan setiap malam Jumat, yakni salat 4 rakaat yang diniatkan sebagai salat hajat dengan ditentukan surat-suratnya. Pada rakaat pertama membaca, setelah usai membaca Fatihah, membaca surah Yasin. Pada rakaat kedua

Surah Ad-Dukhan. Nah ini dia keistimewaannya surat Ad-Dukhan di situ. Jadi bisa sebagai sarana sesuai dengan doa itu, Allahummarhamni bitarkil ma'asi, sebagai cara untuk menghindarkan kita dari maksiat dan pengampunan dosa tentunya. Dan yang ketiga itu membaca alif lam mim as-sajdah, dan yang keempat membaca al-mulk tabarakalladzi biyadihil mulk. Empat. Artinya surat ini termasuk bagian surat yang mempunyai faedah tertentu di samping substansinya yang harus kita amalkan. Di dalam kitab Tafsir Qurtubi itu juga dinukil sebuah hadis dari Ikrimah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a ad-dukhan, maksudnya barang siapa yang membaca surat ad-dukhan fi lailatil jum'ati, pada malam Jumat, asbaha maghfuran lah. Jadi Allah akan mengampuninya, ya, dia akan terampuni dengan membaca surat Ad-Dukhan. Artinya kalau kita mengacu kepada keluhan Imam Syafi'i, beliau mengeluh juga kepada Imam Waqi' tentang lemahnya hafalan Al-Qur'annya, maka Imam Waqi' menyuruhnya meninggalkan maksiat dan bertaubat. Nah, di sini ini sebagai pengampunan dosa. Artinya meninggalkan maksiat itu bagian dari pertaubatan, ya. Ada tahalli, ada takhalli, ya. Kita menghindarkan diri dari dosa, kemudian menghias diri dengan amal ibadah. Itu sepintas tentang Ad-Dukhan, ya, surat Ad-Dukhan. Jadi dianjurkan membacanya pada malam Jumat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita masuk ke pembicaraan tafsir.

寒冰，寒冰。Ini biasanya ada di awal surah, ya. Beberapa surat yang diawali dengan muqatta'ah seperti ini. Ini huruf hijaiyah yang dipasang-pasangkan, ya, yang terputus, yang secara leksikal, yang secara kamus itu tidak ada maknanya, tidak mempunyai arti. Namun demikian, ya, para ahli tafsir itu ada yang berpendapat setelah menggali makna dari hamim ini. Kalau kita baca tafsir Jalalain, ya, beliau mengatakan apa, Allah yang mengetahui maknanya. Beliau menyerahkannya kepada Allah. Allahu a'lamu bimuradih. Namun demikian, kalau kita buka tafsir yang lain seperti Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu orang yang rasikh, yang didoakan oleh Nabi untuk mengetahui ta'wil, ya. Jadi beliau menta'wilkannya dengan ar-rahmah, ya. Jadi ada maknanya, itu ismul a'zham, ismun min asma'illah, salah satu nama dari nama-nama Allah. Dan ini juga dipergunakan oleh dalam beberapa tafsir, ya. Di antaranya tafsir Imam Qurtubi, beliau mengambil sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwa hamim itu adalah ismun min asma'illahi ta'ala wa hiya mafatihu khazaini rabbik. Dikatakan bahwa ini adalah hamim, ini adalah salah satu dari nama Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pembuka dari khazanah ketuhanan. Ada banyak fungsinya pembuka kata ini yang sering disebut dengan fawatihus suwar, ya, pembuka surat. Di antaranya adalah untuk menarik perhatian. Dalam kitab-kitab sebelumnya yang beredar di seluruh Arab, itu tidak ditemukan pembuka pembicaraan yang memakai potongan huruf. Nah, Al-Quran ini memulainya dengan potongan huruf, dengan tujuan menarik perhatian. Di antaranya dengan tujuan menarik perhatian, sehingga orang bertanya, oh ini apa nih, ya, gitu. Dan selanjutnya adalah ini adalah bagian dari ruang kajian, ruang kajian yang tidak pernah habis. Ini bagian dari yang dikatakan kalau imam-imam tafsir mengatakan Allahu a'lam bimuradih, itu biasanya disebut dengan mutasyabih, bagian dari ayat mutasyabihat. Ini
Jadi sebagian ulama meninggalkan pembicaraan tentang hal ini karena pembicaraan ini tidak akan pernah habis. Hamim ini juga kita harus hati-hati dalam membacanya. Okay. Kita syukurnya kita mempunyai mushaf. Itu sudah ada barisnya. Okay. Sudah ada barisnya. Jadi Hamim ini ada tiga bentuk bacaannya. Yang pertama ada satu harakah. Kalau kita belajar ilmu tajwid, dia ada satu harakah. Ada yang mad, dua harakah, dan sisanya empat sampai enam harakah. Yang sering kita sebut dengan mad lazim. Jadi kalau kita belajar di ilmu tajwid, kalau menemukan huruf ha, ya, hayyun, tahurun, hayyun, tahurun, jadi kata-kata ini terkumpul ha, ya, ro, ha, dan ro, ya, ada lima huruf. Lima huruf kalau dia menjadi pawat yahuswar itu membacanya mat biasa. Ya, sedikit kita kita singgung ilmu tajwid biar kita sama-sama benar membacanya. Oke. Jadi membacanya dua harakat mat tabi'i, mat tabi'i, ya. Mat tabi'i, ya. Jadi misalnya ha, ha, dua ketukan saja, dua harakat. Ha, mim, ini terkumpul dalam kata nafasa hasanukum, itu mim termasuk di sana, artinya dia mad lazim bacaannya, yakni 4 sampai 6 harakat. Ha, mim. Jadi mimnya panjang. Nah, kalau di Quran kita alhamdulillah ya, dicoret dia. Jadi ada ha, ya, mim, ta, ra, lima ini. Selain itu, kalau pelunggu ketemu, ini cara baca. Baca dia panjang, 4 sampai 6. Kecuali huruf alif. Nah, huruf alif ini dia tidak boleh dibaca mat. Dia satu ketukan saja. Oke? Okay? Dia satu ketukan saja. Jadi kalau membaca alif lam, jadi alifnya itu jangan alif, jangan, atau alif, jangan, alif lam mim, atau alif lam ra. Okay, jadi lima patokan kita. Lima patokan kita ha, ya, o, ha, ro. Okay. Ha, ya, ha, ha, ya, o, ha, ro. Ini dibaca mad tabi. Selain itu a, panjang, mad lazim, dan kecuali alif. Sepintas, sekilas kita bicarakan tentang bacaannya. Dan alhamdulillah di mushaf kita itu sudah ada, ya, tanda untuk membacanya. Wal kitabil mubin, wal kitabil mubin. Ini sumpah Allah, ya, dengan huruf qasam yang biasanya diartikan demi Allah. Demi wal kitabil mubin, kalau kita bersumpah itu dengan waw qasam, ba, waw, dan ta, ya, ba, waw, dan ta,
kemudian haknya itu baris bawah atau kasrah. Kalau ada orang bilang wallahu bersumpah, itu dia tidak bersumpah, artinya dia paham bahasa Arab. Ya, kalau dia bilang wallahu itu artinya dan Allah. Ya, atau bisa wawunya itu a, menyambung ke pembicaraan sebelumnya. Kalau tidak ada pembicaraan sebelumnya, dia ibtidai sifat. Nggih, banyak hati-hati perlu kalau berbicara dengan orang yang pintar bahasa Arab. Dia meyakinkan pelungguh, tapi dia bilang wallahu gitu. Itu artinya dia tidak bersumpah. Ya, dia tidak bersumpah. Tapi kalau dia bilang wallahi, dia bersumpah. Yang boleh bersumpah selain atas nama Allah itu hanya Allah. Hambanya hanya boleh bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Itu sumpah yang benar. Ya, kalau selain memakai itu apa namanya ya? Mungkin berjanji kan? Mungkin berjanji ya. Janji. Di sini Allah bersumpah demi Al-Kitab. Al-Kitab itu nama lain dari Al-Qur'an. Wal-Kitabil Mubin. Kalau kita mengikuti pembicaraan dari tafsir, ini ayatnya pendek, tetapi pembicaraannya cukup panjang. Di beberapa kitab tafsir, tapi di sini Allah ya, Allah menekankan bahwa inilah kitab yang saya turunkan sebagai pedoman. Ini loh, demi kitab ini adalah kitab yang sempurna, kitab yang digunakan untuk pedoman kehidupan kalian dari sekarang sampai mendatang. Ini kitab yang menzahirkan halal dan haram. Jadi di kitab inilah kita tahu makna halal dan haram. Ya. Secara jelas. Nah, ini dia. Jadi di beberapa kitab Hamim wal Kitabil Mubin ini adalah diterangkan sebagai sebuah sinopsis ya, sebuah kata ringkas dari pernyataan-pernyataan setelahnya. Dalam ayat 3 disebutkan inna anzalnahu fi lailatul mubarakah, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran, menurunkan Al-Kitab tersebut pada malam yang barokah. Ya, kita sudah sama-sama paham tentang kata-kata barokah. Ya. Jangan sampai salah paham. Ada kata yang maknanya sama dengan barokah, tetapi maksudnya berbeda. Seperti kata al-fayd, al-barokah ziyadatul khair. Al-fayd itu maknanya hampir sama, ya, tapi al-fayd itu menunjukkan kejadian secara substansif. Nah, kejadian secara substansif. Ya, jadi al-fayd itu misalnya artinya luberan juga. Jadi sesuatu yang melebihi semestinya itu barokah namanya. Ya, barokah.

itu. Sedangkan al-faid itu dia jadi dari satu substansi, misalnya apa ya, kalau ilmu tauhid ada teori namanya teori imanasi, al-farabi ya, al-farabi. Di situ dia mengatakan bahwa kejadian neoplatonis ya, kejadian alam ini adalah dari luberan substansi zat Allah gitu. Sehingga ya gimana alam ini ya tercipta dengan begitu, dengan keberadaan Tuhan. Dan teori mana sih ya, kita tidak usah bahas terlalu jauh ya. Tetapi di sini dikatakan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Hampir seluruh, kita temukan hampir seluruh tafsir itu mengartikan Lailah Mubarakah itu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar yang ada di bulan Ramadan. Yang ada di bulan Ramadan. Yang belum gue cari tanggalnya, tanggal berapa. Ya. Yang kita cari tanggalnya, tanggal berapa. Ya. Yang seperti misterius, tetapi ada sebuah hadis mengatakan ya tanggal 24, tanggal 24 artinya mencarinya tanggal 20, malam 25, malam 25 Lailatul Qadar, lalu disebut tanggal 24. Ada juga seperti di tafsir Jalalain itu ada juga yang mengartikannya bulan Sya'ban ya, nisfu Sya'ban, nisfu Sya'ban ya, diartikan dengan nisfu Sya'ban. Inna kunna munzirin, sungguhnya kamilah yang apa namanya memberikan peringatan. Nah, jadi kitab ini adalah kitab sebagai pedoman kehidupan yang sangat jelas, yang berbicara tentang halal dan haram, yang turun pada malam Lailatul Qadar, yang malam yang sangat barokah, 1000 bulan nilainya ketika kita bertemu. Dan disitulah Allah mengatakan bahwa sungguhnya Allah lah yang memberikan peringatan tersebut. Artinya seluruh makna yang terkandung di dalam Al-Quran itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Ya. Fiha di pada malam itu ya. Pada malam itu haknya ini apa namanya, kembalinya kepada Lailah Mubarakah itu, yufraku kul amril hakim, pada saat itulah Allah memerinci ya, pada saat itulah diperinci atau diterangkan, dijelaskan kullu amrin hakim, segala sesuatu ya, tentang hidup dan mati kita dengan hikmah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diterangkan secara hikmah di dalam Al-Quran ini. Tinggal sedikit kita, artinya kenapa terjadi pendapat ada bilang nisfu Sya'ban, karena ada sebuah hadis mengatakan bahwa pada malam nisfu Sya'ban itu Allah turun menemui hambanya dan memberikan apa, pengampunannya. Tetapi dari berbagai ayat yang kita temukan seperti syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an,

jelas dikatakan bahwa bulan Ramadan itulah diturunkannya Al-Quran, maka termasuk di Mukhtasar Ibnu Katsir itu secara jelas menolak, mengatakan bahwa yang pas itu adalah bulan Ramadan, bulan bukan Syaban ya. Jadi pada bulan diturun, pada hari diturunkan Al-Quran itulah dirinci oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang hidup mati, rezeki dan lain-lainnya. Itu ada sebuah tafsir mengatakan dalam tempo satu tahun. Ya. Amran min indina inna kunna mursilin. Di sini Allah menyatakan bahwa urusan-urusan tersebut adalah dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lah yang mengutus para rasul ya, untuk menyampaikan Al-Qur'an. Masalah rahmatan min rabbika innahu huwas samiul alim. Ya, maksud saya biar ada kita tanya jawab sedikit. Ini adalah merupakan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Allah menurunkan atau mengutus para rasul itu fungsinya adalah sebagai rahmat. Ya. Sebagai rahmat, rahmatan lil alamin. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah rahmatan lil alamin. Jadi Allah Subhanahu wa taala itulah yang maha mendengar dan maha tahu keadaan hamba-hambanya. Segala sesuatu dari hambanya, baik yang tersembunyi maupun yang apalagi yang zahir, sehingga Allah memberikan, mengutus rasul dan memberikan pedoman yang kita sebut tadi kitab mubin, ya, kitab yang jelas. Nah, sampai di sini dulu yang percepat dia, tetapi ternyata waktu masih sedikit ya. Ah, sila, kalau ada mungkin satu hal yang ingin disampaikan, silahkan kami

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Izin Bapak, nggih. Mami atau lalu?
1: Nggih.
0: Kebetulan tiang kan orang beber bonjol barang.
1: Oh, nggih. Ngiring.
0: Umur tiang baru 64 tahun,
1: Pak Sambul. Nggih.
0: Yang jadi pertanyaan saya Bapak Tuan Guru, tadi dijelaskan bahwa orang yang menghafal Quran lalu dia tidak menghafalkan lagi, jadi seolah-olah dia tidak mau tahu. Banyak yang hafal Quran lama-lama dia tidak dihafal lagi. Bagaimana hukumnya di akhirat kelak orang yang menghafal lalu ditinggalkan masalah hafalannya? Apakah itu gara-gara tidak menghafalkan lagi itu gara-gara melakukan maksiat atau tidak? Dan kedua, masalah nisfu Sya'ban. Apa sebabnya dikatakan nisfu Sya'ban? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ada? Ya, sila.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Terima kasih ampun Tuan Guru. Masalah sumpah tadi dijelaskan antara sumpah dengan perjanjian. Kita lihat dan kita dengar sumpah jabatan itu ada kata-kata sumpah di sana tuh. Ada demi Allah. Tidak. Wallahi, begitulah. Semua para pejabat itu demi Allah gitu. Apakah ini termasuk kategori sumpah atau perjanjian, begitulah? Kalau memang ini bukan sumpah, hanya perjanjian saja, pantas dia merajalela korupsi itulah. Gitu. Kalau dia betul-betul sumpah, mungkin dia akan tidak berani akan korupsi, melanggar, begitulah. Mungkin dia akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon pencerahannya, perbedaannya itu antara sumpah jabatan itu kena ada kata-kata demi Allah gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disepakati oleh para ulama kita di Indonesia, bersumpah dengan artinya, dengan maknanya dalam bahasa ini seperti demi Allah, itu adalah bagian dari sumpah. Sehingga ketika para pejabat melanggar apa yang diikrarkan, itu yang pertama dia harus membayar fidyah. Harus membayar apa namanya, kafarat sumpah. Kafarat sumpah tidak berat, tetapi konsekuensi logisnya melanggar sumpah itu adalah dosa besar. Ini masalahnya ya. Ini melanggar sesuatu yang di konsekuensi kesepakatan dengan Tuhan. Yang kedua, yang ketiga, itu dianggap mempermainkan nama Allah. Ini yang paling berat ini. Orang melanggar sumpah, makanya sumpah itu tidak bisa main-main. Kita sering kadang-kadang tersenyum ya, lihat teman-teman di sana itu bersumpah, wallahu rabbul ka'bah katanya. Ya, wallahu rabbul ka'bah. Itu kalau di nanti namanya, kalau diteliti itu bukan sumpah. Kalau dia wallahi rabbil ka'bah itu baru sumpah. Oke? Nah, tetapi kalau dia bilang demi Allah. Demi Allah. Itu ulama kita di Indonesia mengatakan bahwa makna bersumpah dengan makna yang dimana huruf ta Allahi wallahi wabillahi itu diartikan dengan demi. harus hati-hati jadi pejabat. Harus hati-hati jadi pejabat. Jangan pakai pendapat yang mengatakan Anda sumpah itu harus berbahasa Arab. Harus ada huruf qasami katanya kan. Harus ada huruf qasamnya. Ba. Nggih, sama waw. Tapi kita ini harus menghormati para ulama kita. Itulah sebabnya sumpah di Indonesia ini dicukupkan dengan kata demi. Kalau yang berjanji biasanya saya berjanji. Kalau di ini demi Allah saya bersumpah. Insyaallah lah, insyaallah. Jadi mereka yang melanggar sumpahnya itu, ya ingat-ingatlah yang pernah punya jabatan itu, ya bayarlah kapara sumpah, nggih. Bayar ya nanti, biar terbebas untuk satu hal tentang dosa dari Allah Subhanahu Wa Taala kita bisa dengan lewat pertaubatan. Yang pertanyaan pertama tadi terkait orang yang menghafal Al-Quran. Kalau di Pulau Jawa itu dulu itu hampir rata orang yang hafal Al-Quran itu harus mutqin, harus benar-benar diyakini hafalannya. Misalnya dia hafal sampai surat Al-Baqarah, maka ya dia benar-benar lancar sampai surat Al-Baqarah, baru dia lanjut ke Ali Imran. Begitu dia. Oke. Kalau belum lancar benar, baru dia lanjut. Tapi sekarang yang lihat di berbagai tempat menghafal Al-Quran itu banyak yang tidak sampai mutin. Ya, itu dalam terminologi Jawa itu ngelanyahin katanya, ngelanyahin. Jadi dia dianggap pra menghafal. Padahal dia hafalkan beneran. Sehari satu halaman sudah lewat dia. Tidak diulangi lagi. Karena memang mengulang hafalan itu berat sekali. Harus berpuluh-puluh kali orang menghafal Al-Quran. Itu kenapa wajib dihormati, itu mereka yang menghabiskan Al-Quran itu minimal 8 jam. Kalau dia baru menghafal 8 jam dia pakai waktunya hanya bersama Al-Quran. Itulah sebabnya dia dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwa dialah orang yang paling mulia setelah kenabian. Orang menghafal Al-Quran itu orang yang paling mulia setelah kenabian. Itu dikatakan dalam sebuah hadis. Hanya ya, walaupun dia sekedar menghafal begitu, tetapi dia selalu membiasakan lidahnya dengan kalamullah. Ya, dia mengucapkan kalam Allah dengan lidahnya. Itu para penghafal Al-Quran. Terus bagaimana kalau dia lupa? Nah itulah, kalau yang sudah mutqin lupa. Nah, di sini ada kemungkinan ada maksiat di sana. Makanya diajarkan oleh Rasul doanya, Allahummarhamni bitarkil ma'asi. Ya Allah, kasihilah saya agar saya mampu menjauhi maksiat. Selanjutnya nisbu Sa'ban. Dinamakan nisbu Sa'ban itu karena dia pertengahan bulan Sa'ban. Pertengahan. Nisbu itu artinya setengah. Setengah bulan Sa'ban, pertengahan bulan Sa'ban. Jadi tanggal 15 Sa'ban. Makanya dia disebut dengan nisbu Sa'ban. Di situ banyak sekali keberkahan-keberkahan Di antaranya Allah itu turun ke langit dunia, dalam sebuah hadis disebutkan, untuk mengampuni setiap jiwa kecuali yang mempunyai permusuhan di dalam hatinya. Nah, itu dia, makanya hindari permusuhan lah di setiap hari kita, terutama kalau sudah dekat bulan Sya'ban. Ya, kalau sudah dekat nisfu Sya'ban, karena Allah akan secara apa namanya memberikan ampunan itu secara umum. Oke, semua umat diampuni kecuali katanya minggir dulu yang mempunyai permusuhan dan pertentangan. Oke, yang rasa Nike. Oke, dan kenapa ada yang mengatakan bahwa turunnya di nisfu Sya'ban itu karena di situ pada nisfu Sya'ban itulah juga ditentukan amal ibadah. Ada hadis yang mengatakan bahwa pada nisfu Sya'ban itulah diterima amal ibadah, kemudian ditentukan selanjutnya. Sedangkan pada ayat tadi ini ke itu berbicara di awal surat Ad-Dukhan itu berbicara tentang keagungan Allah yang menentukan urusan-urusan secara urusan-urusan manusia, baik matinya, hidupnya, rezekinya dengan hikmah. Nah, ada dua yang sama bunyinya, tentang hadis di bulan Sya'ban dan hadis tentang ayat ini. Namun demikian, kita tadi baca syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, dan kita disuruh mencari Lailah Mubarakah itu pada bulan Ramadan. Yang rasa Nika, insyaallah tabarakallah, alhamdulillah, syukur, mohon maaf ini waktu sudah lebih sedikit. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sila kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyarafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhuma nasina wa'allimna minhuma jahilna farzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna min ibadika alladhina kanat khuluquhum al-Qur'an wa qulubuhum al-Qur'an wa ahwaluhum al-Qur'an wa al-sinatuhum al-Qur'an wa min al-huffaz likitabika al-Karim birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah. والله الموفق والهادي إلى سبيل الرشاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

dalam kanal informasi dan inspirasi. Demikian sudah kita ikuti siaran subuh dari Masjid Hubbul Watan Islamic Center untuk pagi hari ini. Selanjutnya pendengar, kami ajak Anda untuk sama-sama kita kembali lanjutkan program siaran dari Pro 1 RRI Mataram.

Indonesia, baru-baru ini MK atau Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menghapus ambang batas pencalonan presiden. Keputusan ini mengundang berbagai reaksi dari partai politik dan masyarakat luas. Sebagian melihatnya sebagai peluang untuk memperluas partisipasi politik. Sementara yang lain khawatir akan fragmentasi suara dalam pemilihan umum nanti. Nah, sebagai pelaku bisnis, mungkin kita bertanya-tanya, loh, apa dampak dari dinamika politik ini terhadap usaha kita? Ingat ya, perubahan kebijakan politik seringkali mempengaruhi iklim bisnis, mulai dari regulasi baru hingga perubahan dalam stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk tetap waspada dan adaptif. Jadi pertama-tama, selalu perbaharui informasi Anda. Dengan memahami perkembangan politik terkini, kita dapat mempersiapkan strategi bisnis yang tepat. Misalkan, jika ada perubahan dalam kebijakan pajak atau perdagangan, kita bisa segera menyesuaikan rencana keuangan dan operasional. Terus kedua, jangan mudah terpengaruh oleh berita yang belum terverifikasi. Di era digital, informasi menyebar dengan begitu cepat, termasuk hoax. Pastikan sumber informasi Anda terpercaya sebelum mengambil keputusan yang dapat mempengaruhi bisnis Anda. Lantas ketiga, fokus pada hal-hal yang bisa Anda kendalikan. Meskipun situasi politik bisa berubah-ubah, kualitas produk atau layanan Anda tetap berada di tangan Anda. Terus tingkatkan nilai tambah yang Anda tawarkan kepada pelanggan, sehingga bisnis Anda tetap relevan dan kompetitif. Seperti cuaca yang tak selalu cerah, dunia politik pun penuh dinamika. Namun, dengan sikap yang bijak dan adaptif, kita bisa tetap berlayar meskipun ombak menghadang. Jadikan setiap perubahan sebagai peluang untuk tumbuh dan berkembang. Demikianlah dari saya, Anthony D. Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop

Okay, mendengar program Sate Nabi Mataram, kanal informasi dan inspirasi pagi hari ini di hari Rabu, hari yang katanya hari paling melelahkan sepanjang pekan ya, sepanjang minggu dari Senin sampai Jumat tuh hari Rabu tuh hari yang paling bikin capek katanya ya, karena memang hari Rabu tuh puncak dari segala kesibukan katanya. Tapi balik lagi, semua itu tergantung pada bagaimana kita melihat atau mungkin persepsi kita terhadap hari ya. Kalau misalnya dari minggu-minggu lalu, misalnya kita rutin mengerjakan ABCD dengan target-target tertentu ya, saya pikir mau hari apapun sama aja jadinya ya. Dan hari ini saya menjumpai Anda mendengar, menemani Anda menikmati awal hari ya, awal bulan pula, karena kita baru di tanggal 3 Juni 2026. Yang sudah gajian, alhamdulillah. Yang belum gajian, sabar ya, bentar lagi masuk gajinya. Pagi ini mudah-mudahan bisa kita awali dengan senyum bahagia merekah ya pendengar. Karena saya yakin bahwa ketika hari kita awali dengan hal-hal yang positif, dengan senyuman yang positif, meskipun mungkin hati itu berat gitu kan ya, dengan afirmasi positif, hari ini aku akan baik-baik saja misalnya, atau hari ini rencana akan berjalan lancar dan sukses, atau mungkin hari ini proyek akan go gitu ya, saya yakin ini akan bisa mempengaruhi energi positif yang ada di dalam diri kita. Dan ketika kita sudah dipenuhi dengan energi-energi positif, maka hal-hal baik tuh insya Allah akan berdatangan begitu ya. Energi positif yang kita miliki ini akan tersebar ke orang-orang di sekitar kita, dan akhirnya juga akan menebarkan kebahagiaan. Kalau kita sudah sama-sama bahagia, maka ujung-ujungnya kita akan saling support. Karena pendengar, mungkin Anda juga pernah mendengar bahwa kadang-kadang celotehan-celotehan menyebalkan itu datang dari orang-orang yang kehidupan, ada satu sisi kehidupan yang tidak bahagia. Makanya itu, kita awali pagi ini dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, afirmasi positif, supaya kita bisa bahagia dan energi positif ini yang kita miliki ini bisa tersebar ke orang-orang. Jadi sekali lagi, yuk kita awali pagi ini dengan bismillah, dengan senyuman, dengan keyakinan penuh bahwa hari ini akan berjalan dengan baik.

0: interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, voice-based platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Info cuaca hari ini.
2: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, mendengar Pro 1 RRI Mataram, beberapa hari yang lalu Pulau Lombok tuh dingin banget ya. Bahkan suhu tuh bisa mencapai 18 derajat Celcius. Bahkan kemarin ada di Sembalun tuh menyentuh angka 16 derajat Celcius. Nah, kita ingin tahu seperti apa cuaca hari ini untuk wilayah Nusa Tenggara Barat. Berikut kami sampaikan informasi prediksi cuaca. Kita awali dari Kota Mataram, pendengar Pro 1 RRI Mataram. Hari ini diprediksi jauh lebih hangat dari kemarin, namun dengan prediksi kita akan mengalami udara yang kabur, sementara suhu berkisar antara 24 sampai dengan 31 derajat Celcius. Menuju ke wilayah Kabupaten Lombok Barat, pendengar Pro 1 RRI Mataram yang juga sama-sama hari ini diprediksi mengalami suhu berkisar antara 24 sampai dengan 31 derajat Celcius dengan prediksi cuaca berawan. Untuk Anda yang berada di wilayah Kabupaten Lombok Tengah, hari ini diprediksi mengalami prediksi cuaca cerah namun dengan suhu berkisar antara 24 sampai dengan 29 derajat Celcius. Ya, kita menuju ke Kabupaten Lombok Timur, pendengar Pro 1 RRI Mataram. Hari ini juga Lombok Timur diprediksi akan mengalami cuaca berkabut atau asap. Suhu juga lebih dingin dari kabupaten yang lain, berada di angka 20 sampai dengan 25 derajat Celcius. Sementara di Lombok Utara juga akan mengalami udara kabur dan suhu berkisar antara 21

Ya, kita langsung menuju ke Pulau Sumbawa. Diawali dari Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat yang hari ini sama-sama diprediksi akan mengalami udara kabur dan suhu berkisar antara 22 sampai dengan 29 derajat Celcius. Kita bergeser ke Kabupaten Dompu, pendengar Pro 1 RRI Mataram. Hari ini Dompu diperkirakan cerah dengan suhu berkisar antara 24 sampai dengan 31 derajat Celcius. Dan untuk Anda yang berada di wilayah Kabupaten Bima serta Kota Bima, hari ini dua wilayah ini pendengar diprediksi juga akan sama-sama mengalami udara kabur, sementara suhu berkisar antara 23 sampai dengan 30 derajat Celcius.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Oke, pendengar Pro 1 RRI Mataram ya. Jangan lupa untuk nanti selalu mendapatkan update terbaru tentang Piala Dunia di RRI pendengar ya. Karena RRI nanti juga akan menyiarkan Piala Dunia. Jadi untuk Anda yang sambil bekerja begitu ya, tapi pengen tahu, aduh ini pertandingan ini gimana gitu, tapi mau nonton TV nggak mungkin gitu kan, apalagi misalnya mau nonton lewat handphone juga nggak mungkin, bisa nanti lewat siarannya RRI. Ditunggu aja nanti seperti apa ya. Dan pendengar, ini sudah menjelang ke pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah, saatnya kami kembali.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Dari kawasan Langku 83 Ampenan, inilah Radio Republik Indonesia Mataram dengan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
1: Kalau potensi yang sering-sering itu kan Belanda bagian selatan sama Sumbawa kan. Ya sebelum ini ya kita menyiapkan armada kita.
2: Naikkan leverage usaha mereka ini, kapasitas produksi beton. Karena kita, ya ingat loh, ini sudah mau akhir tahun, permintaan terhadap cutting block itu tinggi, meningkat tinggi.
0: Lombok bagian selatan dan sejumlah wilayah di Pulau Sumbawa kembali dipetakan sebagai dua kawasan langganan kekeringan di Nusa Tenggara Barat saat musim kemarau tiba. PT Gerbang NTB Emas diminta fokus meningkatkan produksi popping block dan beton menjelang lonjakan proyek pembangunan pemerintah di NTB pada pertengahan hingga akhir tahun ini. Bersama saya, Sari Wisudawati, inilah berita selengkapnya. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara mengimbau para petani untuk mengatur pola tanam di tengah musim kemarau. Reza Kurnia melaporkan.
3: Memasuki musim kemarau, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan atau DKP 3 Kabupaten Lombok Utara mengimbau para petani untuk bijak dalam mengatur pola tanam mereka guna menghemat air dan menghindari risiko gagal panen. Kepala DKP 3 Lombok Utara, Trisna Hadi, mengatakan penyesuaian pola tanam sebagai langkah strategis untuk menjaga ketersediaan air. Contoh konkret dari penerapan pola tanam yang dihancurkan dapat dilihat di Desa Gondang, Kecamatan Gangga, di mana para petani telah menerapkan sistem rotasi tanam seperti pola padi-padi-palawija atau padi-palawija-padi. Pola ini terbukti efektif dalam menghemat penggunaan air karena tanaman palawija umumnya membutuhkan air yang lebih sedikit jika dibandingkan padi. Trisna Hadi mengungkapkan, pola tanam yang bergantian ini tidak hanya membantu dalam menghemat air, tetapi juga dapat mencegah kemungkinan gagal panen yang diakibatkan oleh kekurangan air saat musim kemarau.
4: Ya,

0: misalnya tidak terus-terusan menanam padi ya, mungkin karena kalau menanam padi kan otomatis membutuhkan air yang banyak, tapi di selang-seling ada padi, palawija, padi gitu kan, atau padi, padi, palawija seperti itu.
1: Krisna Hadi berharap dengan adanya imbauan ini, para petani dapat lebih siap menghadapi tantangan musim kemarau dan tetap bisa menghasilkan panen yang optimal. Selain itu, diharapkan juga kesadaran akan pentingnya pengelolaan sumber daya air dapat meningkat di kalangan petani, sehingga keberlanjutan pertanian di Lombok Utara dapat terus terjaga.
2: Debit air tanah dan debit air di bendungan Rababaka Kompleks mengalami penurunan mencapai 40% saat musim kemarau tahun ini. Kondisi hutan yang rusak menjadi penyebab turunnya debit air tersebut. Petani yang memiliki lahan pertanian tada hujan dan tidak terjangkau irigasi teknis terpaksa mengistirahatkan lahan pertaniannya hingga musim hujan tiba. Mujtahidin melaporkan.
3: Pada intinya kan sekarang musim kemarau yang melanda Kabupaten Dombu mulai berdampak pada penurunan debit air di sejumlah wilayah. Salah satu yang mengalami penurunan cukup signifikan adalah debit air di mega proyek Rababaka Kompleks. Selain itu, kondisi kemarau juga menyebabkan menurunnya cadangan air tanah di sejumlah kawasan pertanian masyarakat. Meski demikian, pemerintah Kabupaten Dombu memastikan kondisi tersebut belum berdampak serius terhadap sektor pertanian dan produksi pangan masyarakat. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dombu Sahrul Ramadan mengatakan para petani di Kabupaten Dombu cukup berpengalaman dalam membaca perubahan musim dan kondisi cuaca. Petani juga sudah memahami pola musim. Ketika mulai masuk peralihan musim hujan ke kemarau, petani di Kabupaten Dombu dapat menyesuaikan pola tanam. Menurut Sahrul, saat memasuki musim kemarau, sebagian petani mulai mengalihkan tanaman dari padi ke komoditas palawija selain jagung, terutama di wilayah pertanian yang tidak tergantung pada irigasi teknik dan masih mengandalkan air hujan. Wilayah yang mulai beralih ke tanaman palawija umumnya berada di kawasan tada hujan yang memiliki keterbatasan sumber air saat musim kemarau berlangsung. Selain itu, kondisi pertanian saat ini juga dinilai relatif aman karena sebagian besar petani jagung dan padi di beberapa wilayah sudah mulai memasuki masa panen.
4: Pada intinya kan sekarang ini kondisi tanamannya kan pada ya kebutuhan airnya sudah berkurang lah, karena kondisinya kita sekarang sudah siap panen lah itu, dan rata-rata lokasi sedang proses panen.
3: Sahrul menilai menurunnya debit air Rababaka Kompleks maupun cadangan air tanah tidak terlepas dari kondisi kerusakan hutan yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, berkurangnya kawasan hutan menyebabkan kemampuan dalam menyimpan cadangan air semakin menurun sehingga berdampak pada sumber-sumber air saat musim kemarau. Sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dombu bersama Dinas PUPR dan BPBD telah melakukan pendataan terhadap sejumlah bendungan kecil dan sumber air masyarakat. Pendataan tersebut dilakukan sebagai dasar penyaluran bantuan pompa air guna membantu petani meningkatkan pemanfaatan debit air tanah selama musim kemarau berlangsung. Tim juga sudah mendata embung dan bendungan kecil untuk kebutuhan bantuan pompa air sehingga petani tetap bisa memanfaatkan sumber air yang ada. Dari Kabupaten Dombu, Mujtahidin, Pro 1 RRI.
2: Sementara itu, pemerintah desa di Kabupaten Sumbawa diharapkan dapat memanfaatkan sumber anggaran strategis guna mengantisipasi persoalan kekeringan. Pemanfaatan anggaran desa berdaya yang mana salah satu peruntukannya adalah untuk menunjang ketahanan pangan. Randy Pratama melaporkan.
5: Desa berdaya itu kan ada tiga itu yang bisa.
6: Pemerintah desa di Kabupaten Sumbawa didorong lebih kreatif memanfaatkan berbagai sumber pendanaan untuk mendukung program ketahanan pangan. Salah satu langkah yang dinilai strategis adalah pembangunan fasilitas penampungan air dan saluran pendukung ketersediaan air bagi masyarakat. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa, Imadi Patria mengatakan, ketahanan pangan tidak hanya berkaitan pada produksi pertanian, tetapi juga ketersediaan sumber air yang memadai, di mana diketahui sejumlah desa di Kabupaten Sumbawa rawan kekeringan saat musim kemarau. Menurutnya, pemerintah desa dapat memanfaatkan program desa berdaya dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Program tersebut mencakup sektor ketahanan pangan, pariwisata, dan penguatan ekonomi desa. Made Patria menjelaskan, kondisi anggaran desa saat ini mengalami penurunan cukup signifikan. Karena itu, desa diminta lebih selektif dalam menentukan prioritas pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Salah satunya, melalui pembangunan saluran air maupun penampungan air untuk mengantisipasi cuaca ekstrim dan musim kemarau.
5: Desa berdaya itu kan ada tiga itu yang bisa. Ada untuk pariwisataan, ketahanan pangan juga terkait ekonomi desa itu bisa membuat program atau inisiatif dari desanya untuk ini. Nah, tapi kalau murni mengandalkan anggaran desa yang turunnya sangat drastis ya, dari hampir 1M ke hanya 300-an juta itu, desa saat ini ya sangat-sangat selektif memilih ini.
6: Ia menambahkan, kesadaran desa terhadap pentingnya penyediaan sarana air mulai meningkat. Hal itu terlihat dari banyaknya usulan pembangunan penampungan air dan permintaan bantuan air bersih yang masuk ke pemerintah daerah. Sejumlah wilayah yang selama ini kerap terdampak kekeringan, antara lain Kecamatan Lapi, kawasan pesisir, serta beberapa wilayah di bagian selatan Kabupaten Sumbawa.
2: Sejumlah langkah antisipasi dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Lombok Timur menghadapi ancaman dampak musim kemarau tahun ini, termasuk meningkatkan koordinasi agar penanganan pada masyarakat terdampak cepat dilakukan. Yunia Herawati menurunkan laporannya.
7: Prosesnya memang agak panjang, mulainya itu kemarin itu di awal April itu sudah mulai musim kemarau.
8: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Lombok Timur

0: diperkirakan terjadi pada Agustus mendatang. Menyikapi kondisi tersebut, BPBD Lombok Timur telah melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak terkait untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kekeringan dan kekurangan air bersih. Sebagai langkah antisipasi, BPBD Lombok Timur juga menyiapkan 5 unit mobil tangki air yang siap digunakan untuk melayani kebutuhan masyarakat apabila terjadi kekurangan air bersih.
1: April itu sudah mulai musim kemarau dan prediksi puncaknya nanti bulan Agustus, sehingga kita sudah melakukan 2 kali rapat koordinasi dengan lintas sektoral, terutama dengan kepolisian, selaku kita juga untuk mengantisipasi musim kemarau ini. Tentunya langkah-langkahnya kita dari BPBD sendiri kami instruksikan kepada bidang kedaruratan dan logistik dan Pasekdam untuk mengecek kesiapsiagaan, terutama kesiapsiagaan armada. Misalkan tangki sekarang ini kita sudah siap pakai, sumber airnya kita sudah petakan juga, kita mengambil di 3 titik.
0: Lalu Mulyadi menyebutkan jumlah warga yang terdampak kemarau tahun ini diperkirakan menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi tersebut didukung oleh mulai beroperasinya sistem penyediaan air minum SPAM Pantai Selatan yang telah menjangkau sejumlah wilayah di kawasan selatan Lombok Timur, termasuk Desa Ekas dan Desa Sekaro. Selain itu, pembangunan sumur bor di beberapa lokasi juga dinilai mampu membantu memenuhi kebutuhan air masyarakat saat musim kemarau berlangsung. Berdasarkan pemetaan BPBD Lombok Timur, wilayah yang masih berpotensi mengalami kekurangan air bersih berada di Kecamatan Jeruwaru, Keruak, Sakre Timur, Sambelia, dan Sembalun. Untuk memudahkan akses masyarakat terhadap air bersih, BPBD juga berencana menempatkan sejumlah tandon air di daerah rawan kekeringan. Tandon tersebut akan diisi secara berkala sehingga masyarakat dapat memperoleh air bersih tanpa harus menunggu distribusi langsung dari armada tangki. Masyarakat dihimbau untuk menggunakan air secara bijak dan menjaga sumber-sumber air yang masih tersedia agar kebutuhan air bersih selama musim kemarau tetap dapat terpenuhi.
2: Lombok bagian selatan dan sejumlah wilayah di Pulau Sumbawa kembali dipetakan sebagai 2 kawasan langganan kekeringan di Nusa Tenggara Barat saat musim kemarau tiba. Pemerintah Provinsi NTB melalui BPBD mulai meningkatkan kewaspadaan menyusul prediksi musim kemarau tahun ini yang datang lebih awal dan berpotensi memicu krisis air bersih di daerah rawan. Muhammad Halwi melaporkan.
3: Kalau potensi yang sering kering itu kan Lombok bagian selatan sama Sumbawa kan.
4: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Nusa Tenggara Barat mulai meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi kekeringan yang diprediksi terjadi lebih awal tahun ini. Lombok bagian selatan dan sejumlah wilayah di Pulau Sumbawa diputarkan sebagai daerah paling rawan mengalami krisis air bersih saat musim kemarau. Kepala Pelaksana BPBD NTB Sadini mengatakan, wilayah selatan Pulau Lombok dan beberapa kawasan di Sumbawa hampir setiap tahun menjadi langganan kekeringan. Kondisi geografis serta terbatasnya sumber air membuat daerah tersebut menjadi perhatian utama pemerintah saat memasuki musim kemarau.
3: Kalau potensi yang sering kering itu kan Lombok bagian selatan sama Sumbawa kan, ya sebelum ini ya kita menyiapkan armada kita, tangki dan sebagainya, koordinasi dengan kabupaten kota kan. Kalau sudah terjadi ya nanti kita buat kajian untuk tanggap darurat kan. Tapi ini kan sampai sekarang kan belum, masih hujan kan.
4: Meski demikian, BPBD NTB hingga kini belum menetapkan status siaga darurat kekeringan. Pasalnya, sebagian besar wilayah NTB masih diguyur hujan dan belum terdapat laporan kekeringan parah dari masyarakat. BPBD NTB memastikan langkah antisipasi tetap disiapkan sejak dini guna menghadapi kemungkinan terburuk saat puncak musim kemarau.
3: Ya kan dilihat potensi yang nanti yang terjadi, luasannya seberapa, butuhnya berapa kan. Kalau sekarang kan belum tahu masalahnya kan. Ya, tapi sampai sekarang kan masih hujan. Ya. Kita kan sudah beberapa kali rapat juga kan. Ya, kabut telah juga kita mulai persiapan rapat-rapat. Tapi kondisinya sekarang kan masih banjir. Beberapa tempat kan masih hujan terus kan. Di Mataram juga masih sering hujan kan. Kalau di BPBD kan tidak banyak, tangkinya hanya 2 atau 3. Tapi kita kan bisa mengkoordinasikan kan. Kan bukan tanggung jawab provinsi saja dengan kabupaten kan gitu.
4: BPBD berharap masyarakat di daerah rawan kekeringan mulai melakukan penghematan penggunaan air, serta meningkatkan kewaspadaan menghadapi musim kemarau yang diprediksi lebih panjang dan kering tahun ini.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Nusa Tenggara Barat mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi musim kemarau yang diperkirakan berlangsung lebih

0: panjang pada tahun 2026. BMKG menegaskan masyarakat tidak perlu panik dengan berbagai istilah yang beredar di media sosial, termasuk sebutan El Nino Godzilla yang belakangan ini ramai diperbincangkan. Reporter Rian Muhdar melaporkan.
1: Istilah El Nino Godzilla ini bukan merupakan terminologi atau istilah yang resmi yang dikeluarkan oleh BMKG.
2: Munculnya istilah El Nino Godzilla yang ramai diperbincangkan di berbagai platform media sosial belakangan ini mendapat tanggapan langsung dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. BMKG NTB menegaskan bahwa istilah tersebut bukan merupakan terminologi resmi yang digunakan dalam kajian meteorologi maupun klimatologi. Perakirawan iklim BMKG Stasiun Klimatologi NTB, Nindya Kirana menjelaskan, El Nino merupakan salah satu fenomena iklim global yang memang berpengaruh terhadap pola cuaca di Indonesia, terutama dalam mengurangi curah hujan. BMKG memprediksi fenomena El Nino masih berlangsung sepanjang tahun 2026 dengan dominasi kategori lemah hingga moderat. Berdasarkan proyeksi ENZO terbaru, peluang terjadinya El Nino lemah mencapai 100%, sementara peluang El Nino moderat mencapai 95%. Adapun peluang El Nino kuat diperkirakan berada pada angka 60%.
1: Jadi kami harap untuk para pendengar dan juga masyarakat semua untuk tidak terpancing kepanikan akibat adanya istilah El Nino Godzilla, yang mana istilah tersebut bukan merupakan istilah resmi dari BMKG. BMKG hanya mengklasifikasikan El Nino ini menjadi tiga kategori, kuat, sedang atau moderat, dan juga lemah. Kemudian El Nino terjadi bersamaan dengan musim kemarau. Curah hujan di sebagian besar wilayah Indonesia cenderung berkurang jika dibandingkan dengan kondisi normal.
2: Masyarakat di wilayah rawan kekeringan diminta mulai melakukan penghematan penggunaan air sejak sekarang. Sementara sektor pertanian diharapkan menyesuaikan pola tanam, waktu tanam, serta memilih komoditas yang lebih tahan terhadap kondisi kering.
0: Memasuki musim kemarau, ketersediaan air bersih menjadi hal yang perlu diperhatikan guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan petani. Salah seorang petani mengatakan diperlukannya saluran irigasi yang terus mengalirkan air guna menjamin kebutuhan air di area persawahan. Sementara itu, seorang warga yang tinggal di atas dataran tinggi menginginkan adanya sumur bor guna membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air bersih. Berikut komentar mereka.
3: Menurut saya Bastian Doni, irigasi siapa? Karena kendala irigasinya, kami masih dari lokasi tanda hujan. Kalau nggak ada air, maka pertumbuhan untuk jenis tanaman kami itu akan kurang produktif juga untuk perkembangannya. Maka harapan kami ke depan itu, kalau bisa mungkin kami akan pasang sumur bor, supaya hasilnya lebih maksimal.
4: Nama saya Musrian. Kemarin kan ada cerita yang dibikinin sumur gitu, tapi karena nggak ada lokasinya, mungkin nggak berhenti. Nggak tahu lagi ceritanya. Terus harapan kita sih itu disediakan air bersih dari pemerintah, bisa dibuatkan kita ya, pipa selang kayak di desa lain.
5: Saya ibu menawar. Masih sangkai nak kaya air bersih kan? Iya, dek nembengkai bersih. Wah, ini tu memarak ni tu berde tampungan dengan itu beri dengan diara. Ita dek tebeng, kaya masih pemerintah tebeng tu kan? Itu mai tentang kantang kagerijen kedua motor kudi kanak-kanak sebut membeli itu. Sun teberonas, ni tu buat ambil tak gerijen, mengerijen dengan tanah sebut nak kadang tu semai kadang tu ni.
6: Saya Haji Basar, saya mengganggu semua termasuk warga kita yang ada di atasan sedikit supaya bisa pemerintah memberikan bantuan lah supaya kita bisa semerata kena dengan air bersih. Saya harapkan kita sih kalau bisa air pam yang bisa naik, karena daya kita tidak mengandalkan air bor, karena suatu saat air bor ini kan bisa berkurang.
0: Memasuki musim kemarau tahun 2026, masyarakat Lombok Tengah dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai potensi dampak yang dapat ditimbulkan, mulai dari kekeringan, krisis air bersih, hingga ancaman kebakaran lahan. Pemerintah daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD juga telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi guna meminimalkan resiko yang mungkin terjadi selama musim kemarau berlangsung. Lalu seperti apa prediksi kondisi kemarau tahun ini dan sejauh mana kesiapan BPBD dalam menghadapinya? Berikut rangkuman wawancara singkat reporter Maya Oktarifa bersama Kepala Pelaksana BPBD Lombok Tengah, Ridwan Makruf.
7: Pak Kalak, bagaimana prediksi kondisi musim kemarau tahun ini di wilayah Lombok Tengah dan tentunya juga potensi dampak yang mungkin paling perlu diwaspadai oleh masyarakat kita?
8: Sudah mulai sekarang, tapi nanti akan puncaknya kemarau itu kita akan perkirakan prediksi bulan Juli itu sudah mulai. Kita belum mengatakan ekstrim, ya, tapi ini kemarau panjang, lebih panjang dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ya harus lebih bijak menggunakan air pada saat itu, karena pada saat itu kita berpikir bagaimana bisa bertahan hidup manakala air tidak ada. Air ini kan paling vital untuk masak, minum, konsumsi, apa namanya, mandi, daus, macam kan gitu. Nah jangan sampai nanti bantuan-bantuan air yang diberikan pemerintah dari BDM, dari BD, dari instansi lain, jangan dimanfaatkan masyarakat untuk lahan pertanian. Nah, ini khusus untuk konsumsi.
7: Langkah apa yang telah disiapkan BPBD untuk mengantisipasi dampak kemarau panjang?
8: Ya, langkah kita harus, dinas teknis harus sering turun ke lapangan untuk menstimulasi lapangannya, memberikan sosialisasi, informasi kepada masyarakat, gitu kan. Kalau dari BPBD selama ini hanya menyiapkan air bersih untuk itu, ya. Lalu yang kedua, karena ini musim kering rentan dengan kebakaran. Nah, mana saat terjadi kebakaran, kalau sudah kering itu, kalau tidak cepat diatasi, maka akan cepat dia meluas. Khusus ini kita punya stok air bersih final yang kita kemarin 225.
7: Thank you.
8: Insya Allah. Aman, insya Allah. Kan kita sekarang lebih banyak. Artinya kita lebih bisa melayani dengan cepat karena kita punya tangki di kantornya dua, dibantu dengan tangki BDM, kadang-kadang dibantu dengan tangki ini, BWS ini juga kan.
7: Ada tidak daerah yang masuk kategori rawan krisis air bersih saat musim kemarau, kemudian juga apa upaya kita?
8: Kalau rawan ya tetap yang seperti tahun-tahun kemarin, ya, Korea Timur, Pujuk, Jombang. Tapi sekalipun dia, kita lihat dia, apa namanya, lahan hijau dan sebagainya, tapi dia tidak terlepas dari selalu butuh air itu. Kalau tingkat kering masih bisa tertangani lah, masih bisa diatasi. Ya tidak terlalu parah. Artinya karena masih bisa di-cover, ya kan, dekat. Paling juga yang di sini ini, di kota Praia, di Kecamatan Praia khususnya, Manjisari, Leneng, terus ke Tiugali sana. Padahal ada beberapa kelurahan yang sudah kita prediksi itu air kekurangan kalau di Kecamatan Praia. Itu tahun Pujuk malah kalau kita bandingkan dengan Pulau Timur, jauh lebih banyak permintaan Pulau Timur dari Pujuk. Nah artinya sekarang saya sudah mulai banyak masyarakat yang minta air, dan kita sudah grouping beberapa tempat. Yang sudah grouping ini ya lumayan lah, artinya lumayan, tapi tidak terlalu banyak seperti pada tahun kemarin dengan bulan yang sama gitu. Ya hanya dia informasikan bersurat saja selesai sudah. Surat bisa musim informasikan saja kami butuh air ini karena kondisi seperti ini. Kita tidak menunggu lama.
7: Di musim kemarau selain air bersih yang perlu diantisipasi juga sebenarnya kebakaran hutan atau lahan. Pak Alakna, ini gimana antisipasi kita?
8: Ya seperti itu tadi, jangan sampai dia sudah buang sampah lalu dibakar ditinggalkan begitu saja. Biar dia tahu lah, kan sering kita lihat sekarang di selatan itu bakar apa namanya sampah semak-semak ikut karena dikering kan. Nah ini harus diantisipasi. Nah jadi petugas-petugas yang ada di kecamatan juga seperti petugas damkar memang sigap untuk menangani itu, karena kalau kebakaran tidak segera ditangani bahaya nih.
7: Terakhir, Pak Kalak, himbauan kita kepada masyarakat untuk mengantisipasi dampak dari kemarau panjang ini.
8: Untuk menghadapi musim kemarau ya lebih bijak, ya apa namanya, menggunakan air, gitu saja.
7: Terima kasih Pak Kalak atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Kita beralih ke berita lainnya. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Irjen Pol Purnawirawan Sony Sanjaya menyatakan program makan bergizi gratis MBG tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk Nusa Tenggara Barat, pemerintah saat ini mengalirkan anggaran sekitar 27,7 miliar per hari. Reporter Hayatun Sofyan melaporkan.
9: MBG tidak hanya berdampak pada peningkatan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi daerah, khususnya di Nusa Tenggara Barat. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Irjen Pol Purnawirawan Sony Sanjaya di Mataram mengatakan, program prioritas Presiden tersebut saat ini telah menjangkau jutaan penerima manfaat di seluruh Indonesia. Khusus di NTB sebanyak 828 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG telah beroperasi dan melayani sekitar 8,48 juta penerima manfaat. Ia menjelaskan, pemerintah saat ini mengalirkan anggaran sekitar 27,7 miliar rupiah per hari ke seluruh wilayah NTB melalui pelaksanaan program MBG. Dari jumlah tersebut, sekitar 4,1 miliar diserap untuk pembayaran tenaga kerja yang terlibat di 828 SPPG.
10: Yang dari pemerintah itu yang di seluruh daerah di Nusa Tenggara Barat itu 27,7 miliar per hari. Dari 27,7 miliar itu 4,1 miliar diserap oleh 40.100 orang saudara-saudara kita yang bekerja di 828 SPPG itu per hari menerima minimal 100.000 rupiah.
9: Sementara itu, Asisten 1 Sekretariat Daerah Kota Mataram, Haji Lalu Matawang menambahkan, program makan bergizi gratis memiliki dampak positif terhadap peningkatan kesehatan masyarakat dan penguatan ekonomi lokal. Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pelaku usaha lokal menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan program tersebut.
10: Mampu mengoptimalisasikan potensi yang ada di daerah untuk bisa bersinergi dengan dapur-dapur MBG yang sudah ada. Kita bisa membayangkan masa depan ini, anak-anak kita akan menjadi kesehatan, dan kemudian roda perekonomian di daerah ini akan menggelinding dan menjadi makin besar, dan itu akan menjadi kekuatan ekonomi baru.
9: Sony menambahkan, puluhan ribu masyarakat yang bekerja di SPPG menerima penghasilan minimal Rp100.000 per hari. Pendapatan tersebut kemudian dibelanjakan kembali untuk kebutuhan rumah tangga sehingga memicu perputaran ekonomi lokal. Selain itu, sekitar Rp17,2 miliar rupiah per hari digunakan untuk pengadaan bahan pangan seperti beras, ikan, telur ayam, sayur, dan buah-buahan dari pelaku usaha dan petani lokal di NTB. Sony menilai aliran dana tersebut menjadi bukti nyata program MBG memberikan efek ekonomi berantai bagi masyarakat dan pelaku usaha daerah.
0: PT Gerbang NTB Emas atau GNE diminta fokus meningkatkan produksi paving block dan beton menjelang lonjakan proyek pembangunan pemerintah di NTB pada pertengahan hingga akhir tahun ini. DPRD NTB menilai kebutuhan material konstruksi diperkirakan meningkat tajam dan harus diantisipasi sejak sekarang. Berikut laporan selengkapnya, Muhammad Halwi melaporkan.
11: Ya ingat loh, ini sudah mau akhir tahun, permintaan terhadap paving block itu tinggi, meningkat lagi.
12: Ketua Komisi 3 DPRD NTB Haji Sanggerang Ahmadi meminta PT GNE memperbesar kapasitas produksi paving block dan jasa beton untuk memenuhi tingginya permintaan pasar konstruksi di NTB. Menurut Sanggerang, proyek-proyek pemerintah provinsi, kabupaten hingga kota biasanya mulai berjalan masif pada pertengahan hingga akhir tahun. Kondisi itu kerap membuat kontraktor kesulitan mendapatkan material karena tingginya permintaan dalam waktu bersamaan. Ia menilai PT GNE sebagai badan usaha milik daerah harus mengambil peran menjaga ketersediaan pasokan sekaligus menjaga stabilitas harga material konstruksi di daerah.
11: Naikkan leverage usaha mereka ini, kapasitas produksi beton, karena kita ya ingat loh, ini sudah mau akhir tahun, permintaan terhadap paving block itu tinggi, meningkat lagi. Kalau karena proyek-proyek pemerintah itu baru akan dilaksanakan mulai pertengahan tahun atau dengan akhir tahun, dan itu nanti kewalahan. Justru di situ mereka kita butuhkan untuk bisa memberikan pelayanan, karena kalau sudah bersamaan semua proyek ini turun, itu kontraktor-kontraktor ini pada rebutan, dan itu akan naik harga patinya, nanti mempengaruhi ketika permintaannya tiba-tiba memuncak di akhir tahun gitu. Nah, makanya DNA itu karena dia instrumen BUMD pemerintah, dia harus berfungsi juga menjaga stabilitas harga ini.
12: Selain meningkatkan kapasitas produksi, DPRD NTB juga meminta PT GWE segera mengurus sertifikasi Standar Nasional Indonesia atau SNI untuk produk paving block yang diproduksi. Menurut Sambirang, kualitas paving block milik GNE dinilai cukup baik, namun sertifikasi SNI penting untuk meningkatkan daya saing dan memperluas pasar perusahaan.
11: Kapasitas produksinya harus dinaikkan supaya bisa menjangkau banyak. Kan bukan hanya proyek provinsi, proyek kabupaten kota juga. Iya, kan? Dan papingnya GNE itu bagus, gitu, kualitasnya. Jadi mereka harus SNI segera. Ini saran saya juga, papingnya juga harus SNI.
13: Belum selama ini?
11: Ya, selama ini kan kelihatannya masih belum. Makanya harus itu, justru lebrisnya harus di... standar nasional supaya perusahaan-perusahaan penapit itu tetap melirik mereka gitu. Kalau nggak SNI kan dapat juga gitu.
12: PTG ini juga diingatkan agar tidak terburu-buru melakukan diversifikasi usaha sebelum bisnis inti perusahaan benar-benar kuat dan stabil. DPRD NTB berharap PT GNE mampu memperkuat perannya sebagai BUMD strategis yang tidak hanya mengejar keuntungan tetapi juga menjaga stabilitas harga material konstruksi di daerah.
0: Kita beralih ke berita olahraga. Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Kota Mataram berharap ada perbaikan venue olahraga menuju ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov di Kota Mataram sebagai ikhtiar mensukseskan setiap pertandingan. Fatmawati melaporkan.
14: Sebenarnya fasilitas di Kota Mataram sudah cukup baik, tinggal ada perlu pembenahan-pembenahan sedikit.
15: Ketua KONI Kota Mataram Haji Firat Spariska menegaskan bahwa perbaikan fasilitas yang ada merupakan langkah realistis untuk mendukung peningkatan prestasi para atlet. Terlebih menjelang event olahraga bergengsi seperti Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov dan target jangka panjang ke Pekan Olahraga Nasional PON 2028 mendatang. Ia menjelaskan bahwa secara umum kondisi sarana dan prasarana olahraga di Mataram sudah cukup baik, namun pembenahan ringan atau revitalisasi dinilai lebih dibutuhkan daripada membangun fasilitas baru. Hal ini didorong oleh pertimbangan efisiensi dan juga keterbatasan lahan di wilayah Kota Mataram.
14: Tentunya akan menjadi prioritas pasti lokasi-lokasi yang akan digunakan untuk PON ya. Seperti misalnya contoh gol atau apa. Tapi selanjutnya karena kami tupoksinya bukan ada di kota kabupaten, jadi kami sifatnya ada cuman menunggu informasi serta supporting system saja.
15: Meski belum ada informasi detail mengenai fasilitas mana yang akan menjadi prioritas revitalisasi, namun Firat yakin bahwa pemerintah akan fokus pada lokasi-lokasi yang potensial digunakan untuk pelatihan atau kompetisi resmi. KONI pun siap berkolaborasi untuk mendukung proses tersebut. Firas mengaku sebagai tuan rumah Porprov 2028, Mataram dihadapkan pada ekspektasi tinggi untuk meraih prestasi gemilang. Dengan revitalisasi fasilitas olahraga yang memadai, diharapkan para atlet bisa berlatih lebih maksimal dan tampil lebih percaya diri di ajang kompetisi.
0: Saudara, sebelum berpisah kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama. Lombok bagian selatan dan sejumlah wilayah di Pulau Sumbawa kembali dipetakan sebagai dua kawasan langganan kekeringan di Nusa Tenggara Barat saat musim kemarau tiba. PT Gerbang NTB Emas diminta fokus meningkatkan produksi paving block dan beton menjelang lonjakan proyek pembangunan pemerintah di NTB pada pertengahan hingga akhir tahun ini. Saya Sari Wisdawati, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah Allah, jika kita memperhatikan kembali apa yang dinyatakan oleh Bung Karno dalam pidato spontannya

sesuatu yang sebetulnya tidak gampang untuk dipahami. Dan ini pula sesuatu yang kemudian tidak konsisten ada dalam piagam Jakarta. Apa sebetulnya maksudnya?

Israel bukan bangsa yang baru muncul, meskipun secara nama ia dikenali sejak tanda yang terdapat pada 1922. Tetapi sejarah sebagai sebuah bangsa telah sangat lama. Kita telah menjadi bangsa yang jauh. Ketika kita menjadi Majapahit atau Wiratikta, menjadi Sriwijaya, menjadi Kahuripan, menjadi Singhasari dan seterusnya. Dan kejayaan itu tentu saja ada dasarnya, ada landasannya. Landasannya adalah kebudayaan yang luhur. Landasannya adalah semangat ketuhanan yang mengejar wanita di dalam sikap kemanusiaan yang universal, di dalam estetika dengan cita rasa yang tinggi atau yang kita sebut sebagai seni budaya yang luhur. Mengejar wanita juga ke dalam sikap yang penuh penerimaan terhadap teknologi,

adalah bangsa kita itu sejak masa silam adalah bangsa yang beradab, bangsa yang berkebudayaan ini, yang dasarnya adalah semangat ketuhanan yang nyata. Ini yang sebetulnya ada dalam benak Bung Karno. Dia ingin bangsa kita kembali dalam keluhuran seperti masa silam. Tidak menjadi bangsa yang kendil, tidak menjadi bangsa yang terpecah belah, bersatu, kekal dan abadi.

0: 2026 bukan hanya tentang pertandingan di lapangan, tetapi juga tentang cerita, identitas, dan semangat yang menyatukan dunia. FIFA menghadirkan 3 maskot resmi sebagai wajah dari masing-masing tuan rumah. Mereka bukan sekedar karakter, melainkan simbol budaya dan jiwa dari tiap negara. Dari Kanada, hadir Maple, seekor rusa besar yang tangguh sekaligus kreatif. Seorang penjaga gawang yang mencintai seni dan gaya jalanan. Maple menggambarkan ketahanan, kebebasan berekspresi, dan keberanian menjadi diri sendiri. Beranjak ke Meksiko, kita mengenal Zayu, seekor jaguar lincah dari hutan selatan. Sebagai penyerang, Zayu bukan hanya cepat dan cerdik, tetapi juga membawa semangat persatuan yang menari, merayakan tradisi, dan menghubungkan banyak budaya dalam satu irama kegembiraan. Dan dari Amerika Serikat, ada Coach, pelang yang penuh energi dan memimpin, menentukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Coach adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Dan dari Amerika Serikat, ada Coach, pelang yang penuh energi dan optimisme. Seorang gelandang yang memimpin, menentukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Coach adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Ketiga maskot ini akan hadir dalam berbagai merchandise resmi, menjadi bagian dari euforia bisa dirasakan oleh para penggemar di seluruh dunia. Karena pada akhirnya, dalam dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan perbedaan dalam satu semangat yang sama. Sepak bola.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: FM 89,2 MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro1 Mataram, Instagram @Pro1 Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081-802-056000. Pro1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, berjumpa kembali di Opini Publik dan Klarifikasi pada pagi ini Pro1 RRI Mataram. Anda bisa menyimak selain di 89.2 MHz juga di FM 92.7 MHz. Dan opsi pagi ini kita membahas tentang teknologi dan metode mitigasi kekeringan di Nusa Tenggara Barat bersama dengan salah seorang forecaster dari BMKG NTB Stasiun Klimatologi. Nah, tetapi kalau melihat sesi pertama, tentu ingin mendapat pendapat Anda terlebih dahulu tentang bagaimana kita berbicara soal pengurangan risiko bencana kekeringan yang berdampak kepada ketersediaan air bersih di Nusa Tenggara Barat. Kira-kira demikian. Anda bisa bergabung dengan menelpon ke 0818-02-056000 atau di nomor telepon studio 0370-646521. Berbicara tentang ketersediaan air bersih, kalau kita melihat di tingkat nasional atau internasional, mungkin lebih tepatnya, baru saja berlangsung konferensi internasional tingkat tinggi yang keempat tentang aksi internasional untuk air bagi pembangunan berkelanjutan hingga di 2028 nanti. Artinya 2026 sampai 2028, seperti apa aksi berkelanjutan nih dalam konteks pembangunan untuk ketersediaan air. yang berlangsung di Tajikistan kemarin 28 Mei 2026. Dan konferensi ini juga membahas tentang isu-isu yang menyangkut tentang bagaimana dunia memenuhi target SDGs yang ke-6, memastikan ketersediaan dan pengelolaan air bersih untuk sanitasi yang layak dengan target semua itu tuntas di 2030. Menarik kalau melihat perjalanan tentang konferensi ini, karena ternyata persoalan air bersih menjadi pembahasan di tingkat global saat ini. RRI pun dalam beberapa kesempatan sering menegaskan berdasarkan pendapat dari para narasumber bahwa krisis terbesar bagi anak muda di Indonesia dalam 10 tahun ke depan adalah persoalan air bersih. Artinya mereka mengalami kesulitan dalam mengakses air bersih. Selain itu ada banyak hal, tetapi sekali lagi di tengah menyampaikan fakta-fakta tersebut, saya juga ingin mendengar pendapat Anda untuk pagi ini. Sama-sama kita bahas, mudah-mudahan bisa mendapatkan satu formulasi bagaimana kita bisa melalui krisis air bersih mulai dari sekarang dengan berbagai aksi. Silakan saya tunggu di 0818 02056000, juga di 0370 646 521. Di samping maksud saya mencoba untuk menyampaikan berbagai data dan fakta ya. Semisal pada pagi ini harian Kompas menurunkan ada data yang menyangkut tentang air bersih atau infografis, ada 1,8 miliar populasi di dunia yang memiliki tantangan terkait air bersih ya. Artinya mereka belum sepenuhnya memiliki akses air bersih untuk kebutuhan domestik atau di rumah tangga. Sekitar 2 miliar diantaranya juga terkendala soal layanannya dalam konteks air minum, air bersih untuk diminum yang aman. Kemudian ada 3,4 miliar orang di dunia, maksud saya, yang masih berhadapan dengan persoalan sanitasi yang berisiko. Dan sekitar 354 juta orang masih melakukan praktik buang air bersih. Maksud saya buang air sembarangan atau BAB ya. 10% di dunia, populasi kita juga mengalami krisis air bersih. 40% ada yang terdampak oleh limbah yang belum diolah, sehingga mempengaruhi kualitas dari air bersih kita yang bisa kita pastikan itu untuk konsumsi minum sehari-hari. Luar biasa data ini, ternyata persoalan air bersih betul sekali bahwa menjadi tantangan ke depan bagi siapa saja, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di dunia. Apa pendapat Anda? Silakan, saya tunggu untuk bisa bergabung di 0818 02056000, juga di 0370 646 521. Sambil mengundang Anda untuk bisa bergabung, saya terus menyampaikan hasil liputan reporter RRI Mataram juga. Kalau melihat perjalanan di desa misalnya atau di dusun yang ada di Lombok Barat, masih ada yang kesulitan dalam mengakses air bersih. Sedangkan di Lombok Utara ada upaya pemenuhan untuk kebutuhan air bersih bagi masyarakat, katakanlah di desa Senaru. Saya sendiri berkunjung sekitar 2 tahun yang lalu. Dalam hal tersebut, melihat dari dekat penyediaan air bersih melalui program PAMSI yang diinisiasi oleh Kementerian PUPR. Dan kalau melihat situasi di Nusa Tenggara Barat juga pada saat ini sudah memasuki musim kemarau, walaupun beberapa daerah di Nusantara masih ada hujan seperti di Kutai Barat, Kalimantan Timur, dan di Balikpapan ya. Dan kita secara umum, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam konteks mitigasi kekeringan ini juga sudah mempersiapkan keaktifan personel untuk merespon
4: adanya permintaan air bersih berupa dropping yang bisa diajukan ke pemerintah provinsi atau melalui pemerintah kabupaten kota. Dan kalau melihat juga perkembangan dari iklim saat ini atau El Nino bisa masuk dalam tergolong ekstrim ya. Artinya datang lebih awal, periodisasinya lebih panjang dan suhunya lebih hangat. Dan ini yang kita harus sampaikan. Untuk itu setiap orang tentu nanti punya sikap untuk bisa memenuhi kebutuhan air bersih. Inilah yang saya tunggu juga. Begitu sebelum kita menuju warta berita dari Jakarta, masih saya mengundang Anda untuk bisa bergabung dengan menelpon ke 0818 0205 6000. Nanti di sesi 2 bersama dengan BMKG kita berbicara soal teknologi juga ya, bagaimana salah satu pihak di rumpun bencana ini juga menyikapi konteks dari mitigasi kekeringan, terutama untuk pemenuhan air bersih. Kalau tadi saya sebutkan data secara global, data secara nasional, dan konteks ke Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Barat juga ada ya fakta-fakta yang masih membayangi kita setiap perjalanan musim kemarau. Dan yang terjadi beberapa tahun terakhir ini, masih ada antrian juga warga yang menunggu pemenuhan air bersih dari pemerintah provinsi atau di kabupaten. Dan saya sendiri kalau melihat data tadi, ini kalau bicara soal 1,8 miliar berarti sama dengan jumlah populasi komunitas muslim di tingkat global ya, yang masih berhadapan dengan persoalan krisis air bersih. Luar biasa, jumlah ini tidak main-main, karena dalam rangka untuk memenuhi target ke-6 yaitu dari SDGs dalam pemenuhan air bersih, periodisasinya tinggal 4 tahun. Apakah sudah pernah terbesit kita untuk bisa berpikir bahwa ke depan persoalan krisis air bersih ini menjadi problem yang serius? Akankah kita hanya berkutat di target jangka pendek, pemenuhan air, dropping air bersih, permintaan terhadap air bersih melalui mobil tangki, atau ada hal-hal lain yang justru itu sifatnya jangka panjang seperti konservasi dan sebagainya, perlindungan terhadap mata air? Saya rasa semua punya porsi masing-masing untuk bisa beraksi, baik dari pemerintah, kalangan swasta, NGO, masyarakat sipil, termasuk juga media dalam konteks pentahelik ya, atau 5 pihak, termasuk juga tenaga kesehatan dan akademisi bersama-sama untuk mengurai problem air bersih. Sekarang ada juga heksa helik ya, artinya ketambahan satu lagi, yaitu peran-peran dari di luar yang 5 tadi, masyarakat yang membentuk komunitas peduli, misal peduli terhadap pemenuhan air bersih, konservasi hutan, lingkungan, dan sebagainya. Saya rasa ini juga bisa menjadi modal untuk kita bisa kembangkan nanti di sesi 2 bersama dengan narasumber dari BMKG Nusa Tenggara Barat. Karena tetapi pendengar, karena sudah mendekati pukul 8, saya mengajak Anda juga menyimak warta berita dari Jakarta. Sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah nanti, kita akan kembali bertemu di Opini Publik dan klarifikasi sesi 2 bersama dengan narasumber.
5: Loh, itu kerannya belum ketutup loh. Ah, udahlah, cuma netes doang. Leganya. Habisin dong, lumayan itu airnya. Ah, udah, ntar bega akunya.
6: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BP. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya.
7: Harista, kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air

merusak lingkungan dan membahayakan kehidupan kita semua. Dan saat air bersih semakin sulit didapat, kita baru menyadari betapa berharganya setiap tetes air. Mari bersama hadapi musim kemarau dengan bijak. Hemat penggunaan air, jangan membakar hutan dan lahan, serta jaga lingkungan sekitar kita.